0: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
2: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
3: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
4: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga juga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor. Kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutlah akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutlah untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
5: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa aja Mas Yudi?
12: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
14: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
15: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
0: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
16: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan mendengar informasi-informasi yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami buka dengan informasi berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Pelayanan SIM keliling hari ini ada di wilayah Kota Bandung dan ada di dua lokasi, yakni di Ten Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Pendengar, untuk melengkapi persyaratan perpanjangan SIM, sertakan SIM asli yang masih berlaku dan tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian sertakan juga KTP asli atau surat keterangan pengganti e-KTP yang masih berlaku. Berikut fotokopi KTP-nya. Pelayanan SIM keliling ini juga di Kota Bandung hanya melayani pelayanan perpanjangan SIM A dan C. Perpanjangan SIM baiknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum berlaku masa berlakunya habis. Sertakan juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Bagi penyandang disabilitas khususnya dengan menggunakan alat bantu dengar dan telah memenuhi persyaratan kesehatan dengan dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter.
1: Bandung pagi ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, beberapa waktu lalu terjadi kasus perundungan terhadap mahasiswa baru di salah satu universitas swasta di Kota Bandung yang tentunya berdasarkan informasi terkini, dua mahasiswa dari universitas swasta tersebut yang diduga melakukan aksi perundungan terhadap mahasiswa baru kini telah dikeluarkan pihak kampus. Dua mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Rekayasa Industri, yang keduanya diberi sanksi administratif usai pihak kampus melakukan permintaan keterangan. Dan sanksi disampaikan oleh Rektor Telkom University Suryanto. Sanksi administratif akademik ini sudah ditetapkan terhadap dua mahasiswa, dan penetapan sanksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Berbicara tentang kasus perundungan melalui perspektif sesama mahasiswa, kita akan ketahui bagaimana perspektif mahasiswa memahami kasus perundungan dan bagaimana seharusnya teman sebaya bersikap ketika melihat perundungan. Bersama Pro 1 RRI Bandung sudah terhubung mahasiswa Telkom University, Zota.
0: Bandung pagi ini.
1: Kak Zota, selamat pagi.
2: Iya Teh, selamat pagi.
1: Kabar baik Kak Zota pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Turut prihatin sebelumnya atas aksi perundungan yang terjadi di kampusnya Kak Zota ini ya. Tentunya
2: ya, betul, Teh.
1: Ini juga menjadi perhatian khusus bagaimana kalau kita sering mendengar kasus perundungan itu kan di tingkat anak sekolah dasar, mungkin SMP dan SMA, tapi ini terjadi di tingkat mahasiswa yang secara pola pikir, secara pemahaman juga sudah boleh dikatakan sudah dewasa begitu. Dari perspektif Kak Zota sendiri, bagaimana menanggapi ini?
2: Iya, betul deh. Sebenarnya memang saya juga merasa bahwa perundungan ini tidak seharusnya terjadi, apalagi kita sudah mahasiswa ya posisinya. Jadi memang harusnya sudah bisa bersikap lebih dewasa begitu, karena umurnya saja sudah tidak remaja lagi begitu. Maksudnya harusnya empati, rasa kasih sayang itu harus sudah tumbuh begitu.
1: Ketika Kak Zota mendengar ada aksi perundungan di kampus tercinta, bagaimana? Apa yang terpikir di benak Kak Zota sendiri?
2: Iya, jujur sedih sekali Teh. Maksudnya untuk ukuran mahasiswa begitu, tetapi malah melakukan perundungan yang biasanya dilakukan seperti yang Teteh bilang, sekolah dasar ataupun SMP begitu, tapi dilakukan oleh seorang mahasiswa begitu, apalagi ini di kampus sendiri gitu. Jadi ditakutkan ini kebetulan juga sudah menyebar, jadi berpengaruh kepada citra, berpengaruh kepada brandingan dari Telkom University begitu.
1: Apalagi kalau sudah naik media sosial begitu ya, luar biasa ya, sekali komen-komen netizen dengan komentarnya yang benar itu.
2: benar.
1: Artinya kalau berbicara tentang hal ini, dari perspektif Kak Zota selaku mahasiswa, sebetulnya tadi Kak Zota katakan bahwa ini memang harusnya tidak terjadi. Sebetulnya apa sih yang terjadi di situ? Hanya sekedar apa ya, heureuy kalau kata orang Sunda tuh, heureuy-heureuy saja, tapi sampai ada aksi bahwa mahasiswa itu menggeruduk asrama ini. Kak Zota ada di kejadian tersebut?
2: Ya, mungkin saya ceritakan kronologinya ya.
1: Ini dia.
2: Memang pembulian perundungan ini itu viral karena memang kemarin itu sempat ada story Instagram yang disebarluaskan. history itu memang ada video begitu, di mana captionnya itu adalah liburan asrama begitu. Mm-hmm. Nah, kebetulan saya di situ posisi sedang di luar, jadi tidak hanya mengetahui kasus ini lewat online begitu.
1: Kak Zota, nah, anak asrama juga ya, bukan?
2: Bukan, saya kebetulan mahasiswa yang
1: ngekos biasa aja ya.
2: Semester akhir ya, jadi tidak di asrama begitu. Mm-hmm. Nah, kemudian story Instagram itu memperlihatkan ini apa, korban ini tuh benar-benar terlihat mengalami intimidasi begitu, karena melihat ekspresi korban, tanggapan korban itu seperti marah dan tidak terima begitu. Jadi pelaku ini memegang korek, terus seperti ingin menyemprotkan melalui pengharum ruangan begitu ke korban, sampai korban itu menghindar terus. Dan tentunya hal tersebut sudah terlihat jelas bahwa itu bukan merupakan candaan begitu. Dan diduga bahwa memang korban ini juga sampai depresi, melakukan self-harm, sehingga tidur di kamar saja pun takut. Ia tidak mau begitu.
1: Ya. Kemudian ada juga informasi bahwa dua mahasiswa ini sudah dikeluarkan pihak kampus. Menanggapi?
2: Iya, betul. Setelah ada tindak lanjut dari Telkom, pihak internal Telkom sendiri, itu memang ada beberapa keputusan yang dibuat gitu, di mana di sini dicantumkan penanganan mengacu pada pasal 75 ayat 4 Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024, yang mana setelah saya searching ternyata memang bentuknya adalah DO atau pengeluaran mahasiswa begitu.
1: Menurut Kak Zota, ini keputusan pihak kampus sudah tepatkah?
2: Sangat-sangat tepat begitu, karena memang hal ini tentunya mengganggu aktivitas akademik dari seorang mahasiswa sampai membuat mental mahasiswa terkena dampaknya begitu, dan tentunya itu sangat destruktif ya, terutama untuk Telkomnya juga sendiri begitu. Jadi menurut saya sanksi yang sangat tepat.
1: Artinya juga ini menjadi shock terapi kepada pelaku dan menjadi pembelajaran bagi mahasiswa lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya menjurus ke arah perundungan begitu ya. Karena ya,
2: betul.
1: Waduh, rugi gede nih, sampai niatnya bercanda sampai harus dikeluarin dari kampus tuh kan. Wah, aduh, iya kalau semester-semester awal, ini kalau sudah semester-semester akhir kan rugi bandar istilah katanya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Kak Zota berkaitan dengan hal ini kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung.
2: Ya, semoga mungkin saya menyampaikan untuk sesama mahasiswa begitu, kalau lebih bersikap dewasa lah begitu, karena kita juga sudah bukan remaja lagi. Sebenarnya remaja juga tidak dibenarkan juga sebenarnya, tapi menjadi garis bawah begitu untuk teman-teman mahasiswa bahwa seharusnya kita itu saling melindungi, saling berempati satu sama lain begitu terhadap orang lain begitu.
1: Ya, artinya kasus perundungan setingkat apapun, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, ini tidak dibenarkan. Apalagi sangat disayangkan hal ini terjadi di lingkungan kampus yang notabene mereka adalah mahasiswa atau manusia-manusia yang dengan tingkat dan pola pikir yang sudah dewasa. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi begitu ya. Dan tidak hanya di kampus Telkom University, tapi juga di universitas, di kampus-kampus manapun, jangan sampai hal ini terjadi, karena ternyata kasus perundungan yang diawali dengan bercanda saja ini bisa berdampak pemberhentian dan pemberhentian, ya istilah katanya, diberhentikan secara tidak hormat kasusnya apa, bully. Aduh, malu banget gak sih Kak Zota? Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang dan sedikit bercerita bersama Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan kasus perundungan yang terjadi beberapa waktu lalu di Telkom University. Sehat selalu Kak Zota, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi.
2: Ya, terima kasih Teh, selamat pagi.
1: Perbincangan saya pendengar bersama salah seorang mahasiswa Telkom University yang menyampaikan perspektifnya, POV-nya dari kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, kasus perundungan yang terjadi di Telkom University untuk Pro 1 RRI Bandung.

Tempat wisata edukasi ini terletak di Jalan Diponegoro, sangat dekat dengan Gedung Sate dan Taman Lansia. Museum ini memiliki koleksi fosil, bebatuan, mineral, dan peta geologi, geofisika, gunung api, geomorfologi, dan masih banyak lagi yang dipastikan dapat menarik rasa ingin tahu pengunjung anak-anak, bahkan dewasa. Mungkin hal yang paling menarik di museum ini bagi pengunjung anak-anak adalah fosil-fosil replika dari binatang purba, terutama fosil dinosaurus.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung masih mengupas kaitannya dengan kasus perundungan yang terjadi di kampus Telkom University dan bagaimana tanggapan praktisi ya, pendidikan. Kita akan ketika pendidikan tinggi diuji oleh krisis empati dan karakter. Bagaimana tanggapan praktisi pendidikan dalam hal ini? Pro 1 sudah terhubung bersama praktisi pendidikan Bapak Idris Avanti.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Idris, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik, Pak Idris, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah,
0: mohon maaf mengganggu waktunya nih di selepas upacara mungkin ya, atau apel dan hal sebagainya. Tapi menarik sekali ketika ada terjadi kasus perundungan di tingkat mahasiswa yang kalau berbicara tentang mahasiswa sendiri juga ini agak miris begitu ya informasi ini. Ketika pendidikan tinggi, ini bentuknya ujian lah boleh dikatakan. Ketika pendidikan tinggi diuji oleh krisis empati dan karakter. Bagaimana Pak Idris sebagai praktisi pendidikan menanggapi kasus perundungan yang terjadi beberapa waktu lalu di kampus Telkom University, Pak Idris?
2: Ya tentunya kalimat pertama yang saya sampaikan menyikapi hal tersebut adalah prihatin ya. Sangat prihatin dengan munculnya kasus perundungan di level kampus ya, di perguruan tinggi. Karena logikanya kalau anak mahasiswa itu mungkin tingkat kemampuan berpikirnya lebih jernih gitu ya, lebih logis gitu ya. Sudah mulai bisa mengendalikan diri, sudah bisa mulai menata diri gitu. Tetapi faktanya ternyata perundungan ini juga masih terjadi di perguruan tinggi gitu kan. Dan kalau kita bicara fenomena perundungan, memang perundungan ini terjadi di berbagai lini ya, dari mulai di level pendidikan yang bawah ya, di pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekarang di pendidikan tinggi, dan juga bahkan di ruang kerja ya, di tempat kerja juga ada perundungan, bahkan di lingkungan keluarga pun ada perundungan gitu ya, itu terjadi. Hanya memang dalam konteks ini kita tentu sangat menyayangkan ya, mahasiswa generasi muda yang diharapkan punya pola pikir yang lebih bagus ya, seiring dengan pendidikan yang dijalaninya, itu masih terjadi kasus-kasus perundungan seperti itu. Dan tentunya ini harus jadi bahan evaluasi baik bagi pihak kampus juga bagi tata kelola pendidikan di Indonesia khususnya di jenjang pendidikan tinggi. Saya kira begitu.
0: Ya, Pak Idris, kalau kita berbicara tentang perbedaan begitu, terkadang kan anak sekarang itu hereunya juga kalau orang Sunda bilang kamalinaan begitu ya. Jadi nah, antara ya, hereu dan antara bercanda dan perundungan ini tipis sekali bedanya. Apa yang menjadi perbedaan antara candaan antar mahasiswa kalau dikatakan ini mahasiswa dengan tingkat perundungan yang melukai, yang bisa melukai mental ya, korban sendiri, Pak Idris?
2: Ya mungkin saja awal mulanya niatnya bercanda ya. Jadi kalau tadi kita mendengar bahwa ada bercanda, ada kekerasan, ada perundungan. Memang ini tiga karakter yang berbeda. Kalau bercanda itu kedua belah pihak tidak ada yang merasa disakiti. Ya, bahkan hahihi gitu. Ya, kita pun waktu kecil suka bercanda ya, jahil ya cek bahasa Sunda nama. Tapi biasa-biasa saja, ya tidak ada yang merasa tersinggung, tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa terhina gitu. Itu bercanda dan itu sifatnya temporer gitu ya. Tidak hal yang sama dilakukan kepada orang yang sama selama berkali-kali itu sudah bukan bercanda lagi ya. Nah itu kalau bercanda intinya tidak ada ketersinggungan antara kedua belah pihak dan itu sifatnya saling biasanya. Si A bercanda sama si B gitu kan. Si B terus bercanda lagi sama si A gitu dan dua-duanya hahihi gitu. Itu bercanda gitu kan ya. Dan itu sifatnya temporer. Kalau kekerasan itu dilakukan kepada subjek tertentu, orang tertentu ya, pada waktu tertentu dan dilakukannya hanya sekali misalnya, tidak berulang-ulang. ya, dan korban kalaupun terjadi kasus yang sama, itu korbannya tidak orang yang sama, biasanya random gitu ya, tidak orang yang sama, itu kekerasan gitu. Kalau bullying atau perundungan itu adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan kekerasan misalnya, dan dilakukan secara berulang-ulang kepada orang yang sama, dan biasanya itu ada semacam relasi kuasa begitu. Biasanya kalau di kampus ada senior, junior,
0: senioritas gitu, itu ya, sering kita
2: gitu kan. Iya, dicirian gitu dari awal itu dicirian orangnya, biasanya orang yang lemah gitu kan, secara fisik gitu kan, secara ekonomi misalnya dianggap lebih rendah gitu. Ya, atau juga bisa saja orang yang kaya, orang yang pintar juga bisa jadi perundungan. Misalnya orang kaya terus aja diancam misalnya, kalau istilahnya itu apa, dipalak gitu ya, dimintain jajan gitu kan, diancam, diintimidasi, bisa saja gitu kan, orang yang secara ekonomi lebih baik. Atau orang pintar, murid yang pintar, mahasiswa yang pintar diancam itu harus bantu ngerjain tugas teman-temannya, kalau nggak ngerjain tugas teman-temannya itu diancam akan dipukul atau diberikan tindakan kekerasan, itu juga sebenarnya terjadi. Hanya polanya, intinya adalah kalau perundungan ada kejadian yang berulang-ulang kepada orang yang sama, objek yang sama, dan itu biasanya ada semacam relasi kuasa dan menimbulkan kekhawatiran, ya, kecemasan, bahkan ada niat ingin bunuh diri gitu kan dari korban itu, karena merasa sangat sangat takut begitu ya. Dan secara psikologi juga misalnya si korban itu jadi tidak mau lagi datang ke sekolah, tidak mau lagi datang ke kampus, menutup diri gitu kan. Dan apa namanya, itu terjadi perubahan terhadap karakternya yang tadinya misalnya terbuka, sekarang menjadi lebih tertutup. Saya kira itu.
0: Iya, kalau melihat kasus ini Pak Idris, apakah ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi masih lebih menekankan kecerdasan akademik dibanding dengan pembentukan empati dan karakter?
2: Ya, saya kira setiap perguruan tinggi sudah punya aturan, sudah punya tata tertib, punya visi dan misi. Ya, visi misinya itu saya kira ada keseimbangan antara intelektualitas dengan karakter. Hanya masalahnya kan dalam implementasi, ya. Implementasi itu memang perlu ada, di samping ada edukasi juga ada pengawasan. Ya, biasanya setiap awal tahun akademik kan ada semacam apa ya, pengondisian untuk mahasiswa baru ya. Kalau dulu namanya ospek lah gitu ya. Kalau sekarang kan macam-macam
0: sekarang.
2: Macam-macam kan di tiap kampus itu istilahnya sekarang itu. Kan saya kira di situ disampaikan juga terkait dengan aturan kampus ya. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran aturan di kampus. Terus juga ada dosen wali gitu kan ya, ada bagian kemahasiswaan dan sebagainya. Saya kira secara sistem itu sudah dibangun. Hanya masalahnya kan sekarang pendidikan itu banyak hal yang mempengaruhinya. Selain masalah penegakan aturan di kampus, juga faktor dari media sosial, faktor daripada lingkungan luar yang saya kira memang budaya kekerasan ini semakin di satu sisi memang semakin dikampanyekan untuk dihindari, tapi di sisi lain konten-konten dari media sosial pun sekarang sudah sangat sulit untuk bisa dicegah gitu kan. Jadi hilang satu tumbuh seribu begitu ya, konten-konten kekerasan itu, sehingga bisa berdampak terhadap perkembangan dari mahasiswa yang ya bisa dikatakan misalnya kalau mahasiswa tingkat awal kan masa transisi ya, dari usia remaja ya, dari SMA ke usia yang semakin matang gitu, mengarah ke dewasa. Saya kira memang secara sistem kampus saya yakin sudah ada aturan, ada sistem, hanya memang dalam implementasinya perlu ada edukasi, perlu ada kontrol, dan juga perlu ada sinergi dari berbagai pihak terkait. Saya kira begitu.
0: Terakhir Pak Idris, apa langkah konkret yang perlu dilakukan kampus agar perundungan ini tidak terus terulang dan lingkungan pendidikan benar-benar aman bagi mahasiswa?
2: Baik, saya kira kasus yang terjadi saat ini menjadi momentum ya, untuk yang kesekian kalinya, karena kasus ini bukan hanya terjadi hari ini, di waktu-waktu yang di sebelumnya pun sudah pernah terjadi begitu. Saya kira ini bisa menjadi momentum bagi semua pengelola perguruan tinggi untuk melakukan refleksi, check and recheck terhadap kondisi di kampusnya. itu kan seperti apa, itu kan jangan sampai kecolongan. Kalau sudah kecolongan baru rame ya, kalau sudah kecolongan baru ada tindakan, itu kan

0: perlu ada yang namanya penegakan aturan gitu ya. Seperti yang saya baca juga pada konteks kasus ini, para pelaku sudah diberikan sanksi administratif, bahkan ada DO kalau tidak salah gitu ya. Saya kira ini bisa menjadi sebuah efek jera gitu ya dalam upaya mencegah dan menangani tindakan kekerasan. Dan saya kira hal yang perlu lebih kita utamakan adalah terkait dengan pencegahan sebelum penanganan gitu kan. Kalau pencegahan kan antisipasi lah, jangan sampai terjadi. Kalau penanganan kan biasanya suka lebih rame gitu ya isunya itu keluar daripada upaya-upaya pencegahan. Dan saya kira memang di sini apa namanya itu faktor edukasi, edukasi yang perlu semakin lebih ditekankan, perlu semakin lebih ditegaskan di lingkungan kampus dan juga pembinaan mental, pembinaan karakter melalui berbagai macam kegiatan kemahasiswaan yang apa bisa semakin meminimalisasi tindakan-tindakan kekerasan atau juga tindakan perundungan di lingkungan kampus. Dan kalau saya baca juga kekerasan-kekerasan itu bukan hanya di kekerasan di lingkungan kampus, tapi juga di asrama ya, di asrama, di tempat tinggal, di kosan mungkin saja terjadi, atau juga di luar kampus gitu. Saya kira di berbagai tempat kita tidak bisa menolerir ya tindakan apapun yang berkaitan dengan tindakan kekerasan dan juga tindakan perundungan. Sehingga kerjasama dan sinergi berbagai pihak, berbagai pemangku kepentingan ini perlu lebih diperkuat lagi. Saya kira
1: baik,
0: begitu.
1: baik, Pak Idris, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro Satu dari Bandung menanggapi kasus perundungan yang terjadi beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana meminimalisir bahkan mungkin mengantisipasi bahwa kasus perundungan tidak lagi terjadi di lingkungan pendidikan. Hatur nuhun Pak Idris untuk waktunya, sehat selalu, selamat
0: amin,
1: kembali
0: amin,
1: beraktivitas dan selamat
0: sehat.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama praktisi pendidikan Idris Avandi.
2: Bandung pagi ini.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Bandung pagi ini.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar data dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya hingga awal Oktober 2026 ini, sebanyak 83 desa di 34 kecamatan mengalami krisis air bersih. Dan hal ini berdasarkan 139 laporan yang diterima BPBD setempat. Bagaimana informasi dan kondisi terkini beberapa kecamatan di Tasikmalaya yang kekurangan air bersih? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Aziz Rizwandi Askep.
1: Bandung pagi ini.
2: Pak Aziz, selamat pagi.
3: Dimanapun Anda berada, terima kasih RRI. Perkenalkan, saya Abdul Aziz Fadi, Kepala Bidang Pencegahan.

0: mendengar kesiapsiagaan BBBD Kabupaten Tasikmalaya.
1: Kabar baik Pak Kabid pagi hari ini?
0: Ya, baik.
1: Yang
0: untuk kondisi
1: Tasikmalaya Pak, dalam situasi kekurangan air bersih sendiri seperti apa? Pak Kabid boleh diinformasikan kepada Pro 1 RRI Bandung.
0: Ya. Kondisi terkini kekurangan air bersih, kita punya update Min 20 Oktober 2026. Kita punya namanya infografis rekapitulasi distribusi air bersih. Surat yang sudah masuk ke kantor kami BPD Malaya sebanyak 151 surat dan kecamatan yang sudah terlayani sebanyak 33 kecamatan dari 39 kecamatan. Jumlah KK penerima manfaat 36.647 dan untuk tangki 143 litasi atau trip kita 158 kali. Desa terlayani 85 desa, jumlah jiwa penerima manfaat yaitu 144.927 dan kita sampai hari ini sudah mendistribusikan air bersih 832.000. Gitu Bu mungkin ya.
1: Baik, Pak Kabid, wilayah mana saja atau kecamatan mana saja nih yang terdampak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan seberapa besar kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah-wilayah yang terdampak?
0: Iya, baik. Kita punya kajian risiko bencana atau KRB yang mana di KRB tersebut disebutkan ada 11 kecamatan dari 39 kecamatan dan 71 desa dengan indeks bahaya kelas tinggi ya. Kita masukkannya indeks bahaya tinggi saja, sedang dan ringan tidak. Yang ada di wilayah Tasikmalaya. Kita contohnya ada Kecamatan Tunggal, ada Pajat Tengah, ada Salopa juga, terus ada Cineam, Batuja dan Jatiwara, sekarang Jaya dan lain-lain. Jadi memang masih banyak kekurangan air bersih atau yang terdampak keringan di wilayah kami.
1: Ya, sebetulnya apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat di sejumlah kecamatan tersebut mengalami kesulitan air selain karena faktor kemarau mungkin ini, Pak Kabid?
0: Iya, ya. Jadi penyebab dan dampak di antaranya yang selama ini terjadi, satu adanya kerusakan lingkungan, yang kedua alih fungsi lahan resapan air. Yang ketiga, polusi air akibat limbah yang mencemari sumber air baku. Yang keempat, ada perubahan iklim yang memicu musim kemarau panjang. Selanjutnya, ada belum adanya program PAMSIMAS, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dan belum adanya program desalinasi air atau proses menghilangkan kandungan garam dan mineral yang berlebih dari air asin. Seperti air laut, air payau, harapan kami nanti layak untuk dipakai. Selanjutnya, belum adanya program SPAM, sistem penyediaan air minum, belum adanya program PUNG, belum adanya program SANIMA, sanitasi berbasis masyarakat, dan eksploitasi air tanah. Itulah mungkin diantaranya yang akan terjadi di kami.
1: Kemudian langkah apa saja yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya untuk membantu masyarakat yang terdampak kekurangan air bersih, Pak Kabid?
0: Siap. Langkah dan penanganan BPBD, kami terus mendistribusikan pendistribusian air bersih bagi warga yang terdampak. Pembuatan sumur bor, dan sebagai informasi, kami juga tidak sendiri nih BPBD, selama kekeringan dari mulai memasuki semester 2 tahun 2026 sampai dengan masuk bulan 4 2026, BPBD bersama BPBD lainnya, misalnya BPBD, BWS, Dinsos, Tagana, PMI, Daurat Tauhid, Atas Sukapura, Atagalugung, Bank CIJ, PMI, Najismo, DPD Muhammadiyah, TNI Polri, dan suplai air bersih yang kami suplai kepada masyarakat sumber dari PDAM, Tirta Sukapura, Tasikmalaya. Sedangkan untuk petugas yang suplai air kepada masyarakat, tentu dari kami rekan-rekan Pusdal O yang selalu siap siaga bersama-sama dengan BUMD dan yang lainnya ikut terlibat dalam hal suplai air dengan cara bergantian sesuai dengan jadwal.
1: Baik, Pak Kabit, apakah sudah ada pemetaan wilayah yang rawan kekurangan air bersih sebagai dasar untuk penyaluran bantuan dan perencanaan penanganan ke depannya?
0: Sudah, kami sudah melakukan pemetaan wilayah rawan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kami sudah dalam kajian risiko bencana, kami sudah memetakan rawan dan kami juga sekarang sedang terus dalam bulan pengurangan risiko bencana ini yang jatuh pada bulan Oktober ini. Ya. Nah, kami bersama rekan-rekan sedang menyusun pemetaan wilayah rawan bencana yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
1: Baik. Terakhir, Pak Kabid, ada pesan atau himbauan Pak Kabid kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk tetap siap menghadapi potensi kekurangan air bersih, khususnya jika kondisi kemarau berlangsung lebih lama nih. Prediksinya sampai kapan nih kemarau akan terjadi begitu, Pak Kabid?
0: Ya, sesuai dengan yang kami terima, mungkin sampai dengan akhir tahun 2026 kemarin dari pihak yang berwenang menyampaikan. Ya, kami menyarankan kepada masyarakat tentu untuk pembangunan tampungan air kolektif, hijauan konservasi, masyarakat agar hemat air, menyimpan cadangan air, pemeriksaan pipa saluran air, serta masyarakat bisa melapor kepada pemerintah desa, kecamatan, BPBD melalui call center BPBD dengan cara bersurat kepada kami dan formasi sudah kami siapkan. Kita menggunakan sistem antri sesuai dengan surat yang masuk kepada kami, kepada BPBD Kabupaten Tasikmalaya.
1: Baik, Pak Kabid, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Tentunya...
0: Boleh kata-kata terakhir nih?
1: Siap, silakan. Silakan.
0: Yes. Ini kata-kata terakhir untuk pendengar RRI Bandung dan sekitarnya dimanapun berada. Air tidak datang dari keran, tapi dari alam yang kita jaga. Gunakan air secara bijak, bukan sehabisnya.
1: Gunakan air secara bijak, bukan sehabisnya, begitu ya?
0: Iya.
1: Luar biasa sekali, ini memotivasi sekali. Jangan mentang-mentang sedang banyak air ya di wilayah lain juga dihambur-hambur cai. Tetap gunakan air dengan bijak, tidak sehabisnya. Pak Kabid, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan dampak kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini segera terselesaikan. Sehat selalu Pak Kabid, titip salam juga untuk teman-teman di BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Salam tangguh.
0: Terima kasih.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Aziz Rizwandi. Eskep.
2: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Yeah. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan aturan baru perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM berlaku sekali untuk seumur hidup. Aduh, menyenangkan banget ini Maya. Kabar baik seperti ini tentu terasa sangat penting dan membawa angin segar bagi para pengendara di seluruh Indonesia termasuk mamang-mamang ini ya. Tapi tunggu dulu. Jangan mudah percaya begitu saja, pendengar. Narasi tersebut dipastikan a bohong alias hoax. Tidak ada pernyataan resmi dari Presiden maupun Korlantas Polri terkait perubahan masa berlaku SIM menjadi seumur hidup. Di mana aturan yang berlaku saat ini masih mengacu pada perpanjangan setiap 5 tahun sekali. Jadi, kalau pendengar menerima informasi terkait regulasi kepolisian atau hukum lalu lintas, pastikan untuk selalu menginformasikannya dan mengkonfirmasinya melalui saluran resmi Korlantas Polri atau media massa yang terpercaya. Seperti RRI Bandung, ya hohohoi. Ya sudah mengwarta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan program Halo RRI.
1: Halo RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: Selamat pagi pendengar Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya Widya Perdani, Rizka Slavina hadir di Halo RRI kali ini edisi Senin 12 Oktober 2026, dan tentunya kami terima aduan dan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan kepada kami dengan cara mengirim pesan suara Anda. Sampaikan di 0811220970 aduan Anda. Kami akan sampaikan kepada pihak terkait yang berwenang untuk kami bantu mencari solusinya.
1: Bandung pagi ini.
0: Seperti salah satu aduan warga Kota Bandung mendengar yang merasakan pergeseran area parkir sepeda motor yang sebelumnya padat di Jalan Kebon Jati ini beralih ke Jalan Kelenteng. Aduan akan ditanggapi oleh Kasubag TU UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, Hilman Oktana, Esos, MAP.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Hilman, selamat pagi.
2: Pagi, Bu.
0: Kabar baik, Pak Hilman, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, Bu.
0: Iya, Pak Hilman, izin ada salah satu warga yang menyampaikan aduannya kepada Halo RRI kali ini berkaitan dengan pergeseran area parkir sepeda motor yang sebelumnya padat nih di Jalan Kebon Jati beralih ke Jalan Kelenteng. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya. Pak Hilman, berkenan menyimak, kami sampaikan aduannya.
3: Halo RRI, saya Denny, warga Bandung yang tiap hari bekerja lewat Jalan Kelenteng. Saat ini Jalan Kelenteng padat dengan barisan motor yang berjejer rapat memakan badan jalan. Pejalan kaki jadi terpaksa berjalan di area lalu lintas kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan sekaligus mengganggu ketertiban umum dan menghambat mobilitas kendaraan. Mohon kepada dinas terkait agar motor-motor yang parkir bisa ditempatkan dan diarahkan ke tempat yang aman sehingga tidak mengganggu pengendara yang lewat dan pejalan kaki. Terima kasih.
0: Hatur nuhun juga Kang Denny sudah menyampaikan aduannya kepada Halo RRI. Silakan langsung ditanggapi saja Pak Hilman, aduan dari Kang Denny, salah satu warga di Kota Bandung.
2: Baik, Bu. Jadi pada prinsipnya kami dari Dinas Perhubungan Kota Bandung sudah melakukan sosialisasi, Bu, terkait pengalihan parkir pengunjung atau karyawan pastal ke lokasi off-street atau tempat parkir di luar badan jalan. Hal ini merupakan dampak dari penataan ruang jalan dalam rangka pembangunan infrastruktur BRT. Nah, untuk Jalan Kelenteng ini, memang Jalan Kelenteng masuk di kepal posisi lokasi parkir kepal 551/2021. Namun di kepal dibunyikan bahwa satu sisi ruas jalan yang dipakai dan itu pun 0 derajat posisinya. Nah, sekarang yang terjadi dua lapis. Kita pun mau survei ke lokasi, Bu. Kebetulan setelah siaran hari ini, tadi saya sudah konfirmasi dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional, Pak Yogi. Kita mau operasi bersama ke lokasi. Jadi, kayaknya karyawan-karyawan ini juga yang beralih dari Kebon Jati ke di Jalan Kelenteng dan Jalan Ibrahim ya, kalau nggak salah. Gang itu, Bu.
0: Seperti ya, itu. Ini memang terjadi sudah cukup lama begitu ya. Bagaimana Dinas Perhubungan dalam hal ini menertibkan? Karena memang ini kalau melihat area tersebut juga ini termasuk wilayah makan jalan, bukan badan jalan lagi itu ya. Jadi padat banget di jalan, apalagi kalau lalu lintas padat tuh jadi macet aja di situ tuh.
2: Iya. Makanya kita harus ke lapangan, Bu. Kebetulan hari ini dengan jajaran Dalop juga kita mau survei ke lokasi. Jadi kita langsung tindak di lokasi aja kayaknya, Bu.
0: Baik, tindakan seperti apa yang akan dilakukan jika hal ini masih terus terjadi, Pak Hilman?
2: untuk dari UPT Parkir sendiri sosialisasi, Bu, terutama terhadap juru parkir. Karena tanggungan kita itu juru parkirnya, bukan si konsumen ya, Bu. Kalau juru parkir nggak ngarahin ke situ, mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Jadi kita mau sosialisasi, pembinaan terhadap juru parkir yang memang sudah melanggar, mungkin ditindak oleh bidang daop.
0: Tindakan stiker kah atau mungkin penggembokan dan hal sebagainya ini dilakukan?
2: Biasanya penderekan, kalau nggak tilang elektronik, Bu.
0: Tilang elektronik. Baik, tentunya ada pesan, himbauan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga masyarakat di Kota Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Hilman.
2: Oke, kami mengimbau kepada pengunjung maupun karyawan, terutama karyawan Mall Pascal, untuk memanfaatkan tempat parkir off-street yang telah diarahkan sehingga tidak menimbulkan gangguan di ruas jalan lain. Harapannya pembangunan infrastruktur BRT dapat berjalan dengan baik dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas tetap terjaga, mungkin itu, Bu.
0: Baik, Pak Hilman, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu, selamat beraktivitas dan kembali bekerja, turun ke jalan nih, langsung turun ke lokasi untuk menertibkan hal-hal yang memang harus ditertibkan. Hatur nuhun Pak Hilman untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga menanggapi aduan masyarakat. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kasubag TU UPTD Pengelolaan Perparkiran di Subkota Bandung, Hilman Oktana Esos, MAP.
1: Bandung pagi ini. Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
4: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
5: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan
4: tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
1: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
6: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
1: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
7: Ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
8: Iya, sama di rumah saya juga. Jadi coding
7: teh gimana? Pusing saya mah lieur.
8: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
7: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
8: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
7: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
8: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
9: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
8: Sabar, sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
10: Ya Bu, ada apa ya?
8: Ini ibu-ibu pada komplain.
7: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut sama kamu?
10: Iya Bu RW, ini karena...
7: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
10: Tunggu dulu Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang, saya ini protes.
8: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
10: Siap, Odin selalu siap.
8: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
10: Begitu, atuh.
8: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar, bubar.
7: Ya.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
1: tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar aduan kedua ini masuk kepada Pro 1 RRI Bandung berkaitan warga yang merasa terbebani bila sakit dengan biaya pengobatan dan perawatan yang harus dikeluarkan. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. R. Vini Adiani Dewi, MMRS.
5: Bandung pagi ini.
6: Bu Kadis, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik Bu Kadis, dengan Widi dari Pro 1 RRI Bandung.
7: Siap.
6: Iya, Bu Kadis, ada aduan warga yang menyampaikan terbebani bila dengan biaya pengobatan dan perawatan jika kondisinya dalam keadaan sakit. Izin Bu Kadis untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
8: Halo RRI, saya Dedi, warga Bandung. Keadaan saya pas-pasan. Saya merasa terbebani bila saya dan keluarga mengalami sakit. Apalagi saat ini lagi musim ispa, perlu dirawat dan tambahan beli obat. Saya dengar-dengar ada informasi untuk warga Jawa Barat, bila ada yang sakit di setiap rumah sakit, asalkan untuk kelas 3 pembayarannya dijamin pemerintah. Apakah informasi itu betul? Mohon informasinya untuk lebih lanjut. Terima kasih.
6: Hatur nuhun Pak Dedi untuk informasi yang disampaikan. Ini langsung dijawab oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Silahkan Bu Kadis untuk langsung menanggapi aduan warga, salah satu warga di Kota Bandung.
7: Ya, terima kasih. Jadi memang kami berkomitmen, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur dalam ini berkomitmen dengan 27 kota kabupaten di Jawa Barat yang kita sebut dengan sinergisitas pembiayaan kesehatan, di mana semua kota kabupaten ini diharapkan tetap mempunyai anggaran yang disiapkan oleh mereka baik terhadap pembayaran untuk BPJS yang dalam hal ini BPJS bagi yang tidak mampu di kota kabupaten ataupun pembayaran yang sifatnya untuk membiayai kasus-kasus yang tidak bisa dibayar atau ditanggung oleh BPJS ya. Misalnya salah satunya misalnya ketika ada korban kekerasan ya, korban begal ya, mungkin pernah mendengar ya. Nah, itu kan tidak ditanggung BPJS ya. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, asal tadi perawatan kelas 3 dan juga tidak ada pembiayaan yang lain atau punya asuransi lain ya, dalam tanda kutip adalah bagi terutama pasien tidak mampu, itu memang kami bantu. Dan itu sebetulnya dalam hal ini kalau 2026 biaya pembiayaan sinergisitas ini ada di perubahan 2026 ya, dan di 2027 juga sudah disiapkan di mana nanti bentuk bantuannya itu berupa bantuan keuangan kepada kota kabupaten. Nah, tapi selama ini sebetulnya kami khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini sudah banyak membantu beberapa hal terkait dengan permasalahan pembiayaan layanan kesehatan. Kami punya Pergub 2 2025 di mana di dalamnya dinyatakan bagi yang tidak mampu, begitu ya Bapak sekalian, itu salah satunya nih misalnya kita tahu bahwa dalam UHC ya, Universal Health Coverage atau BPJS, itu dua wilayah itu ada dua teh, ada yang disebut prioritas dan non prioritas. Disebut prioritas adalah ketika kota kabupatennya mampu atau pembiayaannya itu bisa membiayai masyarakat di masing-masing kota kabupaten. Jadi ditetapkan nih apabila kepesertaannya di atas 98%, keaktifannya di atas 75%, itu namanya daerah prioritas. Nah, untuk daerah prioritas ketika seseorang sudah punya BPJS atau misalnya ketika baru punya BPJS ya, yang dibantu oleh pemerintah kota kabupaten karena dia tidak mampu, maka hari itu juga langsung bisa dipergunakan. Ya, di mana di lapangan itu kebanyakan pas-pasan yang tadinya mandiri lalu punten mungkin kena PHK, tidak bisa bayar BPJS ya, lalu kami bantu nih dari mulai denda layanannya sampai dengan tunggakan. Tapi tanda kutip setelah itu warganya harus dimasukkan kembali menjadi peserta BPJS. Apakah tetap menjadi BPJS mandiri atau menjadi BPJS yang dibantu oleh kota kabupaten. Gitu teh. Jadi mangga bagi masyarakat yang tidak mampu ya dalam hal ini, tapi kami utamakan dulu bagi yang sakit begitu ya. Jadi bagi yang sakit nih misalnya datang aja dulu ke puskesmas ataupun ke ke rumah sakit ya kalau memang gawat darurat begitu ya. Nah, nanti akan dilihat oleh kami nanti karena kami sudah berkoordinasi nih ya, insya Allah nih semoga di perubahan 2026 ini kami sudah berkoordinasi dengan kota kabupaten ya, di mana ada PIC-PIC yang nanti akan berkolaborasi dengan kami ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan. Nah, hal ini sebetulnya sudah dilaksanakan di rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat. Seperti Welas Asih, Jampang Kulon, di Sukabumi, di Pamengpek, Barut ya, lalu Sidawangi, lalu Rumah Sakit Kesehatan Kerja, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ya, 6 rumah sakit ini sebetulnya sudah dari tahun 2019 atau 2010 saya lupa, atau 2014 itu sudah kami titipkan dana-dana untuk ini ya. Jadi untuk yang satu tadi ya, BPJS-nya punya tunggakan dalam masa tunggu, tidak punya KTP ya, yang penting adalah pasiennya tidak mampu gitu ya, maka itu bisa dalam hal ini kami bantu gitu.
9: Baik, artinya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan sudah memberikan fasilitas atau pelayanan kesehatan terbaik untuk para warga masyarakatnya. Apakah ada tentunya juga dengan mengikuti aturan-aturan yang ada begitu, persyaratan dan lain hal sebagainya. Ini perlu juga dipahami oleh warga masyarakat begitu, Bu Kadis ya. Apa yang harus masyarakat siapkan? Terkadang kan masyarakat nih pengen yang praktis dan lain hal sebagainya, sebetulnya menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah juga ini hal yang cukup praktis, Bu Kadis ya?
7: Iya, jadi nanti ke depan diharapkan semua itu jadi peserta BPJS gitu ya. Karena kan nanti ke depan itu yang kami bantu itu selanjutnya wajib jadi peserta BPJS gitu. Kebayang gak teh? Jadi misalnya gini, sekarang kan banyak BPJS yang tidak aktif.
9: Iya,
7: ya,
9: betul.
7: Akibat dari desil misalnya.
9: Betul.
7: Nah, itu kan sebetulnya warga masyarakat itu tinggal, dan memang kami dahulukan sekali lagi untuk yang sakit. Ya. Jadi bagi yang perlu perawatan misalnya, penderita hipertensi setiap hari harus kontrol, jantung setiap bulan harus kontrol, yang cuci darah setiap minggu harus kontrol, tinggal datang aja ke puskesmas ketika akan bikin rujukan gitu ya. Atau misalnya ketika sampai di rumah sakit ditolak, minta aja ke rumah sakitnya surat keterangan dirawat atau surat keterangan berobat, datang ke dinas sosial. Nanti dinas sosial itu akan mengaktifkan kembali BPJS yang tidak aktif tersebut. Dan jangan lupa masyarakat juga harus melakukan update. misalnya ya ketika misalnya di KTP-nya ditulisnya adalah pekerja wira swasta, padahal misalnya sekarang sudah tidak bekerja gitu ya, misalnya kerjanya hanya buruh harian lepas misalnya ya. Nah, jadi diperbaiki, diupdate semua datanya supaya masuk kepada desil 1-4, di mana desil 1-4 itu punya hak untuk mendapatkan BPJS yang dibantu oleh kota, kabupaten, dan pemerintah Pemprov.
9: Baik. Kemana masyarakat harus, bisakah masyarakat menyampaikan ketidakpahamannya berkaitan dengan administrasi untuk pelayanan kesehatan kepada tempat-tempat terdekat, puskesmas atau hal lainnya ya, untuk mendapatkan informasi ya, betul, yang akurat?
7: Sebetulnya kalau misalnya masyarakat dalam hal ini perlu perawatan di puskesmas, datang aja di puskesmas. Gitu. Tiba-tiba ya, nauzubillah, serangan jantung gitu ya. Tidak mampu, dari mana gitu ya. Datang aja ke IGD. Nanti dari IGD, dari rumah sakit lah yang mengontak ke kami gitu.
9: Baik, tentunya ada hal-hal yang memang harus juga dipahami oleh masyarakat berkaitan dengan regulasi yang ada begitu ya, Bu Kadis. Terakhir mungkin Bu Kadis ada pesan informasi dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
7: Ya, jadi bagi masyarakat Jawa Barat, hal ini Pak Gubernur sudah memberikan inisiatif untuk hadir di tengah orang-orang yang memerlukan pelayanan kesehatan, dalam hal ini tentu diutamakan untuk yang tidak mampu begitu ya, di mana nanti ada tanda kutip begitu ya, ketentuan-ketentuan memang yang untuk mempercepat pelayanan itu ya. Jadi insya Allah doakan saja semoga program yang disiapkan oleh Pak Gubernur ini nanti bisa bermanfaat untuk semuanya begitu ya. Dan tentu jangan ragu, datang saja ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk tadi mendapatkan penjelasan ya, apakah saya sampaikan tadi harus mengupdate atau harus mendaftar ya, ataupun memang diutamakan terutama bagi pasien-pasien yang dalam hal ini perlu perawatan baik di puskesmas ataupun di rumah sakit.
9: Baik, Bu Kadis hatur nuhun, terima kasih banyak waktunya selalu berkenan berbincang bersama Pro 1 dari Bandung. Siap. Di tengah kesibukannya harus kesana kemari begitu ya. Sehat selalu Bu Kadis, terima kasih untuk waktunya. Hatur nuhun, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
7: Ya, pagi.
9: Perbincangan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. R. Vini Adiani Dewi, MM. RS.
10: Bandung pagi ini.
0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
11: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di sesi akhir pada program Halo RRI. Kali ini pendengar kami akan sampaikan informasi berkaitan dengan pelayanan pertahanan yang akan disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Asisten Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Jawa Barat, Maulana Ihsan.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Ihsan, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Ibu dan pendengar setia dari Bandung.
6: Kabar baik pagi hari ini?
7: Alhamdulillah. Semoga semua kita juga sehat ya.
6: Amin. Kita akan mengupas berkaitan dengan pelayanan pertanahan begitu ya.
7: Iya.
6: Nah, ini kalau berbicara tentang pelayanan pertanahan ini, masyarakat tentunya juga awam berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin ada yang akan dijabarkan terlebih dahulu, Pak Ihsan.
7: Baik, terima kasih dari Bandung dan pendengar setia dari Bandung. Jadi kalau melihat data statistik di Ombudsman, konsultasi maupun pengaduan terkait pelayanan pertanahan ini memang dari tahun ke tahun, setidaknya 3 tahun terakhir itu menempati urutan tertinggi ya, urutan pertama gitu ya. Nah memang kalau

0: kita lihat misalkan tahun 2026 ini saja yang berjalan gitu ya, kita tarik data sampai bulan September akhir gitu ya, tercatat ada sekitar 123 laporan yang masuk yang kita tangani, itu berbanding jauh misalkan kalau kita berbicara soal layanan pendidikan, jaminan sosial gitu ya, kesehatan, perbankan, dan lain-lain. Nah, ini memang fenomena yang terus berulang gitu ya. Kalau kita melihat dari data memang konsisten gitu ya. Nah, pertanyaannya mengapa kemudian ini menjadi dominan gitu ya yang masuk ke ombudsman? Karena kalau dilihat dari kompleksitas ya, pelayanan pertanahan ini memang cukup kompleks gitu ya. Pertama, kalau kita melihat dari sisi pemahaman ya kepada masyarakat kita gitu ya. Jadi ya kalau ada tanah digarap gitu ya, ditinggali, ditempati setelah sekian puluhan tahun gitu ya, tanpa kemudian mengurus administrasi gitu ya. Nah, sedangkan administrasi untuk pertanahan ini sangat penting karena itu berbicara kepemilikan. Jadi sebenarnya ada dua hal kalau dari sisi pelayan pertanahan itu. Pertama, harus aman secara administrasinya. Yang kedua, tentu secara penguasaan. Nah, penguasaan dan administrasi ini, kedua hal ini yang harus ada. Tidak boleh tidak ada di salah satunya. Misalkan kita menguasai tanah gitu ya, tapi tidak memiliki administrasi. Atau kita memiliki administrasi tanahnya gitu ya, karena mungkin tanahnya banyak atau seperti apa gitu ya, tidak ditempati, akhirnya diklaim oleh orang lain. Nah, itu juga menjadi tumbuh persoalan baru. Kira-kira begitu.
1: Ya, berdasarkan data Ombudsman sendiri di tahun 2026, pengaduan tertinggi mengenai masalah pertanahan atau agraria ini ada di peringkat pertama. Begitu, apa sih yang membuat masyarakat, apa sih yang membuat masalah tanah ini selalu mendominasi pengaduan, Pak Ihsan? Dan apa ini juga menjadi fenomena atau memang persoalan lama yang terus saja berulang?
0: Iya. Tadi sebenarnya kombinasi antara dua faktor tersebut gitu ya, kondisi sosial di masyarakat kita tadi yang saya sampaikan. Nah, yang kedua memang dari sisi keterbatasan pemerintah juga untuk menjangkau secara keseluruhan untuk proses administrasi layanan. Misalkan mungkin kita mengenal adanya program PTSL ya dari pemerintah, yaitu ya Kementerian ATR BPN, kemudian itu disertifikatkan secara massal. Nah, itu memang cukup signifikan untuk mendorong masyarakat menyelesaikan administrasinya ya, membuat sertifikat, tapi tentu masih juga cukup banyak PR gitu ya dalam menjangkau semuanya, khususnya di desa-desa terpencil gitu ya. Sehingga kemudian gitu ya, kombinasi faktor ini, sosial gitu ya tadi, kesadaran pemahaman masyarakat, dan yang satu hal penting yang kami lihat secara fenomena gitu ya, dari konsultasi atau laporan yang masuk itu, bahwa mungkin ada persepsi gitu ya, anggapan dari masyarakat kalau mengurus untuk tanah itu ribet gitu ya, harus melalui entah itu kuasa hukum, pengacara itu atau PPAT, maksudnya notaris gitu ya. Padahal sebenarnya itu juga bisa diurus juga secara pribadi oleh masyarakat tanpa kemudian itu harus dikuasakan kepada pihak lain. Jadi masyarakat ya langsung datang saja kepada kantor pertanahan di kabupaten kota setempat, bisa berkonsultasi dahulu gitu ya, bagaimana persyaratan, prosedur atau biaya gitu ya yang perlu dibebankan. Nah, itu kemudian nanti diproses gitu ya. Jadi ada kami masih menangkap ada apa namanya semacam mungkin persepsi atau anggapan bahwa mengurus sertifikat itu sulit gitu ya, sehingga harus dikuasakan kepada pihak lain gitu ya. Nah, itu mungkin catatan pentingnya.
1: Dan banyak warga desa juga yang sudah puluhan tahun menganggap menggarap bahkan mewariskan tanahnya, tetapi hanya memegang letter C saja. Dari pengalaman Ombudsman nih menangani laporan, seperti apa kasus-kasus yang paling sering muncul di kondisi seperti ini, Pak Ihsan?
0: Iya, persoalan letter C ya. Jadi kadang masyarakat itu karena belum punya sertifikat gitu ya, atau akta jual beli gitu ya, yang sertifikat itu kan memang alas hak atau pengakuan kepemilikan yang legal sah yang tertinggi gitu ya, setelah kemudian AJB. Nah, kadang masyarakat itu hanya menggarap atau mendiami tanah itu berdasarkan letter C gitu ya. Nah, letter C itu kan sebenarnya secara dasar gitu ya, itu tidak kuat. Karena itu sebenarnya penunjuk untuk pendaftaran saja, bukan sebagai bukti kepemilikan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita misalkan lihat dari sisi aturan ya, dari peraturan pemerintah nomor 18 ya tahun 2021, sebenarnya kan surat keterangan tanah gitu ya, dari desa gitu ya, dan sejenisnya tadi letter C dan lain-lain itu hanya sebagai keterangan saja atas penguasaan gitu ya. Hanya petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah gitu, dalam rangka pensertifikatan gitu ya, bukan kemudian alas hak gitu ya yang kuat. Nah, sehingga ketika kemudian pihak lain gitu ya, entah itu karena sengketa batas atau ada kemudian tiba-tiba pihak lain mengklaim, nah itu kemudian posisinya menjadi lemah begitu ya. Kayaknya muncul kemudian masalah-masalah di kemudian hari seperti itu.
1: Iya, letter C dan sertifikat ini apa perbedaannya di kaitan sertifikat hak milik ya, Pak Isan? Apa perbedaan ya, letter C dengan sertifikat hak milik di mata hukum, terutama ketika terjadi sengketa atau klaim klaim ganda?
0: Iya, betul. Jadi kalau diperbandingkan keduanya, ya jelas bahwa sertifikat hak milik itu adalah pengakuan yang kepemilikan yang sah gitu ya, sertifikat hak milik yang itu secara kedudukan hukum gitu memang diakui oleh negara kita atau pemerintah. Nah, sedangkan letter C sebenarnya itu hanya berupa keterangan atas penguasaan gitu ya, bukan bukti kepemilikan. Nah, itu jauh bedanya gitu ya, sehingga kemudian kalau dalam satu objek tanah gitu ya, bahasa sederhananya siapa yang menang gitu ya, katakanlah letter C atau sertifikat hak milik, ya sertifikat hak milik gitu ya, secara sederhananya bahasa seperti itu. Jadi kami juga melalui kanal LRI ini juga sekaligus menghimbau kepada masyarakat untuk kemudian dapat berkonsultasi atau segera menyampaikan kepada kantor pertanahan kabupaten kota masing-masing gitu ya, untuk tadi proses sertifikat tanah. Jika kemudian di desa masing-masing itu belum ada kuota untuk program PTSL-nya gitu ya.
1: Ya, terakhir nih Pak Isan, dari sisi pengawasan pelayanan publik, apa yang perlu diperbaiki pemerintah misalnya terkait dengan PTSL dan pelayanan di daerah? Lalu apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan oleh warga desa mulai hari ini supaya tanahnya terlindungi dan tidak jadi sengketa di kemudian hari?
0: Ya, untuk apa yang perlu diperbaiki gitu ya, misalkan tadi sebenarnya pemerintah itu sudah cukup masif untuk melaksanakan program PTSL. Jadi ini pendaftaran secara sistematik gitu ya, itu secara serentak gitu ya. Jadi tidak diurus secara mandiri, misalkan di satu desa A gitu ya ada program PTSL, berarti itu diurus bareng-bareng gitu ya di seluruh warga, dan itu secara biaya juga cukup terjangkau gitu ya dibanding untuk sertifikat yang secara mandiri gitu. Nah, sebenarnya sudah cukup masif program tersebut, tapi sekali lagi pemerintah juga kan terbatas untuk anggaran untuk menjangkau seluruh PTSL ini gitu ya. Sehingga kemudian apa yang perlu diperbaiki, pertama kami sih melihat dari sisi sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat khususnya di desa-desa yang awam gitu, untuk tadi menyadarkan gitu ya kepada masyarakat untuk segera mensertifikatkan tanahnya gitu ya. Yang kemudian yang secara sistem juga ya barangkali, karena tadi sebenarnya pemerintah desa pun yang mencatat letter C misalkan. Nah, ini mungkin ke depan perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan BPN gitu ya. Bagaimana sinkronisasi data antara letter C yang ada, pencatatan-pencatatan yang ada di desa itu dengan data pendaftaran tanah yang ada, sehingga ini kemudian tidak menjadi masalah baru di kemudian hari. Nah, kalau kami sih melihat dari sisi upaya pun, bahkan beberapa kantor pertanahan atau BPN itu membuka layanan itu di luar hari kerja. mungkin masyarakat bisa melihat ya di media sosial masing-masing gitu ya, di kantor pertanahan di daerah-daerah itu bahkan ada pelayanan hari Sabtu, hari Minggu gitu ya, setengah hari gitu ya. Sehingga mungkin masyarakat bisa memanfaatkan itu juga yang mungkin sibuk bekerja di hari kerja gitu. Nah, langkah konkret yang bisa dilakukan oleh warga tadi, pertama menyadari bahwa mengurus administrasi itu sangat penting gitu ya, karena jika kemudian nanti suatu hari gitu ya ada permasalahan gitu ya, itu dapat dicegah gitu ya, karena banyak sebenarnya masalah-masalah yang timbul itu karena sebenarnya hal-hal dari sisi kita sendiri masyarakat yang kemudian tidak tertib secara administratif gitu ya. Jadi memahami bagaimana pentingnya sertifikat hak milik gitu ya, itu agar kemudian rumah yang ditinggali, tanah atau sawah atau kebun yang digarap atau dimanfaatkan gitu ya, itu aman secara hukum gitu ya. Dan sekali lagi seperti yang kami sampaikan di awal, sebenarnya untuk mengurus sertifikat tanah itu ya, itu tidak harus selalu dikuasakan gitu ya. Misalkan yang orang yang paham hukum misalkan gitu ya, harus melalui pihak-pihak lain gitu ya, perantara gitu ya. Tapi sebenarnya cukup mudah kemudian untuk diurus. Jadi silakan tinggal konsultasi saja dengan kantor pertanahan terdekat. Mungkin para petugas-petugas di sana juga pasti akan membantu menjelaskan gitu ya prosesnya gitu ya.
1: Baik, Pak Isan, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan ini juga informasi yang bermanfaat untuk masyarakat pahami berkaitan dengan pelayanan pertanahan. Hatur nuhun, Pak Isan sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
0: Iya, sama-sama. Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Asisten Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Maulana Isan, berbicara mengenai pelayanan pertanahan mengakhiri program Halo RRI kali ini. Saya Widya Perdani undur pamit. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
3: Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang pendengar, apa kabar? Kita bertemu kembali di hari Senin ya. I love Monday. Karena apa yang ada di pikiran kita, mindset kita tuh sangat berpengaruh sekali ya sama apa yang terjadi di keseharian kita, mood kita. Kemudian berpikirlah positif, maka insya Allah akan yang positif-positif juga yang terjadi. Jadi kalau dari pagi atau dari kemarin udah I hate Monday, biasanya ya itulah yang terjadi gitu ya. Akhirnya Seninnya ada aja hal-hal negatif yang terjadi. Jadi aku gak mau, aku mau mengawali hari ini dengan I love Monday. Apalagi kita awali dengan Bandung siang ini dengan program pengarus utamaan gender dan inklusi. Haduh, bahasannya soal KDRT si pendengar dan kesetaraan gender dalam rumah tangga. Tapi ini penting untuk diketahui oleh para pasangan rumah tangga. Jangan sampai hal ini terjadi ya di rumah tangga manapun. Kalaupun misalnya terjadi, apa yang harus dilakukan itu kita harus tahu. Maka kita akan ngobrol dengan salah seorang dosen LLDikti Fakultas Hukum Unpas Bandung juga, sekaligus Komisaris Yayasan Bina Daya Wanita BKOW Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah Saptosi Ismiati SHMH.
0: Bandung siang ini.
1: Assalamualaikum Bu Saptosi.
2: Vera yang suaranya renyah banget. Aduh, seger,
1: buger. Oh, Masya Allah, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah, doanya terima kasih.
1: Alhamdulillah, Bu Saptosi juga kalau udah bersuara energinya terpancar kemana-mana ya. Bu, kita mau ngobrol soal KDRT dan kesetaraan gender dalam rumah tangga. Tapi sebelumnya kita juga undang mendengar ya untuk turut berinteraksi, mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya, boleh ya seputar topik kita di 0811-220-9760. WhatsApp-nya telepon ke 727-5551. Kita mau ngobrol dari mana dulu nih Bu kalau udah ngomongin KDRT maupun kesetaraan gender dalam rumah tangga?
2: Iya. Terima kasih, Jeng Vera, yang selalu membuat semangat saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sehat dan sukses untuk RRI Bandung.
1: Amin.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar RRI Bandung yang saya banggakan. Ketemu lagi dengan Teh Jeng Vera dan saya. Ini bicara masalah KDRT ini. Jadi KDRT dan kesetaraan gender di dalam rumah tangga. Ya, kalau kita bicara mengenai KDRT itu sebetulnya ini ya, hal yang sudah harusnya paham sekali. Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Ya, karena undang-undang ini sudah berlaku sejak 2024 gitu. Jadi sudah 12 tahun gitu ada undang-undang. Judulnya itu sebetulnya judulnya itu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ketika judulnya penghapusan itu bukan serta-merta ketika dikeluarkannya atau disahkannya berlaku undang-undang PKDRT itu langsung penghapus bim sarabim gitu.
1: Betul.
2: Maunya seperti itu gitu. Maunya seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Tujuan adanya undang-undang PKDRT itu untuk menghapus. Tetapi secara kenyataan fenomena KDRT dari tahun ke tahun ini grafiknya meningkat sepi saya. Saya betul kalau ketika melihat grafik dari KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga itu setiap tahunnya meningkat. Dan justru kalau dulu gini, KDRT itu tidak secara implisit ada di dalam konteks perceraian. Jadi dampak dari perceraian itu bukan tidak menjelaskan itu ada KDRT. Saat ini KDRT sudah menjadi sebab atau dampak dari perceraian gitu. Jadi adanya perceraian itu karena KDRT. Itu sudah ada ininya, yeah. Grafiknya sudah banyak ya. Kalau dulu perceraian ya mungkin ketidakcocokan dalam rumah tangga, apa itu bertengkar terus menerus, tidak bisa diselesaikan dan sebagainya. Tapi saat ini sudah menjadi
1: alasan orang bercerai ya. Gitu ya.
2: Iya, jadi KDRT itu karena adanya perceraian itu karena KDRT. Kalau kita lihat 2023 itu ada grafik KDRT berdampak kepada perceraian itu 442 kasus. 2024, 653. Ini khusus yang di perceraian untuk Jawa Barat ya. Ini bukan di provinsi yang lain. Kemudian 2025 itu ada 2023 kasus. Ini banyak banget saya lihat. Apakah benar? Ini data dari statistik ya. Betul ya, dari Badan Pusat Statistik. Saya kira betul itu ya. Itu betul, dan ini di sini ada khusus KDRT itu ada khusus KDRT ini tahun 2025 itu ada 605 ya. Kemudian ada karena mabuk, karena madat, perceraian karena mabuk, karena madat, karena judi. Ya, ini judi itu banyak banget juga nih. Yeah. Dan salah satu meninggal, kemudian karena suami istri di penjara. Kemudian poligami, ya poligami juga tinggi, lumayan tinggi karena poligami. Kemudian pertengkaran terus-menerus atau perkataan terus-menerus itu sebenarnya masuk dalam KDRT juga, termasuk KDRT. Pertengkaran terus-menerus itu disebabkan karena perselingkuhan, kemudian KDRT. Kalau pertengkaran terus-menerus itu mesti ada sebabnya. Nah, sebabnya ini kebanyakan juga karena adanya perselingkuhan, karena menjurus ke KDRT, termasuk ekonomi dan sebagainya. Ini yang menjadikan kita menjadi berpikir mengapa undang-undang PKDRT yang sudah berjalan efektif selama 22 tahun, tetapi kenyataan di masyarakat masih banyak yang belum paham apa itu KDRT gitu. Jadi ketika nggak memahami apa itu KDRT, maka orang-orang tersebut atau kita itu bisa melakukan gitu. Karena nggak ngerti, mungkin nggak ngerti apa yang dia lakukan itu, bahwa itu adalah kriteria dari kekerasan dalam rumah tangga.
1: Oke, jadi kita langsung aja ke kriteria KDRT itu apa aja, Bu? Karena kalau kita orang awam taunya selama itu ada kekerasan fisik gitu ya, itu adalah KDRT. Padahal mungkin sebetulnya banyak ya kriterianya, nggak hanya itu.
2: Betul. Kalau kita bicara mengenai KDRT, lingkup dalam keluarga atau dalam rumah tangga, itu siapa saja yang bisa dijerat atau bisa melakukan, pelaku maupun menjadi pelaku maupun menjadi korban KDRT itu suami, istri, anak-anak, orang-orang yang tinggal di dalam rumah tangga, pembantu termasuk itu ketika melakukan di dalam rumah tangga itu masuk bisa dikategorikan dijerat KDRT, walaupun nanti pidana umumnya juga masuk, jadi ya begitu. Nah, itu empat kriteria itu bisa menjadi korban maupun menjadi pelaku. Gitu. Orang-orang keluarga kita tinggal di situ, misalnya om, tante atau siapapun, ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga bisa masuk ruang lingkup dari KDRT. Nah, kita lihat apa itu? Ya, tadi Jeng Vera mengatakan ada kekerasan fisik saja. Iya, kekerasan itu seperti apa? Seperti apa sih kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga itu seperti apa? Yeah. Itu ada empat kriteria. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, ada kekerasan penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan fisik jelas bisa dilihat, Jeng. Jadi ketika kita dipukul merah di pipi, memar di mana lah gitu, bisa kita lihat. Nah, kekerasan secara fisik, ada nyanyian ya, itu nyanyi zaman kuno itu. Kekerasan fisik ini bisa sehari, dua hari, seminggu bisa hilang. Fisik. Yeah. Tapi kekerasan fisik ini pasti dibarengi dengan kekerasan psikis. Gak mungkin orang memukul kamu kan, mesti ada dasar kamu gak tahu diri dan sebagainya, dan itu kekerasan psikisnya ada pasti. Saya katakan ketika kita bicara kekerasan fisik itu pasti disertai dengan kekerasan psikis juga, tetapi cuman besar atau kecil gitu aja gitu. Jadi fisik terlihat ya. Kemudian kekerasan kita lihat, kekerasan psikis tadi apa? Nah, ini sakit hati. Dalam salah satu buku saya 2010 itu sudah menulis ini KDRT dan hak asasi manusia, bahwa KDRT itu adalah pelanggaran HAM jelas itu. Ya, nanti kalau ada yang interaktif, ada yang bertanya, kok bisa melanggar HAM? Ya, nanti kita bicara lebih lanjut. Nah, kekerasan psikis itu sakit hati. Sakit hati itu, hati-hati ini dengan sakit hati, bisa dibawa sampai mati. kalau fisik bisa cepat disembuhkan, tetapi kekerasan psikis ini bisa selama hidup, ya, ada di dalam tubuh kita, begitu. Gitu. Nah, kekerasan psikis ini yang secara implementatif di peradilan kita di dalam memutuskan perkara-perkara perceraian dampak dari kekerasan kekerasan dalam rumah tangga ini banyak yang tidak muncul gitu. Berapa tahun yang setahun ya, dua tahun yang lalu saya penelitian masalah ini. Jadi kekerasan psikis ini tidak muncul di dalam mengapa kok cerai dua orang ini karena ada kekerasan dalam rumah tangga, ini tidak muncul. Baru ini makanya saya tidak, wah bagus ini dimunculkan kekerasan dalam rumah tangganya. Karena di dalam sidang pengadilan, di dalam sekali lagi dalam sidang pengadilan itu hakim banyak yang tidak memutuskan bahwa perceraian ini adalah karena atau berdampak dari kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak, ya, tetapi hanya ketidakcocokan, kemudian perselisihan yang terus menerus. Kenapa kekerasan fisik, psikis ini untuk dibuktikan secara di pengadilan agak sulit, gitu, nggak terlihat. Ini misalnya gini, seorang korban karena kekerasan tadi RT mengatakan saya ada kekerasan nih, ada kekerasan psikis nih. Mana buktinya? Pasti begitu kan? Mana memarnya? Mana lukanya dan sebagainya. Nah, psikis ini yang tidak terlihat padahal dampaknya lebih berat selama hidup bisa trauma dia. Karena apa? Di dalam hati. Nah, kekerasan psikis ini sekali lagi kembali ke peradilan tadi, banyak yang hakim tidak bisa memutuskan bahwa itu ada kekerasan psikis. Ya, yang dilihat di sini sekarang keputusan saja ada KDRT gitu aja. Padahal kalau kita bicara mengenai KDRT kan ini kriterianya ada empat ini tadi gitu. Nah, kekerasan psikis ini harus betul-betul ditangani secara serius. Mengapa? Bagaimana caranya pengadilan? Ya harus mendatang psikolog dong atau psikiater. Harus disediakan juga, si korban ini harus disediakan, negara mempunyai tanggung, nah ini negara itu mempunyai tanggung jawab apa, melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam hal apa, dalam hak asasi manusianya, dan negara Indonesia adalah negara hukum ya, jadi otomatis perlindungan hak asasi manusia itu menjadi tanggung jawab negara. Ketika ada permasalahan rumah tangga yang terkait dengan kekerasan fisik, psikis, terutama fisik, psikis tadi, negara harus menyiapkan ini. Menyiapkan apa? Ya itu tadi, ada shelter-shelter menangani orang-orang yang bermasalah yang terkait dengan dampak dari KDRT ini. Pasti secara psikisnya itu trauma gitu ya, walaupun secara fisiknya di dalam undang-undang PKDRT itu sebetulnya juga terlihat ya, di dinas negara punya apa kewajiban untuk apa memberi kesehatan, melindungi dan sebagainya, tapi implementatifnya di masyarakat, implementasi di masyarakat itu agak sulit ya, agak sulit untuk korban itu mendapatkan hak-haknya ini, gitu loh Jeng, ceritanya gitu. Yeah. Nah, kemudian yang keempat itu kekerasan seksual. Jadi sekali lagi, mengenai kekerasan psikis ini, negara betul-betul harus menyiapkan orang-orang yang ahlinya seperti psikolog, psikiater ini, shelter-shelter yang menangani permasalahan dampak dari, bukan hanya dampak dari kekerasan, tapi banyak dampak di sana, ada pelecehan seksual, ada perkosaan, ini dampaknya berat ini secara psikisnya. Jadi negara harus mempunyai tanggung jawab untuk memberikan tempat-tempat di mana dia merasa aman dan bisa disembuhkan secara terus. Saya contohkan, kalau di Eropa, ini sudah ada seperti itu. Dan bukan hanya sebulan, dua bulan. Kemarin ada penelitian dari mahasiswa untuk skripsinya di daerah Sumedang, ternyata dari saya tidak menyebutkan lembaganya, lembaga yang berwenang itu hanya memberikan perlindungan secara fisik dan psikisnya itu selama 4 bulan. Padahal kalau di Eropa sana dampak dari ini selama hidupnya itu akan dipantau dan dia dengan bebas mendatangi shelter-shelter yang terkait dengan kesehatan psikis dan fisik dan psikisnya ini tadi dengan bebas tanpa biaya. Gitu. Bahkan malah kalau datanya di situ ada, dan bahkan kalau memang orang jadi tidak datang, ditelepon gitu, kenapa kamu selama ini datang gini nggak datang gini, kalau baik-baik saja udah nggak apa-apa, kalau nggak bisa itu nanti didatangkan. Kenapa? begitu hebatnya ya, warga negara itu dilindungi gitu, mengenai kesehatan fisik dan psikisnya itu gitu.
1: Ya.
2: Itu.
1: Nah, sekarang itu. Apa yang harus dilakukan pertama kali ketika kita sudah sadar dan tahu bahwa kita menjadi korban KDRT gitu, Bu Saptosi?
2: Iya, betul. Kalau melihat di dalam Undang-Undang 23 2004, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, itu ada salah satu pasal itu yang menyatakan atau berisi begini. Siapa yang melihat, mendengar, dan menyaksikan dari atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka dia mempunyai kewajiban, wajib loh ya, mempunyai kewajiban untuk melerai, satu, untuk memisah, oke, tidak mendiamkan berarti, kemudian melaporkan ketika korban itu sudah tidak bisa melaporkan, korban itu sudah setengah mati lah istilahnya begitu ya, itu dia bisa melaporkan. Jadi jangan diam, oh itu urusannya rumah tangga, itu tetangga saya, paling besok juga akur lagi, pasti sudah boncengan mesra lagi. Tidak begitu, kita harus care terhadap permasalahan ini, yeah. Karena telah sedikit saja kita melerai dari, yeah, dari perselisihan ini dampaknya bisa berat gitu.
1: Yeah.
2: Saya berapa kali pernah di komplek ini sampai orangnya pindah ya, karena mungkin malu gitu ya. Saya berapa kali, karena istrinya sudah dari kedengar saya datengin langsung gini-gini. Akhirnya alhamdulillah dia sadar dan laki-lakinya tuh sadar dan takut untuk melakukan perbuatan seperti itu lagi. Jadi yeah, oh ternyata aku ini tetangga pada care ya, ternyata tetangga ini ibunya sampai jangan takut, kami ada di sini gini.
1: Kadang kita
2: masyarakat care terhadap permasalahan ini, saya kira ini bisa diminimalisir di permasalahan-permasalahan KDRT, yeah, yang ada di dalam masyarakat kita. Oke,
1: begitu. Iya, kadang kita tetangga merasa bahwa itu ranah pribadi, itu ranah privacy. Nah, padahal ketika di dalamnya sudah terjadi kekerasan, apalagi fisik yang bisa menyebabkan bahkan lebih tragis lagi kematian, ya Bu Saptosi, itu perlu sekali gitu andil kita selaku orang luar rumah atau bahkan anggota keluarga lainnya di dalam rumah itu sendiri untuk melerai. Nah, sekarang sejauh mana gitu menggigitnya undang-undang PKDRT ini ketika memang kita maju gitu ke ranah hukum?
2: Saya kira sekarang sudah para perempuan, kalau menurut data sebenarnya korban itu bukan hanya korban kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya perempuan ya,
1: yeah,
2: tetapi karena adanya undang-undang PKDRT ini korbannya pada dulu banyak yang perempuan, jadi seolah-olah ini adalah untuk melindungi perempuan. Iya, memang korbannya perempuan. Kalau dulu belum ada undang-undang PKDRT pakai KUH pidana, tapi jeratan gigitnya itu kurang gitu loh, gigitnya itu kurang. Nah, ini dengan adanya undang-undang PKDRT itu ini lebih menggigit harusnya. Karena langsung ya, siapa pelakunya harus ini, tegas sekali di dalam undang-undang ini, kekerasan psikis seperti apa ininya, sanksinya, kekerasan fisik seperti apa, itu sanksinya tegas sekali. Namun di dalam implementasinya, ya sekali lagi, di dalam implementasinya ini masih banyak yang pelaku itu nggak sadar gitu. Nggak sadar dan karena apa ya, saya mengatakan bahwa keputusan pengadilan belum adil untuk melindungi perempuan. Itu tadi, tidak mengatakan di dalam amar keputusan itu bahwa ini terjadi kekerasan, ini terjadi kekerasan fisik dan psikis. Nah, gitu kan jelas kan, gitu. Karena begini, ada permasalahan di kewenangannya. Jadi begini, ketika dua orang itu melakukan perceraian akibat atau dampak dari KDRT dan dua orang itu melakukan perceraiannya beragama Islam, berarti kan dia ke kantor urusan agama, ya paham ya Cik ya. Jadi mereka dua-duanya karena Islam, permasalahan perceraian udahlah karena seperti ini, udahlah aku tidak melaporkan kekerasannya, tapi aku ingin cerai saja, aku udah nggak, biasanya orang-orang itu sudah nggak kuat dengan permasalahan kekerasan sehingga dia nggak kuat, salah satu menggugat ke saya, tidak mengatakan perempuan atau laki-laki.
1: Baik.
2: Jadi kantor urusan agama di sini di taruh kantor urusan agama hanya menyelesaikan permasalahan perceraiannya.
1: Iya.
2: Yang terkait pidananya itu ranahnya di pengadilan sendiri. Nah, ini permasalahan seperti itu. Mengapa demikian? Nah, karena tadi RT itu ranahnya pidana harus di pengadilan negeri. Nah, ketika dua orang tadi sudah cerai, biasanya perempuan udahlah yang penting sudah cerai udah. Pidananya tidak diteruskan ke pengadilan negeri sehingga pelaku masih bebas merasa ini ya udah cerai sudah gitu. Nah, ini si bebas kan apa? Pidananya tidak diputuskan di dalam pengadilan negeri tadi. Ini sangat banyak seperti itu. Sehingga karena ini mantan istri, sekali lagi ini mantan istri dan ada anaknya situ, masih ketemu. Nah, masih ketemu ketika istri suami ini ingin kamu, aku ingin rujuk lagi dan sebagainya. Istrinya udah nggak mau karena udah takut ketakutan
1: baik.
2: Dengan KDRT tadi.
1: Oke, Bu. Nah, kalau untuk
2: terjadi kekerasan.
1: Baik, Bu Sabto sih untuk okelah kita kesampingan dulu soal rujuk ataupun juga perceraian itu hal-hal lain itu adalah keputusan akhir yang mungkin nantinya bisa terjadi. Tapi urusan KDRT-nya sendiri gitu ya. Ketika kita mau melaporkan ini karena hukum, berarti larinya kemana nih, ke kepolisian?
2: Oh ya, iya, kita bisa laporkan ke kepolisian.
1: Oh, kepolisian.
2: Kepolisian nanti melanjutkan, menindaklanjuti dengan ke pengadilan, kejaksaan terus ke pengadilan gitu.
1: Bukti apa aja yang diperlukan untuk kita serahkan?
2: Betul, namun sedikit. Permasalahan KDRT itu jangan langsung terus, sedikit KDRT langsung dilaporkan ke kepolisian. Ini dampaknya ke anak-anak. Ketika perceraian itu dampaknya itu saya takut dengan dampak dari perceraian. Maka saya selalu menginginkan ada pusat-pusat konsultasi keluarga yang terkait dengan adanya permasalahan keluarga. Ini yang sejak tahun 2010 itu saya dengungkan. Salah satunya dulu di Provinsi Jawa Barat itu saya menjadi ketua pusat konsultasi keluarga dan itu bagus sekali gitu. Itu bagus sekali. Kalau itu ada di tempat-tempat yang lain dan banyak, maka orang-orang yang korban dari KDRT ini akan lari ke situ. Kalau ke situ karena tidak di situ cuman akan didamaikan, itu ada psikolog, psikiater, kemudian ahli agama supaya apa? Tujuan dari perkamaian itu aman dulu. Jangan kalau bisa jangan sampai terjadi perceraian. Karena kalau sudah ke kepolisian, wah nanti panjang, udah cerai aja gitu. Atau lagi apalagi ke nanti ke pengacara itu juga panjang, nanti bisa langsung cerai saja. Jadi dirembukkan dulu, dimusyawarahkan supaya apa? Tujuan dari perkawinan yang kekal itu dapat tercapai dulu. Supaya apa? Perceraian itu kita takut dampak dari perceraian itu lebih berat gitu ke anak-anaknya, keturunannya gitu. Itu loh dari intinya. Jadi ini sebenarnya kalau kita bicara KDRT itu bisa kemana-mana.
1: Betul. Ya, tapi kalau kita fokus KDRT-nya sendiri gitu, Bu, artinya kan kita jangan takut untuk speak up ketika itu terjadi ke kita. Betul. Silakan lari dulu tadi ke pusat apa, bisa Puspaga mungkin ya, atau
2: nah, Puspaga ada,
1: atau betul. Konsultasi
2: PP3AKB itu juga menangani yang permasalahan dengan keluarga.
1: Iya, atau ngadu ke keluarga besar dulu deh, minta bantuan gitu. Ini saya diginiin loh di rumah.
2: Nah, musyawarah dulu, betul. Jangan gitu. Langsung sedikit-sedikit langsung ke kepolisian. Ya,
1: tapi kalaupun, ya. Tapi
2: media, kalau, dan ya. Media nanti, kalau sudah media juga agak ini sih ya.
1: Iya, tapi kalaupun, ya. Ya kalaupun mau masuk ke ranah hukum ya negara hadir gitu untuk melindungi bisa gitu ya, kan Bu. Itu betul. Adalah pilihan masing-masing. Ya. Yang paling penting jadi, bukti apa aja nih yang harus kita pegang Bu sebelum kita maju?
2: Iya.
1: Bukti apa aja yang harus kita pegang sebelum kita maju nih ketika kita menjadi korban kekerasan?
2: Oke, jadi kalau mengalami kekerasan, kalau memarah apa foto?
1: Oh.
2: Foto saja selama kita masih bisa ini kalau enggak ya keluarganya atau saudaranya atau tetangga dekat itu bisa memotret. Kemudian kalau saya yang tangani itu dulu sudah linglung si istri itu udah mau bunuh diri dari lantai 3 gitu.
1: Aduh.
2: Nah, itu sudah parah banget. Jadi kita yang harus bagaimana menangani permasalahan ini gitu dan kita lihat ini ya, lihat ketika besar kecilnya kekerasan dalam rumah tangga, kita juga tetangga harus bijak ya menangani KDRT ini, bijaksana. Jadi jangan terus wah lagi pada teriak-teriak berantem, wah itu KDRT, oh enggak gitu. Jadi kita harus bijak. Kira-kira permasalahan ini perlu apa itu bantuan dari tetangga atau tidak? Ini kita kan bisa melihat. Yeah. Jangan seperti sampai beberapa tempat itu di Bali yang dulu sampai anak itu sudah dianiaya betul-betul setiap hari, tapi tetangganya enggak ini. Nah itu jangan ya. tapi kita kan bisa melihat jadi bagaimana guyupnya masyarakat kita itu sebenarnya menjadi modal ya untuk kita itu bahwa care terhadap permasalahan-permasalahan yang kira-kira itu akan melanggar hak atau merampas hak sampai dengan kematian dan sebagainya itu bisa membantu sebenarnya ketika tetangga kita itu, karena tetangga kita Indonesia termasuk masyarakatnya guyup kan gitu, itu hal yang positif untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan KDRT.
1: Baik. Ada pesan Bu Sabtusi terakhir untuk para pasangan gitu ya yang sedang berumah tangga yang sebetulnya dia menjadi korban tapi belum berani speak up sampai sekarang. Apa nih yang mau Ibu sampaikan?
2: Ya. Kalau itu permasalahan masih saya kira semua dari permasalahannya kecil sampai besar. Semua dari permasalahan pasti dari kecil sampai bicarakan dulu dengan baik. Komunikasi itu penting. Komunikasi berdua itu penting. Komunikasi antar keluarga besar itu penting. Karena perkawinan itu bukan hanya dua orang itu saja yang akan menjadi keluarga. Perkawinan itu pertalian ada keluarga besar sang suami dengan pertalian keluarga besar sang istri. Dua keluarga besar ini ketika ada permasalahan rumah tangga, ya kita obrolkan. Gitu, kita obrolkan. Tapi di dalam rumah tangga dulu ya, dalam rumah tangga ketika tidak bisa selesai, misalnya kekeh suami, misalnya ada yang saya tangani pernah, ada perselingkuhan, suaminya kekeh tidak mau, pokoknya silakan ke keluarga, silakan gini-gini, ya datangkan keluarga besar kita. Jadi untuk menenangkan, karena biasanya gitu tuh kilap ya, udah ya kayak udah nggak sadar lah gitu. Jadi kita tenangkan gitu. Dua orang itu kita tenangkan seperti apa permasalahannya, bisa diselesaikan atau tidak. Ketika itu jalan terakhir memang tidak bisa diselesaikan, ya sudah, ranah hukum nanti yang akan berbicara. Saya kira begitu.
1: Baik.
2: Dan di pengadilan pun nanti kan ada fase-fasenya juga kan.
1: Iya.
2: Nanti bisa kembali lagi. Itu sebenarnya untuk pembelajaran bahwa si pelaku itu supaya apa? Supaya sadar gitu. Ketika sudah sadar, kembali lagi rumah tangga, ya itu sebenarnya tujuan berkeluarga itu apa? Membentuk keluarga yang kekal abadi sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada ibadah di sana, ada membentuk sejahtera di sana, ketenangan lahir batin di sana dan sebagainya. Kembali ke sana. Tapi kalau sudah, nah kalau di dalam agama kita kan sebenarnya perceraian itu diperbolehkan atau tidak.
1: Baik.
2: Nah, sebetulnya itu begini, kalau saya memaknai dari aturan di dalam agama saya itu, Allah itu membenci perceraian. Membenci loh, membenci. Membenci. Jadi diusahakan kita tuh jangan sampai itu. Tetapi tidak melarang gitu, tidak melarang gitu. Ya, tidak melarang. Jadi tidak melarang. Ya, tidak melarang, tidak membolehkan juga, tidak. Jadi tidak melarang, tidak membolehkan di situ, tapi membenci. Jadi perceraian itu hati-hati, disahkan jangan sampai terjadi. Karena saya katakan dampak kita itu secara psikologis itu anak itu selama hidup nanti. Hati-hati dengan itu. Ya,
1: ya. Aduh, mudah-mudahan ini agak miris Ibu tadi Ibu dibuka dengan data-data kasus yang terjadi di Jawa Barat, betapa angka-angkanya fantastis setiap tahunnya. Satu sisi ini baik karena artinya semakin banyak pihak yang berani untuk melapor atau speak up gitu ya. Tapi satu sisi juga bagaimana kemudian respon dari ya gimana ya Bu ya, karena kalau udah ngomongin rumah tangga nih banyak pihak yang terlibat ya, antara rumah keluarga itu sendiri, kemudian juga pemerintah harus hadir tentunya. Ya. Ornamen hukumnya harus jelas menggigit juga untuk para pelaku supaya jera gitu kan.
2: Ya.
1: Dan ya mudah-mudahan ini bisa diberantas deh, angka-angkanya ngeri juga Bu kalau udah urusan KDRT seperti ini ya. Karena ternyata kalau kita bicara pengaruh utamaan gender atau kesetaraan gender, jangan jauh-jauh dulu di lingkungan sosial, ternyata di dalam rumah sendiri ini juga ada aturan mainnya ya Bu Sabtusi ya.
2: Begitu pentingnya rumah tangga itu, begitu pentingnya untuk rumah tangga itu sejahtera, aman, damai. Jadi kesetaraan gender kalau kaitkan dengan kesetaraan apa tuh setara?
1: Iya.
2: Ya setara itu ketika orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu mendapatkan hak yang sama, kemudian kewajiban bersama-sama. Jadi ada apa ya, hak-hak yang kita saling melindungi gitu. Kewajiban suami apa ya dilaksanakan dengan baik, kewajiban istri seperti apa dilaksanakan dengan baik, anak seperti apa itu. Jadi ketenteraman rumah tangga akan terbentuk ketika masing-masing mengerti, memahami dan mengimplementasikan hak dan kewajibannya secara seimbang. Gitu. Enggak bedakan laki dan perempuan, enggak bedakan besar kecil dan sebagainya. Ini memiliki kedudukan yang sama di dalam apa? Di dalam aspek apa? Di dalam aspek hak-haknya.
1: Baik.
2: Beda dengan, kalau kita bicara gender kan beda dengan jenis kelamin ya, tapi ya, dalam aspek hak-haknya kita itu harus mempunyai kedudukan yang sama, tapi beda dengan hak apa itu jenis kelamin yang kodrati tadi, laki perempuan beda gitu ya. Jadi ketika kita bicara gender, kesetaraan gender itu kita bersama-sama saling melindungi hak-hak masing, hak dan kewajiban masing-masing.
1: Ini baru mau saya akhiri obrolannya karena waktunya habis, tapi ternyata ada pendengar kita yang masuk, kita coba angkat dulu ya. Ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Teh Pera yang cantik dan soleha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang mau disampaikan ke Bu Sabto sih, ya, Pak Irwan?
3: Ya tentang masalah rumah tangga di sini, kekerasan dalam rumah tangga. Karena waktu sedikit lagi, jadi beginilah, begini Bu, rumah tanggapan. Saya termasuk orang yang terbasi dalam rumah tangga. Jujur aja kan, tapi saya belum pernah melakukan kekerasan secara fisik kan. Selama perjalanan hidup kan biasanya begini ya Bu ya, kalau yang laki-laki itu kan, kalau sedikit dompet udah tebal, godaannya banyak kan wanita. Saya pernah berpoligami, pernah itu, tapi secara fisik belum pernah. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang masalah termasuk kekerasan juga? Tapi saya jangankan kekerasan fisik, bahkan bicara saya selalu mengalah. Nah, bagaimana? Nah, jadi kalau saya evaluasi ke belakang, memang saya bentuk merambah sabah Bu. Tadi juga perceraian itu kan barang halal yang dibenci Allah, itu kan kata jelas. Dilihat sampai saat itu adalah seolah jalan terakhir itu kan, apabila sudah diusahakan seperti itu. Mungkin lebih banyak batas perak, tetapi ada waktu sedikit lagi ya masalah itu, masalah yang jelas lah. Saya sekarang lain Ahmad Iwan sekarang Bu, bukan Ahmad Iwan yang dulu lagi. Itu kan banyak muasabah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Bu Sabtasi.
2: Iya, terima kasih Pak Ahmadi ya dari Garut itu. Aduh hebat banget Pak. Itu benar laki-laki yang hebat. Ketika laki-laki itu tidak mau, bukannya tidak berani ya, tidak mau menyakiti hati dan menyakiti fisik perempuan, itulah laki-laki yang hebat gitu ya. Kalau di dalam agama, di dalam agama Islam memang suami itu mempunyai kewajiban untuk apa? Mendidik istrinya. Tapi mendidik itu bukan dalam artian harus ada kekerasan gitu, baik secara fisik maupun psikis, titik di situ saja. Mendidik itu bukan tidak harus dengan kekerasan secara fisik dan psikis. Kalau istrinya tidak bisa dididik, memang bangkal dengan perintah suami dan sebagainya yang negatif-negatif, maka didikan itu boleh memukul. Tapi pukulan itu bukan pukulan untuk sakit gitu ya. Hanya mengingat, misalnya diceblek itu apa ya? Diingetin gitu, karena dia nggak ingat. Bahwa kamu ini enggak benar ya, enggak sesuai dengan ini gitu. Jadi mendidik itu dalam artian kita tidak boleh seenaknya ya, seorang suami itu tidak. Terima kasih Pak Ahmadi bahwa semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga-keluarga yang baik di Jawa Barat. Oh ya, Jawa Barat ini angka perceraian 2025 itu ranking kedua loh dibanding nomor 1 Jawa Timur. Hati-hati ini jangan ya. Mati korbannya jadi anak-anak nanti kita bagaimana? Hati-hati dengan itu. Diusahakan jangan sampai terjadi perceraian. Terima kasih. Ada lagi, Jeng Vera?
1: Baik, sudah kita cukupkan Ibu ya. Mudah-mudahan ke depannya, kalau tadi kita dari tadi pembahasan soal kasus yang sudah terjadi. Nah, mudah-mudahan dari obrolan ini semakin lebih bisa membawa titik cerah, khususnya untuk para calon-calon pengantin dalam memilih pasangan ya. Kalau ada calon-calon kita yang red flag tuh udah bisa ketebak gitu kan ciri-cirinya dari awal, supaya kita gak salah pilih pasangan. Ngeri ya Bu ya, kalau salah pilih pasangan, aduh tiba-tiba dia ternyata temperamen gitu, apa-apa melakukan kekerasan. Dan jangan lupa pendengar bahwa kekerasan itu tidak hanya sebatas kekerasan fisik, tapi ada kekerasan psikis yang jauh juga lebih efeknya luar biasa ya Bu ya. Kekerasan mental gitu kan, psikis gitu kan, dari verbal. Nah, itu bahaya juga, belum lagi kekerasan ekonomi. Aduh.
2: Nah, itu
1: banyak
2: belum
1: banget.
2: Belum ekonomi seksual belum.
1: Iya, siap-siap. Bu Sabtoti, hatur nuhun ya berkenan memberikan kuliah pagi untuk kita. Sehat selalu. Sehat selalu, hatur nuhun. Selamat pagi.
2: semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan Prosatu bersama dosen LL Dikti DPK, Fakultas Hukum Unpas Bandung, Komisaris Yayasan Bina Daya Wanita BKW Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah Sabtosi Ismiati, SHMH.
0: Bandung siang ini.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bandung siang ini. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung ke Pro 3 RRI untuk menghadirkan Dinamika Olahraga. Dinamika Olahraga.
1: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Primer Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons. Enough time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mudara.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Yeremay Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: I take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that space...
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the. On the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia Veda Ega finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now, next game, hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari Divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita, sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UB ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas kali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung siang ini.
6: Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia karena Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih melakukan berbagai kegiatan, apalagi ini Senin siang ya, biasanya sibuk dengan tumpukan kerjaan yang mungkin sempat tertunda di akhir pekan kemarin, tapi boleh kali kita berhenti sejenak ya untuk beristirahat, untuk menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimah, karena sesaat lagi azan zuhur akan dikumandangkan. Maka kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

0: berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Bandung siang ini.

Ya, sedang ramai kejadian penyerangan pendengar terhadap bis EPA Persib yang diserang di rest area Batang. Ya, media officer dilaporkan menjadi korban kekerasan. Berdasarkan laporan awal, peristiwa tersebut kabarnya terjadi sekitar pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat ketika Pandu tengah dalam perjalanan kembali ke Bandung setelah menjalankan tugas peliputan. Ya. Pendengar, dan ini terjadi Pandu sendiri selaku media officer PT Persib Bandung Bermartabat. Ya, sekali lagi, Pandu adalah media officer PT PBB untuk tim Elite Pro Academy atau EPA, ya, atau EPA U18, Pandu Persada namanya. Ia dilaporkan mengalami kekerasan fisik, sementara bis rombongan EPA U18 mengalami kerusakan dan sejumlah koper milik official serta pemain dilaporkan dijarah. Sekali lagi, kejadiannya pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ketika Pandu tengah dalam perjalanan kembali ke Bandung setelah menjalankan tugas peliputan. Pandu berada di lokasi bersama Ridwan, yaitu anggota tim Akademi Persib. Keduanya dilaporkan berpapasan dengan rombongan supporter Persija Jakarta yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mendukung timnya bertanding di Yogyakarta. Dalam rangkaian kejadian itu, bis rombongan EPA Persib dilaporkan diserang oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari rombongan supporter tersebut. Akibat kejadian ini, pendengar, bis dilaporkan mengalami kerusakan. Selain itu, beberapa koper milik official dan tim EPA Persib U18 dilaporkan dijarah. Dan situasi yang tidak kondusif ini membuat Pandu serta Ridwan terpaksa terpisah dari rombongan saat keduanya berada di area toilet rest area dan berupaya kembali menuju bis. Bis rombongan EPA kemudian melanjutkan perjalanan lebih dulu, sedangkan Pandu dan Ridwan tertinggal di lokasi kejadian. Dalam situasi genting ini, Pandu dilaporkan mengalami kekerasan fisik oleh sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyerangan. Ia kemudian berlindung di tempat tambal ban untuk menghindari ancaman lebih lanjut. Ini genting sekali ya, melihat videonya juga, aduh, luar biasa. Kaca bisnya pun pecah ya, pendengar ya. Selain penanganan terhadap personil terdampak, Persib juga melakukan pendataan kerusakan bis ya, dan juga barang-barang yang dilaporkan hilang. Pengumpulan keterangan korban dan saksi, dokumentasi kerusakan serta bukti pendukung lainnya juga menjadi bagian dari langkah penelusuran insiden. Persib berencana menindaklanjuti dugaan kekerasan fisik, perusakan kendaraan dan juga penjarahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tentu ini kemudian menyulut kemarahan fans bola terutama Persib Bandung. Kenapa hal-hal seperti ini kembali terjadi atau dilakukan oleh oknum-oknum supporter, ya? Padahal kita sedang menikmati jalannya liga, apalagi Persib Bandung tidak hanya menghadapi Liga Indonesia saja, tapi ia juga bermain di kancah Asia. Laganya begitu sibuk, tapi harus dihiasi oleh kelakuan-kelakuan oknum supporter yang jelas tidak terpuji dan membahayakan nyawa. Ini tidak dibenarkan sama sekali ya. Padahal kita tuh bercita-cita inginnya udah ya, rivalitas itu hanya terjadi di lapangan aja. Tapi yang gini-gini tuh memancing sekali ya emosi. Tapi sekali lagi kita tunggu kelanjutannya seperti apa, proses hukumnya seperti apa. Sementara informasi yang beredar demikian ya, kalaupun nanti terbukti bahwa pelakunya merupakan oknum supporter bola juga gitu ya, atau siapapun pelakunya, ini bisa mendapat hukuman atau sanksi yang setimpal ya, dan semoga kita juga tidak mudah tersulut dengan informasi-informasi misalnya nanti beredar info-info yang belum jelas. Kita harus betul-betul cross-check ya kebenaran beritanya, dan mudah-mudahan tidak ada korban-korban lainnya akibat ulah oknum-oknum supporter.

0: Bandung siang ini.
1: Ya, pendengar, kami akan update informasi ke Anda terkait kebakaran di TPA Pasir Bajing Banyuresmi Garut, di mana saat ini memasuki masa tanggap darurat. Pro 1 terhubung dengan reporter RRI Bandung di Garut, Irwan Rudiawan.
2: Warta terkini.
1: Kang Irwan, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di tempat pembuangan akhir sampah TPA Pasir Bajing, Kecamatan Banyuresmi, tempat di mana terjadinya peristiwa kebakaran yang terjadi sejak sepekan terakhir. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan tanggap darurat begitu untuk 2 pekan ke depan guna mengantisipasi ataupun sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi terjadinya kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan air sampah ini. Nah, untuk mengetahui secara teknis seperti apa upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut, saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pemkab Garut dengan Bapak Dari Silman. Pak Dari, seperti apa Pak untuk upaya penanggulangan ataupun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi terjadinya peristiwa kebakaran di Pasir Bajing ini, Pak?
4: Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Garut saat ini dimulai dari sejak adanya informasi tentang laporan kebencanaan. Kami sudah berkoordinasi dengan kepala daerah melalui pimpinan bahwa ini harus perlu dinyatakan pernyataan bencana kebakaran lahan. Nah, izin. Sampai ditetapkannya tanggap darurat berdasarkan Perkak 7/2023, kami mempelajari sebagai fondasi kami bergerak bahwa kriteria kebakaran TPA lahan Pasir Bajing ini sudah memasuki kategori kebakaran lahan dengan luasan 1 hektar lebih, seperti itu. Betul, Pak. Ya.
5: Api apakah masih ada yang saat ini masih potensi luasannya begitu?
4: Semenjak dilaporkan dan dimulai dari tanggal 10 ditetapkan, BPBD sudah bergabung dengan SKPD terkait, khususnya Damkar, serta stakeholder lainnya. Kami sudah melakukan tim gabungan untuk penanganan kebencanaan. Selama 2 hari ini, itu perkembangan kebakaran itu fluktuasi karena dilakukan dengan upaya berbarengan lah, serentak seperti itu, Pak.
3: Infrastruktur penunjang untuk meminimalisir perluasan kebakaran ini apa aja, Pak, yang diturunkan?
4: Pengerahan sumber daya selain manusia, alat berat juga, Pak, sudah diturunkan. Untuk penanganan kebakarannya dikerahkan tim pemadam. Untuk suplai, karena mengingat jumlah air juga, Pak, dan kondisi saat ini sedang siaga kekeringan, kami melibatkan juga beberapa stakeholder kami yang konsentrasi pengiriman air untuk sementara dialihkan untuk sebagai daya dukung seperti itu. Kendala teknis itu satu, infrastruktur di lokasi ada mitigasi sebenarnya, groundingnya belum jalan, jadi kami mengoperasikan satu kendaraan yang volumenya lebih besar dijadikan sebagai terminal air, sehingga tim suplai dan tim pancar itu bergerak secara simultan. Gitu. Kami akan komitmen dan konsisten selama tanggap darurat itu 14 hari, kami akan beroperasi selama yang ditentukan. Nah, walaupun umpama progresnya mengecil, tapi kami yakin belum tentu selesai. Siap.
3: Terima kasih, Pak Kabid. Demikian wawancara singkat kami dengan Kabid Darlok dari BPBD Pemkab Garut dengan Bapak Dari Silman. Intinya pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya melakukan pelayanan terbaik begitu, karena ini karena bersinggungan dengan masyarakat, ada beberapa wilayah yang berdekatan dengan masyarakat dan itu menjadi salah satu prioritas begitu, karena asap pekat yang ditimbulkan ini menjadi salah satu indikator bisa diturunkan ya begitu ya. Nah, penanganan daruratnya sehingga itu yang menjadi prioritas pemerintah daerah Kabupaten Garut. Ya, atensi konflik sosial juga cukup tinggi ya Pak Kabid, sehingga hal itu tentu saja perlu dilakukan berbagai antisipasi yang representatif dari pemerintah dari Kabupaten Garut. Langsung dari Pasir Bajing, Banyuresmi Garut, Irwan Rudiawan melaporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Kang Irwan Rudiawan langsung dari Garut yang melaporkan update terkini situasi pasca kebakaran ya yang melanda tempat pembuangan akhir sampah yaitu TPA Pasir Bajing Banyuresmi Garut. Pendengar, kembali ke studio di Jalan Diponegoro nomor 61.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Informasi atau surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung pendengar melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil saudara Ira Rani binti H. Kandi S. Tempat tanggal lahir di Bandung 1 April 1981. Beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tempat kediaman di Jalan Mekarsari 1, nomor 1, RT 001 RW 8, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Senin 11 Januari 2027 pukul 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dani Lukman Syah bin T. Herdiantoro sebagai pemohon melawan Ira Rani binti H. Kandi S. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pendengar, pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Ya, pendengar, kembali kami akan bacakan surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil Dahlia Pawai binti Ismail Pawai, tempat tanggal lahir di Tamilow 30 Desember 1990, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Permata Indah 2 RT 3 RW 2 RW 2 RW 2 Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung, di mana sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Rabu 13 Januari 2027 pukul 9 pagi bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rudianto bin Muhammad Amin sebagai pemohon melawan Dahlia Pawai binti Ismail Pawai. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 12 Oktober 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pendengar, pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: aware apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Maka disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pengawasis dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadirannya itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di-PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisinya sudah menurun, ya Pak, ya?
1: Belum urgen, belum krusial.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.

0: Sadis apaan sih?
1: Bandung siang ini.
2: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang dengan dua orang hebat. Ada Anne Febriawan, AMD Farm. Dan juga ada Ilham Faturrahman, AMD Cup. Untuk Anne adalah seorang tenaga vokasi farmasi. Dan juga untuk Ilham beliau adalah seorang perawat dan porter. Kita akan berbincang soal sebelum summit, pastikan kesehatan fit.
1: Untuk uang yang dikatakan sebelum summit harus fit itu bukan dari sisi karena kita sehat kemudian kita bisa naik seenaknya tuh enggak juga. Jadi selain dari badan yang memang kondisi optimal sehat, kita juga perlu persiapan yang cukup untuk melakukan pendakian. Karena kegiatan yang cukup berat ya, pasti menguras banyak tenaga.
2: Yang FOMO ini memang, oh saya nih enggak demam, enggak punya riwayat misalkan jantung, asma. Begitu aja naik, nah, belum tentu itu bisa. Disebut fit ini, kita harus mempersiapkan fisik tentunya. Kita harus ada latihan dulu nih, latihan kardionya, latihan ototnya. Nah barulah kita harus tahu riwayat kita nih. Terutama kalau ada riwayat jantung harus konsultasi dulu sama dokter jantungnya. Apakah dia diperbolehkan ke gunung A, ke gunung B, gitu. Atau hanya sekedar bukit gitu. Misalkan nih dalam sebulan tuh 4-5 kali kita olahraga kardio ataupun si latihan otot beban. Nah setelah mau naik ke gunungnya 2 hari kita harus istirahat. Nah begitupun naik kita harus menyesuaikan kadar oksigen. Semakin tinggi si gunung itu kadar oksigen semakin menipis.
1: Setelah itu baru kita coba ke gunung-gunung yang kecil-kecil dulu, yang 2000-an. Kalau misalkan di 2000-an itu dia aman, setelahnya pun tidak ada cedera ataupun tidak ada apa-apa, berarti dia bisa lanjut nih ke gunung yang 3000-an. Tapi dengan catatan, kita pun harus pergi dengan orang yang sudah terbiasa. Baiknya, selain olahraga, kita cari informasi lapangan dulu. Orang yang baru banget pendakian, saran saya minum vitamin H-2 hari. Vitamin B kompleks, vitamin C lah. Jadi ketika naik pun, kita selain gak kekurangan cairan, gak kekurangan vitamin, untuk mencegah kram juga. Jadi dengan persiapan 3 bulan sebelum itu, kita bisa menilai sebelum naik ke gunung 3000, kendala yang kemungkinan kita akan hadapi itu apa?
2: Kesalahannya itu ketika pas summit ya, ketika di camp udah dari camp area, terus mau ke puncak. Nah, kebanyakan itu karena udara dingin, dia nggak minum tuh. Dehidrasi ya jadilah hipotermi.
1: Minimal ya, kita lihat-lihat lah medannya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, alat yang harus dibawa kayak gimana. FOMO boleh. Nekat jangan nyusahin orang apa-apa.

0: malam alias semalam. Persija sangat menyayangkan tindakan oknum supporter yang tidak hanya merusak kendaraan, tetapi juga membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian bagi para pemain serta official tim. Persija menyampaikan empati dan keprihatinan mendalam kepada seluruh korban, khususnya mereka yang mengalami kekerasan fisik. Pihak yang berharap seluruh anggota rombongan dapat segera pulih dari kejadian tersebut. Pihaknya pun menegaskan begitu bahwa tidak ada pembenaran apapun bagi tindak kekerasan, penyerangan maupun penjarahan dengan dalih rivalitas sepak bola. Tentu tindakan ini merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab, pendengar, karena mencederai nilai-nilai sportivitas serta merusak semangat persaudaraan dalam sepak bola Indonesia. Persija pun mendukung agar insiden ini diusut secara tuntas, objektif, dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak boleh ada toleransi terhadap aksi kekerasan yang merugikan orang lain dan juga mencoreng nama sepak bola Indonesia. Persija mengajak seluruh supporter untuk menunjukkan kedewasaan dalam mendukung klub kebanggaan, loyalitas, dan kecintaan terhadap klub tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk menyakiti sesama. Ya, hentikan kekerasan, pendengar. Rivalitas bukan alasan untuk melukai. Sepak bola Indonesia harus menjadi ruang yang aman bagi semua.
1: Bandung siang ini.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan warta berita pendengar untuk Anda bersama Kalia. Sementara saya Vera undur diri, terima kasih tetap bersama kami di Bandung siang ini karena kami masih akan berbagi beragam informasi untuk Anda dan tentunya lagu-lagu Indonesia pilihan. Sesaat lagi kami hadirkan warta berita.
1: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3 Tasikmalaya, FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sebanyak 469 ruang kelas SD di Cianjur mengalami kerusakan. Wacana siswa tidak otomatis naik kelas masih dikaji Pemkot Bandung. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemkot Bandung akan kaji lebih lanjut mengenai wacana siswa tidak otomatis naik kelas. Selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Wakil Wali Kota Bandung Erwin menanggapi wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknasmen yang tengah mengkaji penerapan kembali kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Erwin mengatakan setiap kebijakan di bidang pendidikan harus bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Menurutnya kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh pelajar di Kota Bandung untuk meraih masa depan yang lebih berkualitas. Namun penyusunan kebijakan perlu dilakukan secara matang agar benar-benar mendukung perkembangan siswa dan siswi. Erwin mengaku belum melakukan pembahasan lebih lanjut di lingkungan pemerintah Kota Bandung mengenai wacana tersebut. Ia berencana meminta penjelasan lebih lengkap kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memahami arah kebijakan yang sedang dikaji. Yang menilai kebijakan pendidikan diharapkan dapat memotivasi siswa agar lebih giat belajar dan berusaha mencapai prestasi. Meski demikian, penerapannya tidak boleh semata-mata berorientasi pada hukuman bagi siswa yang belum memenuhi standar pembelajaran.
3: Ya, bicara kebijakan, pasti tujuan kita adalah bagaimana anak-anak ini bisa punya masa depan ke depannya. Tentunya kebijakan ini akan mendorong bahwa semua pelajar di Kota Bandung ini harus punya masa depan yang bagus. Nah, bagaimana masa depan yang bagus ini, tentunya kita harus merumuskan suatu kebijakan bisa mensupport para siswa-siswi di Kota Bandung ini punya masa depan yang baik. Seperti
4: itu. Berarti perlu ada kajian lagi mungkin Pak ya dari Pemkotnya mungkin?
3: Ya, saya belum diskusi dengan Pemkot. Nah, tentunya nanti saya coba akan lebih perjelas terkait kebijakan.
2: Menurut Erwin, diperlukannya keseimbangan dalam menerapkan aturan pendidikan sehingga siswa tetap memiliki dorongan untuk berkembang tanpa merasa terbebani oleh kebijakan yang terlalu kaku. Erwin menegaskan pemerintah Kota Bandung perlu memahami secara utuh substansi wacana tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Dengan demikian, kebijakan yang nantinya diterapkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendukung masa depan para pelajar di Kota Bandung.
1: Bermotifkan sakit hati saat diabaikan rekan-rekannya, Polres Garut mengamankan MH pelaku penembakan pelajar dengan menggunakan senjata jenis airgun. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Garut mengamankan MH 19 tahun, tersangka kasus penembakan terhadap seorang pelajar menggunakan senjata jenis airgun di sebuah vila di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu minggu kemarin dan kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Garut. Kapolres Garut AKBP Niko Adi Putra menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan tersebut diduga dilatar belakangi rasa sakit hati. Tersangka mengaku merasa diabaikan saat bergabung dengan kelompok pertemanan korban. Saat kejadian, tersangka diduga sempat melepaskan tembakan airgun ke sejumlah arah angin hingga salah satunya mengenai kelopak mata kiri korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami cedera pada bagian mata. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya proyektil peluru yang bersarang di area mata korban sehingga memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Awalnya korban sempat memberitahu keluarganya bahwa cedera pada matanya disebabkan terkena bola. Namun setelah dokter menemukan adanya peluru saat pemeriksaan, korban akhirnya mengungkapkan kejadian yang sebenarnya kepada keluarga.
6: Saat ini kita tetapkan sebagai tersangka, sudah diamankan di daerah Cilawu, di tempat rumah saudaranya atau uaknya, yang berhasil kita amankan bersama dengan senjata airsoft gun yang digunakan untuk melukai korban yang sampai dengan melukai mata sebelah kiri. Dan pada saat diamankan, yang tersangka juga mengiyakan dan membenarkan kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Bahwa disampaikan oleh tersangka, tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak karena dia tidak diajak ngobrol ya atau dicuekin lah. Kemudian dia tersinggung sampai akhirnya dia tembak ke arah si korban dan melukai.
5: Setelah menerima informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka. Saat ini penyidik masih mendalami kronologis kejadian serta menelusuri asal-usul senjata airgun yang digunakan dalam aksi tersebut.
1: Sementara itu, sebanyak 469 ruang kelas SD di Cianjur mengalami kerusakan yang tersebar di 125 sekolah. Di Distikpora Cianjur, usulkan rehab diutamakan yang terdampak gempa. Ian Sofyan melaporkan.
7: Ratusan ruang kelas sekolah dasar di Cianjur mengalami kerusakan. Dengan adanya kerusakan ruang kelas itu menurut Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Distikpora Cianjur, Ripki Muhammad Ramdan, 469 ruang kelas SD mengalami kerusakan.
8: Kondisi sarana pembelajaran terutama ruang kelas di Kabupaten Cianjur ini data kita pun kurang lebih ada 496 ruang kelas yang sangat berat. Nah ini terdiri dari 125.
7: Meski anggaran tidak maksimal, salah satu upaya di tahun 2026 ini dialokasikan anggaran untuk rehab. Namun diprioritaskan terlebih dahulu yang terdampak gempa.
8: Prioritaskan yang usulan-usulan itu yang pertama yang kaitan dengan yang terdampak bencana sebetulnya. Kayak itu pergeseran tanah, longsor, ataupun gempa, dan lain sebagainya. Kita prioritaskan untuk...
7: Salah satu upaya di tahun 2026 ini dialokasikan anggaran untuk rehab diprioritaskan untuk rusak berat meski anggaran tidak maksimal, namun ada anggaran untuk rehabilitasi. Dari hasil pemetaan di wilayah Cianjur, dengan dominan wilayah Cianjur Selatan, untuk diusulkan pertama yang terdampak bencana baik pergeseran tanah maupun tanah longsor. Sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan diantaranya SDN Pasir Munding 4 di Kecamatan Cibeber, SDN Karya Mukti di Kecamatan Campaka. Selain itu, untuk kondisi bangunan yang tidak layak, membuat kegiatan belajar-mengajar harus menyesuaikan dengan keterbatasan yang ada.
1: Polres Ciamis bersama pesantren dan masyarakat perkuat sinergitas untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
9: Guna terus mengantisipasi peredaran narkoba, Polres Ciamis bersama dengan pesantren dan masyarakat berkomitmen terus meningkatkan sinergitas. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan sinergitas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melawan peredaran gelap narkoba, sehingga narkoba tidak merajalela dan merusak generasi bangsa dan warga Ciamis, terutama generasi muda. Ia berharap dengan sinergitas yang ada, Kabupaten Ciamis bebas dari peredaran narkoba.
10: Pada intinya kita bersama-sama berkomitmen ya, satu persepsi, satu visi-visi, kita berantas miras dan narkoba. Nah ini sebagai wujud kita polisi bersama masyarakat, ya, jadi kita bersama-sama ya, dengan elemen-elemen masyarakat, dengan instansi terkait, sinergi, kita bersama-sama untuk memerangi peredaran miras dan narkoba.
9: Sementara itu, langkah sinergitas dengan pesantren dan masyarakat diapresiasi warga. Langkah ini dinilai strategis dalam memberantas peredaran narkoba dan minuman keras. Namun menurut Irwan, salah seorang warga, meski telah berkolaborasi, pesantren tentunya tidak mengambil langkah mandiri, namun tetap mengedepankan koordinasi. Ia berharap dengan penanganan seperti ini, peredaran narkoba dan miras tidak lagi ditemukan.
11: Kalau soal pemberantasan narkoba ya, saya kira kolaborasi yang bagus itu pesantren dengan kepolisian. Tapi ke pesantren juga jangan mengambil langkah sendiri, harus didampingi oleh kepolisian biar nggak salah tindakan. Saya setuju, sangat setuju sekali untuk kolaborasi ini lebih diperkuat.
9: Sedangkan tidak hanya kolaborasi dengan pesantren, Polres Ciamis juga mengajak secara luas seluruh kelompok masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran minuman keras dan narkoba di Kabupaten Ciamis untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Ciamis, Nova Nugraha melaporkan.
1: Disbudpar Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca melalui edukasi dan promosi karya. Reporter Aura Olia melaporkan.
12: Bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
13: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, workshop bagi para pelajar, serta promosi karya untuk memperluas penerimaan pasar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan bahwa seni lukis kaca Cirebon memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian penting dari perkembangan seni lukis kaca di Indonesia. Sejumlah karya bahkan telah dipamerkan di berbagai museum, termasuk museum yang ada di Kota Yogyakarta. Ia mengungkapkan keberadaan pelukis kaca saat ini mengalami penurunan. Berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan bersama pelukis dari Kota dan Kabupaten Cirebon, jumlah pelukis yang teridentifikasi masih berkisar 30 orang. Menurutnya, dinas telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan seni lukis kaca dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya dengan mempertemukan para pelukis untuk berdiskusi mengenai strategi pengembangan karya agar tetap bertahan di tengah persaingan seni lukis lainnya.
12: Pelukis kaca saat ini memang ada penurunan ya. Kami sempat mengumpulkan pelukis kaca bukan hanya di kota, tapi termasuk kabupaten. Itu ada sekitar masih ada 30-an lah. Sebarannya untuk kota sendiri mungkin tidak lebih hari ini ya, per hari ini tidak lebih dari 10 yang memang masih aktif. Kecuali mungkin yang memang sudah tidak berproduksi lagi. Dan yang terbanyak memang masih kabupaten. Nah, upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon untuk bisa melestarikan seni lukis kaca ini, kita sudah mulai dari beberapa tahun kebelakang. Kita kumpulkan mereka, kita coba sharing lah ya, bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
13: Selain itu, seni lukis kaca juga telah dipamerkan di beberapa hotel di Kota Cirebon untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan calon pembeli. Respon pasar dinilai masih cukup baik meskipun peminatnya saat ini masih terbatas pada kalangan tertentu. Dinas juga mengadakan workshop lukis kaca dalam berbagai kegiatan untuk mengenalkan seni tersebut kepada anak-anak mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Melalui edukasi sejak dini, generasi muda diharapkan mengenal sekaligus tertarik melanjutkan tradisi seni lukis kaca Cirebon. Ia mengatakan seni lukis kaca juga telah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda karena memiliki kekhasan dan keterikatan kuat dengan identitas budaya Cirebon. Kedepan, pelestarian seni tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pasar dan regenerasi pelukis. Aura Aulia laporkan.
1: Revitalisasi 800 pedagang ditargetkan untuk mewujudkan kawasan alun-alun stasiun Nyi Raja Permas bebas kumuh dan juga berdaya ekonomi menjadi sentra UMKM terpadu. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
14: Upaya penataan terpusat di Jalan Nyi Raja Permas berlangsung dengan menertibkan 65 lapak di atas saluran air dan trotoar. Penataan ini menjadi awal revitalisasi terpadu kawasan Nyi Raja Permas, alun-alun dan stasiun Bogor agar terbebas dari PKL liar. Sekretaris Jenderal Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelatihan Pengawasan Kebijakan Publik P5KP Rudi Jainuddin menilai konsep pemusatan PKL dari alun-alun Dewi Sartika, Mayor Oking, dan N. Amsalmun ke Nyi Raja Permas merupakan solusi ideal. Konsep tersebut dinilai mampu menjaga mata pencaharian pedagang sekaligus mengurangi kekumuhan kawasan.
15: Prinsipnya adalah bahwa menata tanpa mematikan sumber kehidupan masyarakat kita juga harus bisa membedakan di mana arti penertiban dan penggusuran. Ya kan, penertiban itu adalah pemerintah mengatur aktivitas agar sesuai dengan tata ruang dan kepentingan publik. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat yang terdampak mempunyai alternatif ekonomi. Di mana karena itu bagaimana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang. Tetapi harus tetap tegas juga, kadang-kadang humanis ya masyarakatnya gini lagi gitu loh. Ya tetap harus ada ketegasan.
14: Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan hanggar sentra kuliner dan sayur mayur yang diproyeksikan menampung 800 pedagang secara bergantian. Selama masa pembangunan, pedagang direlokasi sementara ke Blok F Pasar Kebon Kembang dan Blok A, B, C, dan D dengan pembinaan Dinas UMKM Perdagangan dan Perindustrian. Sementara itu, Kabid Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Vivi Silviani, menjelaskan program Disperumkim dirancang hanggar yang tertata indah dan nyaman serta terintegrasi dengan alun-alun dan stasiun. Penataan tersebut dirancang agar menjadi kawasan percontohan yang bersih ramah bagi pedagang untuk naik kelas menjadi UMKM.
16: Penataan secara menyeluruh namun bertahap.
17: Okay.
16: Mengembalikan kembali fungsi-fungsi ruang yang tadinya taman itu sebagai ruang taman, ruang terbuka hijau publik di mana masyarakat bisa rekreasi, menikmati keindahan, kita kembalikan fungsinya. Pedestrian sekitaran alun-alun yang memang menjadi ruang bagi masyarakat untuk berjalan kaki, kita kembalikan fungsinya. Nah, fungsi ekonomi kita tempatkan pada Nyi Raja Permas.
17: Okay.
16: Itu jadi memang terintegrasi gitu ya. Jadi membuat saya ingin memberi menghilangkan paradigma bahwa kumuh itu bukan identik dengan kawasan yang steril dari aktivitas ya Pak ya. Tapi kawasan yang baik adalah kawasan yang hidup namun di dalamnya teratur dan tertib gitu Pak. Jadi itu yang kita mau buat di kawasan terintegrasi antara alun-alun, Nyi Raja Permas, dan stasiun.
14: Revitalisasi terpadu ini diharapkan berkelanjutan melalui pengawasan agar tidak kembali semrawut. Kawasan Nyi Raja Permas ditargetkan menjadi pusat ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Bogor.
1: Pangkalan Udara Lanut Sulaiman siap berkolaborasi dengan Pemda dan BPBD dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi drone AO. Informasinya disampaikan Maryawan Yusuf.
18: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi drone serta berbagai peralatan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Komandan Lanut Sulaiman, Marsma TNI Eko Sujatmiko mengatakan, pemanfaatan drone dinilai dapat mendukung proses pemantauan dan pemetaan wilayah terdampak bencana secara lebih cepat dan efektif. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit terjangkau oleh personil secara langsung.
19: Ini bisa mensupport Pak kegiatan dari pemerintah daerah maupun kegiatan bantuan monitoring bencana, assessment. Kita beberapa kali latihan penanggulangan bencana dengan BNPB, bahkan dengan internasional, jika kita mengoptimalkan kemampuan di samping drone juga paramotor untuk assessment, melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan.
18: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United yang sempat tertinggal 2 gol di babak pertama. Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor akhir 2-2. Senpi Hilhamsah melaporkan.
17: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egi melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijalak. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
20: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
17: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
21: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room. Persib, mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
17: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.
1: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Observatorium Bosca yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dibangun pada tahun 1923 oleh Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda yang mengemban tugasnya dalam penelitian dan pendidikan. Setelah Institut Teknologi Bandung, ITB, berdiri pada tahun 1959, Observatorium Bosca kemudian menjadi bagian dari ITB. Dan sejak saat itu, Bosca difungsikan sebagai lembaga penelitian dan pendidikan formal astronomi di Indonesia. Tahun 2004, Observatorium Bosca dinyatakan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Observatorium Bosca dilindungi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Pada tahun 2008, pemerintah menetapkan Observatorium Bosca sebagai salah satu objek vital nasional yang harus diamankan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali 100% Indonesia hadir menghibur Anda hingga pukul 15 nanti tentu saja ya. Sudah beberapa lagu saya putar memenuhi request Anda yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut ya. Lagunya sudah saya putarkan untuk Apiano, Kang Ahmad, Kang Mansur, Kang Onai, Ibu Reni, Teh Neis, Carmila, Nado, Mbak Safitri, Teh Tiawati. Spesialnya buat kru aja katanya seperti itu ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di Cicalengka mah udah hujan ya.
1: Belum. Ah, enggak ada weh hujan dari kemarin genta hujan.
0: Di tempat aku mah malam-malam hujan dong. Sebelum jam 12 malam udah hujan gede. Wih, enak dingin. Sejuk. Enggak hujan-hujan. Mah berdoa minta hujan iya. Gitu.
1: Belum waktunya mungkin.
0: Nanda mau lagu apa?
1: Musimnya mati tiap hari.
0: Baiklah kalau begitu. Nanda mau lagu apa Nanda?
1: Mau lagunya apa ya? Cinderella aja deh.
0: Cinderella Raja?
1: Cinderella aja deh.
0: Tadi udah ada yang minta Patah Hati Raja. Sudah saya putarkan. Yang lain deh.
1: Ganti aku ini aja Lela. Apa? Dari Armada aja deh.
0: Armada yang mana?
1: Pulang malu tak pulang rindu aja deh.
0: Ya udah gak usah pulang.
1: Ya, enggak akan pulang, diam aja.
0: Ini pusing segala malunya. Kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Tete cantik duluan, semoga saya selalu lupa nyebut namanya kerincingnya.

0: Spesial, ditunggu lagunya. Baik, tunggu aja ya. Dan juga ada Rieke di Berbinar, dan juga ada yang suka banget sama lagunya Sabrina. Ini langganan ya, punya komunitas tersendiri ya. DB, DB fansnya Sabrina tadi sudah diputarkan ya, Sabrinanya ya. Buat yang lain silakan di 0811-220-9760 atau juga di 0227-27-8978. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, keduluan sama nada.
1: Iya, barusan pas dengar nada udah masuk dulu.
0: Gak apa-apa, ikhlas kan?
1: Nggak apa-apa, emangnya lomba.
0: Sumedang gimana, cedam nggak?
1: Sekarang mah lagi panas-panasnya.
0: Oh, lagi panas. Belum ada hujan, panas. Udah lama ya?
1: Enggak, kemarin ada cuma sebentar.
0: Oh, cuma sebentar.
1: Itu bagian sini, nggak tahu daerah yang lain mah mungkin hujan.
0: Ya, beda-beda ya. Di sini mah hujan nih, alhamdulillah.
1: Bersyukurlah dikasih hujan.
0: Satu. Kang Onay mau lagu apa?
1: Ini ajalah. Senyumlah.
0: Senyumlah Anmes.
1: Iya.
0: Oke. Kalau enggak bisa senyum gimana?
1: Ya, masa enggak bisa senyum?
0: Enggak, kalau yang lagi sargiawan mah jeung sakit gigi mah.
1: Bisa. Apapun kalau ada apa yang lucu-lucu yang enggak ini gitu pasti ya. Bisa ketawa.
0: Walaupun lagi sakit gigi ya.
1: Iya.
0: Pengalaman walaupun pribadi ternyata ya.
1: Okay. Iya.
0: Lagunya buat siapa?
1: Buat Natalia dulu yang lagi tugas sendiri ya.
0: Ada Sultan.
1: Oh,
0: yang bantu saya.
1: Keren sama Gina. Mira.
0: Kalau Gina mah hari Minggu. Minggu siang. Apalin jadwalnya gerak catat gerak.
1: Iya, siap.
0: Terus buat siapa buat, lagi?
1: Buat Kang Alan juga ya.
0: Iya.
1: Buat Kang Rana.
0: Ada Tevera di sini.
1: Tevera juga. Bunda Vera.
0: Oh, harus Bunda ya?
1: Iya.
0: Oke. Bunda Vera. Terus?
1: Terus buat Tiawati ya di Sumedang juga sama Tiar, terus Sapirno sama Bu Reni, terus Kang Wawan Cimalaka juga, terus buat siapa Ibu Mujianti di Tasik sama Teh Nova juga ya, terus buat Pak Herdi juga ya, terus buat Kang Uung Garut, Kang Ahmad Irwan, terus buat Kang Asep Sanding, buat Parmilanya juga, buat Teh Nada yang bersan turun, terus Ratu Engang, terus buat Teh Nois, terus buat Basa Fitri, Kang Mansur juga, terus buat siapa lagi, buat semuanya ajalah yang lagi pada stay di 100% Indonesia.
0: Baiklah.
1: Buat yang Kasep Sahyab, hilap. Gitu aja, terima kasih spesialnya buat Teh Talia yang mencintai tugas, sehat selalu Teh bersama krunya semuanya.
0: Terima kasih, doa yang sama buat Kang Ona ya.
1: Makasih banyak Teh waktu dan penerimaannya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan yang lain. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kayak Ibu Ustazah.
0: Biar kelihatan kayak Roma-Irama.
2: Ibu Ustazah.
0: Udah hujan belum di Dago Teh?
2: Oh, sudah cetem gelap.
0: Ih, di sini mah udah hujan gede.
2: Oh, belum, baru cetem tapi hidung gitu.
0: Cedom hidung hirup deui. Mau lagu apa Mbak Safitri?
2: Cintai aku lagi aja.
0: Dari Sania.
2: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
2: buat Natalia duluan, yang cantik, yang baik hati, yang lucu, yang ramah. Kalau siaran tuh suka bikin ketawa.

0: semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nais Anu Gelis, Teh Manda, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Kang Unai, Bu Reni, Api Enok, Bunda Maharani, Pengujianti, Putiawati, Mas Herdi, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, dan Bunga Dedi Yenisi, Anu Kasep Sohyat bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Garsel juga, Teh Lin juga, Bungkus Nak juga.
1: Iya.
0: Terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya sehat.
1: Amin.
0: Terutama buat Antalia dan Teh Vera juga ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada penelpon lagi ya. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
1: Waduh, dari Limbangan sampai ke Garut. Si cepot dari Garut nih. Baru turun gunung.
2: Pokoknya saya dari Aceh mulai Mutiara Pagi, dialah dialah terus musik aktif terus.
1: Aja. Siapa?
2: Aku sendiri.
1: Yang nanya.
2: Aku ya ngobrol aja, ngomong aja, nggak apa-apa.
1: Iya nggak apa-apa. Biar gak ngantuk.
2: Sama Pak Ustaz Asep Anom.
1: Di sini ada Pak Ustaz Jaki Asegap.
2: Bapak Jaki, Pak Ustaz Asep.
1: Pak Ustaz Asep ya. Ngomong-ngomong di Garut hujan nggak sih?
2: Belum ada, ada hujan, baru ada juga hujan air mata.
1: Aduh, tuh dari kemarin ngomongnya gitu aja ih. Dibilangin ya kan, kalau ngomong jangan ada. Seperti itu. Mau lagu apa? Ayo, nih mepet nih.
2: Lagunya, minta lagu Arman aja lah udah.
1: Hah? Arman?
2: Armada.
1: Armada?
2: Arman Maulana, Arman Maulana.
1: Arman mah gigi.
2: Bentar lu bersin-bersin lu aja dikur berapa panas poenya.
1: Apa aduh, judulnya giginya?
2: Itu 11 Desember, 11 Januari.
1: 11 Januari, 11 Desember. Aduh, masuk ngerusak lah. Judul lagu, denda gerak saya. Buat siapa lagunya?
2: Yang barusan nanya buat tenis. Desa Fitri, Tenado, Kang Unai, Kang Uung. Ada Pino Ibu Reni, Tenggianti, ada juga buat Teneng Bunga, ada Insi, ada buat saya, buat Pak Sutaria, Pak Tengah, dan Pak Mansur, ada tuh, yang gak bersin dulu, buat orang Subang semua, buat si Anwar semua, terus juga buat Ambu Kalista, buat Rato Enado, kemudian spesial di Banjaran, ya, mungkin Sing Damang, kembali sudah kayaknya sedikit, nah kan abis, ya singgal damangnya karena kang madu akan inti ketebihan kau bunda putu ini namanya ah sudah enak teh
1: baiklah aja, tungguin ya
2: kurang enak badan sate
1: ya sok istirahat atau bobokan mau bener ah
2: ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya putarkan ataupun nerima telepon, saya putarkan dulu yang satu ini dan nanti ada lagu yang Anda simak ya.
3: Bandung siang ini.
4: Dengar, 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro 1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur-Es.
5: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi bahannya oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar satu RSI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, tentunya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Yeah. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan aturan baru perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM berlaku sekali untuk seumur hidup. Aduh, menyenangkan banget ini Maya. Kabar baik seperti ini tentu terasa sangat penting dan membawa angin segar bagi para pengendara di seluruh Indonesia termasuk mamang-mamang ini ya. Tapi tunggu dulu. Jangan mudah percaya begitu saja, pendengar. Narasi tersebut dipastikan bohong alias hoax. Tidak ada pernyataan resmi dari Presiden maupun Korlantas Polri terkait perubahan masa berlaku SIM menjadi seumur hidup. Di mana aturan yang berlaku saat ini masih mengacu pada perpanjangan setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau pendengar menerima informasi terkait regulasi kepolisian atau hukum lalu lintas, pastikan untuk selalu menginformasikannya dan mengkonfirmasinya melalui saluran resmi Korlantas Polri atau media massa yang terpercaya seperti RRI Bandung ya. Ya sudah mengwarta tetap dengan pantun ya. Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.
0: Lagu Berharap Tak Berpisah ditulis oleh Denny Casmala dan dirilis sebagai single pada tahun 2002. Video musik untuk lagu ini dibuat pada tahun 2002 dan diunggah ulang di YouTube pada tahun 2014. Lagu ini sempat populer pada awal masa rilisnya, namun kembali menjadi populer pada tahun 2019 setelah banyak pendengar yang menyadari bahwa lagu ini kembali rutin dinyanyikan atau diputar di berbagai tempat, mulai dari live music di kafe, tempat hiburan, dan tempat umum lainnya. Tagar "Izinkan Aku Challenge" bahkan sempat viral di media sosial.

Tempat wisata edukasi ini terletak di Jalan Diponegoro, sangat dekat dengan Gedung Sate dan Taman Lansia. Museum ini memiliki koleksi fosil, bebatuan, mineral, dan peta geologi, geofisika, gunung api, geomorfologi, dan masih banyak lagi yang dipastikan dapat menarik rasa ingin tahu pengunjung anak-anak, bahkan dewasa. Mungkin hal yang paling menarik di museum ini bagi pengunjung anak-anak adalah fosil-fosil replika dari binatang purba, terutama fosil dinosaurus.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: dengan Jangan Berhenti Mencintaiku ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0227778978 dan juga di 0811220976 sudah ada Januar yang ada di Kuningan ya. Nanti lagunya ya Januar ya. Disiapkan dulu. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100%.
0: Apa kabar sore yang?
1: Cedum.
0: Munah. Iya di sini mah udah hujan dah.
1: Mohon di dia cedum. Ongi hujan dia teh.
0: Oh.
1: Antek dah hujannya. Aduh.
0: Gede hujannya. Sekarang udah rada-rada deh. Tapi gimana ya kalau hujan tuh kayaknya enak banget suasana hati ya.
1: Iyalah. Bagi yang di rumah, bagi yang di luar nggak enak gitu.
0: Iya enak di dalam.
1: Iya.
0: Kang Mansur, ini ada teman kita sambut yuk. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Iya, Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Iya, betul Teh Nois. Teh Nois makannya maghrib hari ini?
2: Iya dong.
0: Udah kerasa lesu gitu. Kayak males-malesan, kayak ngantuk gitu ya, apalagi kalau hujan.
2: Hujan, perut kerasa jadi ditambah dingin.
0: Ini komplit juga penderitaan. Bilang atuh ya kalau mau hujan ya. jadi sahurnya lebih banyak gitu ya. Oke. Kang Mansur mau lagu apa, Kang?
1: Diary di Presiku, Last Child.
0: Astrid apa judulnya?
1: Last Child.
0: Hah?
1: Yang diary di Presiku, Last Child.
0: Last Life? Mm-hmm. Apa sih? Terjelas Kang Mansur.
1: Last Child.
0: Oh, Last Child. Judulnya apa? Judulnya apa Last Child-nya?
1: Diary.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Ya buat Teh Nois ya. Terus buat tadi Teh Mujianti.
0: Bu Mujianti, Mbak Safitri.
1: Mbak Safitri, terus Teh Nado, terus Kang Onai, terus Kang Ahmad ya. Tadi Teh
0: Ahmad Irwan,
1: Teli, Talita, Tetelat. Pak Neng Bunga, Bu Reni, Dede Inci, Bunda Maharani, Bu Mujanti, Mas Kerti. Tadi Kang Onai ya udah.
0: Kang Onai ya.
1: Pino. Terus Pak Ahmad jadi udah. Pak Ramadhan, Pak Emin, Pak Sutaria. Pino udah.
0: Udah.
1: Bungkusna.
0: Iya.
1: Mas Tamya, Kang Uku, Kang Kang Opik, dipukulnya Kang Sedayana.
0: Iya. Oke.
1: Kijana.
0: Ya.
1: Detalianya seranganku.
0: Sama Sultan.
1: Sultan.
0: Udah, gitu aja. Oke, makasih ya.
1: Itu terasa kita sedang dalam terkait.
0: Amin.
1: Dari kita, itu lainnya. Natalia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Teh Tiawati, ini ada Teh Nois.
3: Halo.
0: Pabelit ya Teh Nois.
2: Halo, Teh Tiawati, apa kabar?
3: Halo, Teh Nois, apa kabar juga? Baik dong, Teh Nois.
0: Baik. Pa baik-baik.
3: Pa baik-baik, atuh udah harus baik-baik.
0: Ya atuh, iya atuh. Emangnya kalau enggak baik-baik dibaikin. Teh Nois mau lagu apa, Teh Nois?
2: Lagu dari Lesti sama
0: Judika. Angger ya eh.
2: Iya atuh dari
0: tidak ada cinta, tidak ada cinta wae ya mah. Teh Tiawati mau lagu apa?
3: Pingin dari Kahitna dong.
0: Apa tuh?
3: Biasa cerita cinta.
0: Cerita cinta.
3: Iya.
0: Tenis mau kirim buat siapa?
2: Udah aja fotokopi dari itu aja deh dari.
0: Gak mau malas di pinggir fotokopinya hujan.
2: Dia botol tempat
0: teh. Benar di pinggir di Melania hujan.
2: Iya biar galak
0: ini apa? Iya fotokopi pokok namanya.
2: Fotokopi pokok nama buat semuanya. Pada sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Iya. Terutama ada yang penggawa pro satu. Buat Teh Talia sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Titip salam buat Teh Pera.
0: Iya baik ya, nanti dititipin.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dadah Teh Talia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumlah lagi saum kan, hujan dingin, perut kosong. Jadi pembaliut. Tetewati mau kirim-kirimnya buat siapa?
3: Yang pertama buat Teh Talia dulu ya, semoga selalu sehat. Juga buat yang barusan nelpon itu Kang Sultan ya. Kok baru ini ya, baru dengar suara, dengar namanya. Kan
0: baru terbit kan? Ya, lagi magang.
3: Baru terbit.
0: Iya, nah. Baru terbit.
3: Oh, matahari wah, ya, tuh baru terbit.
0: Makanya baru dengar.
3: Iya, terima kasih ya, Kang Sultan ya.
0: Lain baru kali jangan diangkat ya, Kang Sultan ya. Feedback. Ini Pak Bulit, yuk telepon yuk, aduh Pak Bulit.
3: Ya, buat
0: bercanda. Terus.
3: Iya Teh.
0: Bercanda aku, jadi masukin ke hati keempedu aja. Terus, lanjut.
3: Iya, lanjut buat Teh Nado, Ibu Sapitri. Kang Mansur, Kang Onai, Ibu Reni, Happy No, Kepetuh, Mas Herdi, Kang Ahmad, anu panggang tengna saling bangan, etat, ayah tandingan nananya. Juga buat Kang Uung, Kang Asep, Ibu Mujanti, Neng Bunga, selamat siang Neng Bunga. Juga buat Teh Nova, Kang Wawan yang ada di Cimalaka ya, selamat siang, salam kenal ya. Aku belum pernah ini dengar suaranya Kang Wawan. Atau masuk Kang Wawan biar kedengaran suaranya.
0: Iya, WA aja Kang Wawan.
3: Kang Wawan orang Cimalaka, saya juga punya dulu punya teman namanya Kang Iwan. Orang Cimalaka lagi.
0: Oh, gitu.
3: Jangan-jangan Wawan.
0: Jangan-jangan ya, Iwan, jangan-jangan. Wawan masih
3: tetap
0: di...
3: Wawan itu ya, Iwan.
0: Orangnya yang beda ya.
3: Juga buat Kiliti Kejadian. Di daun sana ya, selamat siang Aki, semoga selalu sehat Aki ya. Buat Ratu Engang juga selamat siang. Terima kasih ya Tete, itu aja
0: ya,
3: mungkin ya buat
0: semuanya
3: aja deh ya. Terima kasih Kang ya. Sultan juga terima kasih banyak. Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah langsung itunya. Oke. Ya, ini sudah banyak lagu yang belum saya puterin nih. Saya puterin dulu lagunya ya. Baru nanti kalau semua lagu udah saya putar, baru saya terima telepon lagi. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, dia gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Ya, kita batuk harus perhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Waduh, ini lagunya ada 3 lagu yang belum sempat saya putarkan ya. Ini ada Nova di Karang Nunggal nih ya, di Bandung ya, kayaknya belum sempat lagunya, tapi besok ikutan lagi ya dari pukul 13.30 hingga pukul 15. Ada Teh Neis, ada Mbak Safitri yang ada di Dago, Abah Sutaryat apa kabar di Akiletik Cidaun, Silaturahmina Kasadayana wae teras manco di Prosatu di mana wae ayana diutamikeun ka anu sok emut ka urang pasisian Laut Kidul Cidaun mugi teras daramang ya. Lalu juga ada Asep Sanding yang ada di Garut, lagunya tadi sudah saya putarkan ya. Teh Lita yang ada di Cianjur apa kabar? Kirim salamnya buat semua pendengar 100% Indonesia, Januar di Kuningan. Minta lagunya Suara Alam dari Dewa 19, tadi sudah saya putarkan ya. Ibu Mujianti di Tasikmalaya, kirim salamnya untuk Teh Nada, Teh Nais, Setiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Ratu Engang, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Onay, Apieno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumumkan saja untuk semua pendengar. Untuk Teh Tiawati di Sumedang juga terima kasih sudah masuk di 0227278978. Dede Insi yang ada di Garsel apa kabar? Kiki di Sesko ya, lagunya aduh kayaknya nggak sempet, jangan kecewa ya, besok ikutan lagi. Ada Ri di Berbinar, lalu juga Uung Asgar Cibatu Garut, lalu juga ada siapa nih ngebut ya 10440666. Ada DB juga yang ada di Bandung ya, yang sudah berpartisipasi di 100% Indonesia. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Yang belum sempat diputarkan jangan sedih ya, 100% Indonesia bisa Anda nikmati setiap harinya dari pukul 13.30 hingga 15. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Hei, Pak. Bapak dong. Aduh, tinggalkan.

0: Ya, pendengar, seperti biasa setiap Senin sore kita akan menyimak layanan siaran UMKM, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Teh Rida Sri Wahyuni yang merupakan owner Takoyaki Megumi ya. Jadi Takoyaki Megumi ini dari takoyaki 10 ribuan bisa jadi pelopor kuliner kekinian. Takoyaki ini jajanan ya atau camilan khas dari wilayah Kansai di Jepang, khususnya kota Osaka. Jadi asal namanya atau arti namanya itu tako itu artinya gurita dan yaki adalah bakar atau panggang. Jadi secara harfiah berarti gurita bakar. Wow, serem dong. Tapi ternyata tidak seseram itu ya. Dan banyak yang beli juga gitu. Jadi kita simak sore hari ini cerita dari Teh Rida Sri Wahyuni di yang sudah terhubung di ujung telepon. Selamat sore. Assalamualaikum sore. Teh Rida.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Di Cimahi hujan enggak sih?
1: Kebetulan hari ini mendung.
0: Oh, mendung aja ya. Yeah. Di sini baru abis hujan gede loh. Yeah. Kayaknya enak kalau misalnya dingin gini makan takoyaki ya.
1: Iya, yeah, pengennya ke sana datang bawa sampelnya, tapi kebetulan sekarang tuh mendekati HPL, Kak. Kebetulan lagi hamil 9 bulan, wow. Jadi mohon maaf nggak bisa datang ke sana.
0: Iya, nggak apa-apa, santai aja ya. Mudah-mudahan nanti persalinannya lancar ya.
1: Amin.
0: Alami sesuai yang diharapkan. Tapi nggak tiap hari makan takoyaki kan? Nggak ngidam takoyaki kan?
1: Nggak, kalau ngelihat produksinya juga udah
0: mulak.
1: Puyeng.
0: Udah puyeng ya.
1: Tiap hari ngelihat produksi.
0: Iya, emang suka gitu ya kadang-kadang ya. Kita yang masak, kita yang buat sesuatu udah kenyang gitu ya. Orang yeah. lain yang menikmati gitu ya. Baik. Ini jualan takoyaki itu dari tahun berapa sih?
1: Dari tahun 2004
0: kok. 2004. Wow. Udah lama banget dong. 2004 ya. Aslinya ya, 2004?
1: 2024 maksudnya.
0: Oh, 2024. Berarti hampir 2 tahun lah ya.
1: Ya, 2
0: tahun setengah. Iya, ini idenya gimana sih Teh Rida awal-awalnya kok memilih jualan takoyaki?
1: Kebetulan saya kan kerja ya, Kak. Dari profesi kesehatan perawat. Terus udah gitu resign karena kebetulan waktu itu kan lagi hamil juga. Anak yang pertama. Terus setelah itu pindahlah ke Cimahi, dulu ikut di Karawang sama suami. Iseng-iseng tuh banting setir.
0: Aduh, jualan takoyaki. Banting setir. Dari perawat ke takoyaki jauh ya.
1: Iya, yeah, jadi pengusaha. Yeah. Dulu kan lagi booming banget tuh di Bandung yang jualan serba 10.000. Jadi saya tuh iseng masukin takoyaki.
0: Yeah.
1: Terus alhamdulillah banyak peminatnya. Terus udah gitu alhamdulillah banyak pesanan. Terus penjualan makin meningkat. Jadi fokus ya jualan takoyaki. Yang asalnya punya tim produksi yang bantuin dari 3 bertambah jadi 5, 6, 10, alhamdulillah nyampe 15. Terus sekarang ada 12 tim.
0: Luar biasa ya. Nah, ini Teh Rida. Jadi awalnya itu mungkin Teh Rida senang makan takoyaki.
1: Ya, betul, Kak. Awalnya suka banget. Terus iseng-iseng sama suami, kenapa enggak kita masukin aja gitu.
0: Bikin sendiri gitu.
1: Bikin sendiri. Terus dimodifikasi kayak kemasannya tuh kayak menarik, pakai tin wall. Terus udah gitu ya jualannya bisa dibeli sama siapapun gitu, maksudnya kita terjangkau 10.000. Biasanya kan takoyaki ya harganya kalau di luaran lumayan lah gitu.
0: Jadi terus belajarnya gimana tuh waktu itu dari
1: otodidak.
0: YouTube?
1: Otodidak. Kita coba-coba resep, rasa Terus udah gitu suami yang ngadonin, nyobain. Alhamdulillah, maksudnya teh dari rasa udah berapa kali coba kayak ganti saus. Terus kita juga nggak cuma jualan takoyaki satu varian, ada tiga varian. Ada yang varian mentai, pedes, terus saus terpisah.
0: Sampai sekarang tuh tiga varian.
1: Iya, tiga varian. Terus kita juga kirimnya nggak hanya daerah Cimahi, ke Bandung, ke Koko, ke Soreang yang jauh-jauh itunya kirimnya.
0: Delivery itu bisa.
1: Enggak. Jadi kita punya tim pengiriman, misalkan ada lapak nih di
0: Oh
1: daerah di
0: ya.
1: Pati Ukur, ITB. Jadi kita kirim ke sana. Terus kalau misalkan ada yang pesan, kita bisa antar juga.
0: Seperti itu ya. Sekarang ini di rumah khusus menerima pesanan.
1: Kita fokusnya bikin untuk yang lapak-lapak serba 10.000. Kalau untuk kayak online jarang sih.
0: Oh, seperti itu. Nah, sehari itu menghasilkan berapa banyak?
1: Kita produksi kalau dulu pas 2 tahunan nyampe ada 900 piece sehari. Kalau sekarang karena mungkin kebanyakan lapak ya yang buka di mana-mana, jadi kisaran 600-an.
0: 600-an. Itu tiap hari habis ya?
1: Enggak sih Kak, kalau misalkan sistem di jual lapak nyimpen di orang itu kadang habis, kadang enggak. Kalau enggak habis kadang kita bagikan atau bisa diambil lagi kayak gitu.
0: Tapi biasanya setiap hari sisanya berapa sih?
1: Enggak tentu sih kalau jualan kayak gitu, kadang ya misalkan dari 600 itu sisa 50, kadang ada sisa 70 kayak gitu. Ada 90, kadang kalau
0: Wih,
1: lagi
0: banyak
1: sepi
0: juga
1: 100
0: ya.
1: kayak gitu.
0: Jadi itu nggak bisa disimpan lagi gitu di kulkas atau gimana, nanti diangetin lagi nggak?
1: Enggak. Tapi takoyaki
0: Aduh.
1: yang saya tuh alhamdulillahnya tuh kalau dibesokin masih bisa dikonsumsi. Jadi masih enak, cuma kalau untuk dijual lagi saya nggak itu nggak ngerekomendasiin. Jadi
0: Iya.
1: kita masih bisa makan lah, dikasihin atau dikonsumsi sendiri gitu.
0: Ya, tapi kan kalau misalkan tiap hari nggak habis kayak 60-90 tuh ya lumayan dong.
1: Iya, kadang
0: 90
1: suka
0: kali 10 ribu,
1: dibagiin.
0: 900 ribu loh.
1: Iya, benar. Ya, gitu sih usaha mah ya. Jadi
0: Iya.
1: maksudnya kita harus berani resiko, ngambil
0: Iya, tapi
1: resiko
0: kalau tiap
1: juga.
0: hari mah lumayan atuh. Ini kenapa nggak bisa online sih? Nggak mau online, kenapa?
1: Pernah buka online, cuma kan karena lumayan ya, maksudnya tuh agak sibuk juga di tim produksinya, jadi kurang ke backup sama ke handle juga. Jadi lebih fokus ke itu, apa sih, ke lapak-lapak, ngirim ke lapak-lapak.
0: Tapi kan mungkin kalau lapak-lapak mah bisa dipersedikit ya gitu. Kalau online kan udah pasti gitu.
1: Ya
0: Orang
1: mungkin
0: yang pesen.
1: kedepannya bakal nyoba itu Kak, untuk buka jualan online juga,
0: Iya, kalau
1: sedang
0: bisa mah
1: memperbaiki
0: aduh,
1: lagi.
0: sisanya jangan banyak-banyak atuh ya, mubazir.
1: Kalau dulu alhamdulillah nyampe 900, 950 pas waktu rame-ramenya tuh yang buka lapak di Bandung. Iya.
0: Bukalapaknya di mana aja nih?
1: Kita tuh kirim hampir ke 85 lapak di
0: Oh,
1: Bandung, di Cimahi.
0: banyak banget ya.
1: Ada yang di lapak ITB, di Pati Ukur, Kopo, Soreang, terus Cimahi. Pokoknya mah nyebar lah. Pokoknya yang mau pengen takoyaki Megumi bisa cari di lapak yang ada di mana-mana.
0: Berarti kalau gitu nggak begitu panas-panas langsung am ya, di drop ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini lapak-lapak itu buka dari jam berapa sampai jam berapa?
1: jam 5 subuh sampai jam 12, ada yang sampai jam 1 siang kayak gitu.
0: Oh, sampai siang.
1: Iya.
0: Kenapa nggak dilanjutin sampai sore gitu? Biar abis aja sih si
1: Soalnya
0: takoyakinya.
1: gini kan, yang nyimpen produksi apa sih barang tuh nggak hanya barang saya aja, ada yang nasi, ada
0: Oh,
1: yang makanan lain-lain,
0: campur-campur.
1: campur-campur. Mungkin yang punya lapaknya dikhawatirkan takutnya ada makanannya, ada yang jadi kurang enak gitu buat
0: Ya,
1: dikonsumsi konsumennya kayak gitu. Jadi
0: berubah
1: paling
0: ya.
1: siang, kayak
0: Oh,
1: gitu.
0: seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau tapi kalau di rumah juga buka, buka lapak.
1: Dulu pernah sempat buka juga, cuma karena fokus di produksi jadi dikasihin ke adik saya gitu, dia yang apa ngurus lapak, buka lapak di Gempol di Cimahi juga.
0: Nah, ini tadi ada 3 rasa ya.
1: Iya,
0: Apa
1: Kak.
0: aja tadi?
1: Ada varian yang pedas, takoyaki pedas. Terus ada yang original, sausnya tuh terpisah, sama takoyaki mentai. Isinya dalamnya tuh ada sosis pakai taburan katsuobushi, kalau waktu itu sama nori, ada pakai nori juga. Tergantung itu sih permintaan lapak, misalkan Kak request pengen banyakin yang saus terpisah, jadi
0: Iya.
1: dibikin yang saus terpisah gitu, tergantung dari lapak mintanya.
0: Tapi dari semua lapak yang sudah dikirim itu paling banyak senengnya rasa apa?
1: Pedas.
0: Oh, rasa
1: Ada
0: pedas
1: yang
0: ya.
1: satu lapak tuh ngirim 50 piece pedas semua. Tapi ada yang misalkan ngirim 25 lapak dicampur, minta dicampur kayak gitu.
0: Iya. Harusnya kalau pesan kayak gitu mah harus habis ya maunya
1: Iya,
0: ya.
1: pengen.
0: Soalnya udah pesan-pesan kayak gitu gitu ya. Jadi berarti siang itu si takoyaki udah balik ya nggak laku ya.
1: Iya, nanti biasanya yang punya lapak tuh menginformasikan ke kita, misalkan Kak penjualan hari ini misalkan dari 50 sisa 2 bisa diambil, atau misalkan bisa dibagikan atau bisa diambil besok harinya kayak gitu.
0: Oh, sambil nganterin lagi soalnya
1: Iya.
0: bolak-balik mah lumayan ya.
1: Iya, kadang ada yang di transfer itunya pembayarannya juga.
0: Lebih praktis gitu ya, besok baru
1: Iya.
0: diambil gitu ya. Kalau hari itu juga dipulangin mah mungkin bisa dijual di rumah ya.
1: Ya, bisa kadang dilelang dari 10.000 itu, kadang ya
0: Nah,
1: udahlah 5.000 kayak gitu.
0: yang
1: Ke
0: penting jadi
1: yang
0: duit gitu kan.
1: iya, soalnya bahan baku tuh sekarang kan lumayan ya, dari
0: Naik.
1: dari tin wool aja yang dulu 21 sekarang jadi 28, satu
0: Ya.
1: itunya tuh, satu piece-nya tuh.
0: Tapi Terida nggak berani naikin harga.
1: Enggak, tetap kita jaga kualitas meskipun sekarang bahan-bahan baku naik, jadi biar apa ya, biar konsumennya nggak pada kabur gitu. Ya udah, kita tetap harganya nggak dinaikin.
0: Karena sekarang juga banyak saingan ya takoyaki
1: Iya,
0: ya. Jadi
1: betul, Kak.
0: benar-benar apa sih ya harus memberikan yang terbaik dengan harga yang terjangkau juga gitu ya. Kalau dinaikin mungkin orang mikir-mikir lagi untuk beli gitu ya.
1: Alhamdulillah sih masih bisa bertahan 2,5 tahun ini, walaupun ya dari bahan-bahan yang naik itu kita maksudnya masih bisa menjaga kualitas. Kadang kan ada kayak nasi, apalagi nasi bento kan kalau di lapak-lapak 10.000, untuk tempatnya aja udah lumayan, belum nasi, lauk-pauknya.
0: Plastiknya aja udah mahal ya.
1: Iya, Kak.
0: Ganti atuh pakai daun pisang.
1: Pakai tin wool yang menarik juga kadang orang-orang tuh ya. Pokoknya kalau jualan makanan serba 10.000 itu yang pertama dilihat tuh
0: Tempat.
1: dari tampilan dulu ya tempatnya. Makanya saya lebih ya maksudnya ngejaga
0: Ya.
1: pertama kualitas dari tampilan dulu. Mereka lihat tampilan kalau menarik ya suka langsung ambil, tapi bukan berarti rasanya juga nggak enak kayak gitu.
0: Ya, dua-duanya lah ya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Nah, ini takoyaki ini biasanya yang pembeli paling banyak itu kalangan apa sih?
1: Biasanya kalangan anak-anak kuliah, Kak. Mereka paling banyak yang beli kayak anak sekolah. Anak sekolah paling banyaknya yang varian original, sausnya terpisah. Mungkin karena takut pedes ya. Tapi saya nyimpan juga di Pati Ukur, di Unisba, Inaba, sama ISBI. Banyaknya mahasiswa yang peminat belinya.
0: Iya. Berarti lapak-lapaknya harus diperbanyak dekat sekolah-sekolah, tempat kuliah gitu ya.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: mereka suka dengan takoyaki ini gitu.
1: Iya.
0: Kenapa sih nggak mencoba untuk memperbanyak rasa?
1: Untuk masih bingung rasanya apalagi ya variannya.
0: Siapa tahu
1: Soalnya
0: ada usulan dari pembeli mungkin.
1: kalau isian mungkin ya, kan itu pakai isi sosis. Kadang apa konsumen pengen isinya, request pengen bakso, pengen yang misalkan ada guritanya, tapi kan kita HPP-nya dihitung-hitung lagi, Kak. Kalau untuk varian rasa mungkin udah stabil di 3 rasa itu, tapi mungkin untuk isiannya kayak gitu. Isiannya kadang konsumen pengen minta yang lebih, tapi ya kan lumayan gitu ya harganya kalau isiannya agak mahal mah nggak
0: Pasti
1: sesuai
0: pasti
1: enggak.
0: naik ya. Nah, itu yang
1: Iya, betul.
0: dipertimbangkan ya. Kecuali kecuali ini si konsumennya memang khusus ya.
1: Iya.
0: Khusus
1: Kecuali
0: berani
1: kadang ada
0: harga
1: yang
0: segitu
1: pesan
0: gitu ya
1: pernah.
0: pesannya.
1: Kita juga nerima pesanan, misalkan ada yang wedding, terus ultah, kita bisa sesuaikan juga isiannya.
0: Ya, nah itu kalau misalkan ada yang wedding, ada yang ultah, oke lah pegawainya banyak 15. Apa yang di lapak-lapak juga nanti pengirimannya akan dikurangi, jadi lebih diprioritaskan ke pesanan untuk wedding dan sebagainya.
1: Mungkin akan apa ya
0: Apa libur
1: akan di
0: malah nggak jualan dulu mungkin fokus ke
1: pernah ada
0: bikin.
1: pesanan wedding kita maksudnya tuh bagi-bagi tim cuma untuk kelapak misalkan produksi biasa 650 kita paling agak distabilin di kisaran 400 kayak gitu terus yang wedding bisa kepegang juga gitu pesanan jadi nggak libur juga soalnya kan sayang gitu maksudnya teh. Kadang kalau misalkan libur, konsumen tuh suka pada nanyain, walaupun ngisi sedikit juga, yang penting kebutuhan tiap hari kan adalah maksudnya teh yang langganan, nggak kecewa gitu.
0: Iya, gitu ya. Ini kemana kok nggak jualan sih, gitu ya?
1: Iya, suka kadang banyak lapak yang nanyain, Kak ini kasihan yang langganan nggak ada takoyaki katanya meskipun ngirim misalkan biasanya 30 jadi 15 yang penting
0: Ada,
1: adalah soalnya
0: iya.
1: kayak gitu Kak.
0: Memang itu harus konsisten sih ya kalau udah jualan. Saya juga merasakan sebagai pembeli gitu. Kalau udah suka sama makanan ini teh, misalnya hari ini ada, besok nggak ada, lama-lama ih gitu kan
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Jadi weh pindah tempat lain yang udah pasti ada gitu. Kecuali habis ya, pas datang habis. Nah, awal-awal Teh Rida jualan takoyaki ini kan belum sebanyak sekarang ya. Sekarang 15 pegawai, terus 85 lapak ya.
1: Iya.
0: Nah, itu awal-awal modal itu berapa sih, Teh?
1: Untuk modal awal tuh kan bertahap ya, Kak. Kita misalkan dari 3 orang, aku ngemodal tuh kisaran 2 juta. Terus nambah lagi kuantiti, nambah lagi yang kerja dinaikin, dinaikin. Sekarang tuh sehari ada 4 juta untuk modal.
0: 4 juta untuk modal, awalnya 2 juta.
1: Ya, kisaran 2 juta, sekarang 4 juta.
0: Itu biasanya keuntungannya berapa persen sih? Apalagi kalau ada sisa-sisa makanan kayak gitu. keuntungannya. Ada kan, pasti ada ya keuntungan.
1: Iya pasti ada. Cuman, kalau nggak ada nggak akan dilanjut. Kalau nggak ada
0: gimana ya kan?
1: Kalau bersihnya buat saya adalah kisaran 500-an, 450 sehari. Itu udah termasuk, maksudnya tuh udah dipotong gaji yang pengiriman, yang kerja, kayak gitu.
0: Udah neto aja ya pokoknya ya. Nah, yang belum tercapai nih pastinya Terida punya cita-cita gitu ya. Mungkin punya toko takoyaki di mana, atau kerjasama dengan orang, atau masukin mungkin ke kantin-kantin mahasiswa. Kan sekarang mahasiswa juga kan banyak kantin-kantin ya.
1: Iya, betul.
0: Kan bisa juga tuh dimasukin ke tempat-tempat yang banyak mahasiswa, kayak di, misalnya di Pate Ukur, di Dekolot, di manalah gitu ya. Nah, cita-cita Terida yang pengen banget tapi belum terwujud apa?
1: Punya tempat produksi sendiri. Kebetulan kan sekarang tuh apa sih, emang punya tempat produksi. Jadi kontrakan orang tua ya Kak, di sekat kayak gitu, ada tempat produksi masaknya, ada packingnya. Emang lumayan gitu ya, agak masih nyaman. Cuma kayaknya pengen yang
0: khusus
1: tempat
0: ya,
1: produksi agak besar kayak gitu, jadi lebih nyaman. Terus tempat selain tempat produksinya, punya outlet cita-citanya. Jadi takoyaki itu nggak hanya bisa kita cobain untuk konsumen di lapak-lapak aja. Jadi yang pengen jajan kadang suka nanyain, buka lapak, buka outlet di mana Kak, kayak gitu. Saya sering bilang belum punya kayak gitu. Soalnya sekarang juga terbatas ya, karena lagi hamil juga. Kemarin udah mikirin konsep pengen gini, pengen gini. Mungkin next ke depannya bisa lebih maju lagi.
0: Ya, saya kebayang sih kalau misalnya makan yang panas-panas gitu kan akan beda gitu. Mereka lebih baik menunggu, apalagi yang rasa pedes ya. Itu kayaknya udah panas-panas, pedes lagi, wah seru ya.
1: lebih enak kayak gitu. Tapi kadang tetangga juga yang dekat rumah, kalau misalkan itu suka ada yang beli, teman suka ada yang misalkan delivery. Kalau misalkan malam, kita kan produksi dari jam 9 sampai jam 4 subuh.
0: Berarti pekerja malam ya?
1: Iya, kerja malam yang produksinya sama packingnya.
0: Karena buka lapaknya jam 5 kan?
1: Iya,
0: sampai jadi jam 1. Emang enggak terlalu pagi tuh jam 5?
1: Kan itu Kak, lumayan jauh ya, maksudnya teh pengirimannya tuh. Soalnya kalau agak siang
0: macet.
1: Kan yang beli tuh jam anak-anak sekolah yang kantor, kerja, kuliah udah pada datang tuh ke lapak serba
0: jam
1: 10 6, ribu
0: jam
1: yang di mana-mana
0: gitu
1: tuh. Jadi kalau kita telat juga
0: rugi ya?
1: Rugi. Jadi makanya saya ke yang pengiriman ngasih tahu jam 5 tuh harus udah nyampe di sana kayak gitu.
0: Ya sih, di memang pagi-pagi yang ada dulu lah kadang-kadang, daripada nggak sarapan misalkan ya. Yang ada dulu lah, ambil beli gitu ya. Karena memang kalau sarapan itu kan selera juga ya. Kalau udah biasa misalkan takoyaki, sarapan yang lain kayaknya kurang afdol mungkin.
1: Kalau udah ada yang peminat suka. Apalagi pas waktu ngebangun usaha setahun tuh pas rame banget. Apa ya, pengiriman tuh ada yang sampai 70, 60, pokoknya hampir tembus mau 1000 pokoknya waktu awal-awal setahunan.
0: Mungkin sekarang banyak saingan ya?
1: Iya Kak, karena lapak tuh berdekatan ya. Kayak misalkan di sini ada jarak berapa meter udah ada lagi kayak gitu.
0: Nah itu yang bikin mereka jadi banyak pilihan, dan harga juga pengaruh mungkin ya. Dan
1: iya,
0: tadi
1: betul.
0: Juga tempat ya. Tapi tetap sih kalau misalkan selera kita udah cocok di misalnya di Terida, pindah lagi ke tempat lain kayaknya ada yang beda, karena tiap tangan itu akan menghasilkan masakan yang berbeda ya.
1: Betul. Kadang ada yang nyamain stikernya atau dari segi tampilannya, tapi orang-orang pasti tahu ke yang lapak itunya nanyain kayak gitu. Kok beda sih rasanya kayak gitu. Makanya saya sebisa mungkin kalau libur maksudnya saya nggak pernah lama-lama sehari paling enggak. Terus jadwal liburnya juga harus konsisten kayak misalkan hari Selasa libur.
0: Hari Selasa terus gitu ya.
1: Iya, terus kayak gitu jadwal liburnya Selasa.
0: Ya, mudah-mudahan walaupun banyak saingan, karena memang rezeki mah tidak akan tertukar ya, masing-masing orang punya rezeki. Dan nanti juga bisa mewujudkan cita-cita Teh Rida ya.
1: Iya,
0: Punya
1: amin. Iya.
0: tempat produksi khusus, ada outlet juga gitu ya.
1: Iya,
0: Jadi
1: amin, Kak.
0: lapak-lapak ya gitu ya, outlet-outlet, siapa tahu ada yang pengen langsung request di outlet, pengen ini,
1: Iya.
0: pengen itu, makan anget-anget langsung seperti itu. Kayaknya seru juga sih gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi ditambah kalau ada minuman khasnya ya.
1: Betul, ya. Coba nanti dibikin
0: Dan
1: untuk
0: bukanya jangan dari pagi sampai siang doang, karena yang rame itu sebetulnya sore tuh pulang kantor, misalnya malam
1: betul.
0: orang berkeliaran mencari makan malam, ada yang nggak makan malam cuman makanan yang ringan aja tapi agak padat gitu kan.
1: Betul.
0: Sayang tuh waktunya kalau cuman pagi sampai siang
1: Iya, kayaknya harus
0: lebar.
1: nambah timnya. Kadang
0: Iya, justru sore tuh pada
1: kalau
0: keluar
1: misal
0: tuh makhluk-makhluk.
1: misalkan udah dari produksi kan kalau lanjut ke malam suka kadang kasihan paling
0: Iya,
1: suka itu.
0: dibagi dua sih produksinya.
1: Kita juga kadang kalau minggu waktu itu suka buka kayak di pasar apa sih tumpah kayak di Brigif kayak gitu acara-acara event
0: Pameran, event ya.
1: kayak gitu. Terus
0: Diaturlah
1: kadang
0: mungkin. Jadi
1: ya
0: separuh buat pagi, separuh buat sore, tapi bikinnya siang gitu.
1: betul Kak.
0: Jadi mudah-mudahan bisa habis. Mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Karena
1: Amin.
0: kebayang sama saya sore-sore dingin-dingin kayak gini makan gini anget-anget gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan nanti ya.
1: Iya,
0: Ini kayak
1: semoga Kak.
0: sepertinya ada telepon ya, kita terima dulu ya.
1: Oh iya, boleh Kak.
0: Oke. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Talia.
0: Iya.
2: Ya, ini dengan Ramadan, Teh.
0: Pak Ramadan kumaha damang.
2: Ya, baik-baik, sehat. Semoga Teh Talia pun sehat walafiat. Dedek aja
0: Amin.
2: banyak rezeki ya.
0: Iya,
2: Amin.
0: amin. Itu Sorong
2: Ini
0: hujan nggak?
2: barusan hujan turun ini,
0: Alhamdulillah,
2: Mbak.
0: berarti
2: Jam yang
0: sama
2: lalu.
0: ya.
2: Ya, nggak terlalu lama, tapi ya kira-kira setengah jam. Tapi lumayan juga sih.
0: Lumayan seger ya. Ini
2: Ya.
0: ada Teh Rida nih, langsung aja ngobrol.
2: Ini terkait apa ya? Maaf, saya tadi urus
0: Takoyaki.
2: air sih baru.
0: Takoyaki.
2: Urusan apa?
0: Takoyaki.
2: Takoyaki itu orang Jepang ya? Atau orang Korea?
0: Iya, makanan Jepang tapi yang bikin orang Bandung, orang Cimahi.
1: Iya.
2: Oh, jadi berarti termasuk teh ini termasuk UMKM gitu ya?
0: Iya,
1: Iya,
0: betul.
1: betul, Pak.
2: Oh, ya teh, selamat beraktivitas, selamat memperkenalkan dagangannya semakin luas lagi ya. Semoga semakin dikenal, semakin banyak
1: Amin,
2: peminat ya,
1: makasih.
2: banyak
0: Pernah
2: pembeli
0: makan takoyaki
2: ya.
0: nggak, Pak Ramadan?
2: Ya, kenapa?
0: Pernah makan takoyaki?
2: Kayak belum pernah kayaknya.
0: Belum
1: Wah,
0: pernah.
1: harus nyobain, Pak, takoyaki Megumi.
2: Aduh.
1: Nah,
2: ya, semoga
0: Namanya
2: insyaallah.
0: takoyaki
2: Ini mungkin kalau
0: Megumi.
2: terkait dengan UMKM, mungkin sedikit saya tanya saja ya, boleh ya.
0: Mangga.
2: Gini, kalau untuk lebih dikenal luas, bagaimana aja era sekarang kan tidak terlepas dari digitalisasi, teknologi digital ya. Kalau manual-manual itu biarpun pameran berapa kali, tapi akan kurang begitu
0: Era
2: apa ya
0: digital
2: nanti
0: ya.
2: kalau tidak dilakukan secara online kan gitu. Jadi bagaimana cara membuat atau menggunakan struktur video pendek yang menarik, misalnya ya seperti edukasi dan tutorial
0: TikTok
2: buat
0: ya.
2: apa, buat
1: Iya.
2: konten berisi tips atau trik penuh atau cara pakai produk yang memberi nilai tambah bagi penonton atau apa ya bakal calon pembeli atau calon-calon konsumen itu. Jadi live streaming, misalnya buat live streaming, lakukan siaran langsung untuk apa ya, untuk berinteraksi secara real time, menjawab pertanyaan dan melakukan demonstrasi produk misalnya seperti itu. Kan ada istilah yang apa yang dikenal dengan a day in my life. Jadi hampir apa itu namanya aktivitas harian ya, tampilan aktivitas harian terlaku usaha itu proses menggunakan proses apa itu cara pengenalan pesanan pembuatannya seperti apa langsung dilihat gitu cara pembuatan produk secara transparan dengan waktu unggah yang mungkin tepat gitu atau peak time gitu apa biasa sudah punya atau belum atau apa saja yang punya apa TikTok atau IG kah atau apa
1: Instagram
2: saja
1: sih Pak lebih ke Instagram
2: oh Instagram IG. Biasa kan iya biasa itu Instagram sama TikTok ya paling banyak ya
1: iya nah, sekarang itu. Banyaknya di lab TikTok kayak gitu
2: iya jadi sudah ada ya sudah melakukan seperti itu ya
1: sudah pernah nyoba juga Pak, tapi lebih banyaknya kayak kalau nerima pesanan atau penjualan itu kayak diomong-omong dari misalkan teman pesan nih
0: dari mulut ke mulut,
1: dari mulut ke mulut lebih banyak.
2: Nah itu saja yang saya mau, tapi saya kira lebih bagus kalau saya sih pikirnya seperti itu, mendingan langsung dilakukan konten-konten yang punya apa sendiri ya jadi langsung suatu waktu bisa dipromosikan gitu
1: iya Pak
0: dua-duanya orang dijalanin
2: langsung, langsung tertarik ya, kan biasa tak kenal maka tak sayang kalau orang sudah ini orang tadinya nggak tahu tapi setelah dia lihat-lihat tertarik ini cara pembuatan cara gimana cara melakukan apa itu promosi ya, dan sebagainya ya banyak-banyak yang bisa menjadi nilai tambah gitu. Saya kira itu ya, saya doakan saja semoga usahanya Teteh ini
1: Terima kasih Pak masukannya.
2: Ininya konsumennya ya, gitu ya.
1: Iya, siap.
2: Iya, amin.
0: Iya.
2: Itu ya, terima kasih ya Teteh. Iya ya.
0: Iya, sama-sama Pak Ramadan.
2: Sampai jumpa lagi. Semoga hujan turun ya di sana ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Sama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Pak Ramadan di Sorong gitu ya. Sayang ya belum pernah makan takoyaki ya.
1: Iya, pengen banget.
0: Coba kalau buka cabang di Sorong. Jauh banget ya.
1: Lihatnya saya juga pengen ke sana, Bu, kalau misalkan masih itu. Waktu itu kan diundang juga di Pro 2 bawa takoyaki ke sana.
0: Iya, iya. Nantilah mungkin kapan-kapan lagian sekarang fokus dulu ke anak ya.
1: Ya.
0: Baik. Ada pesan mungkin untuk pendengar yang mungkin juga ingin buka usaha tidak hanya takoyaki gitu. Berawal dari mana? Mungkin ada tips ya dari Teh Rida, Mangga, silakan.
1: Kalau dari saya masukannya yang punya cita-cita apalagi untuk wirausaha ya, jangan pernah takut gagal. Jadi kita harus terus mencoba, jadi mau ada apa sih namanya?
0: Hambatan.
1: Hambatan ya betul ada hambatan, misalkan ada kerugian apapun, jadi terus berusaha. Kedepannya maksudnya jangan pernah takut berani mencoba sama gagal terus, jadi konsisten harus konsisten juga intinya.
0: Jadi nanti juga akan ada waktunya berhasil ya. Kalau awal-awal gagal mah itu mah udah biasa ya.
1: Iya.
0: Nanti juga, akan menemukan jalannya gitu ya Teh.
1: Iya Kak. Apalagi kalau kita punya target kayak semangat gitu apa yang kita mau tuh. Saya juga alhamdulillah yang misalkan pengen ini gak nyangka gitu bisa dari cuma jualan takoyaki doang.
0: Baik, terima kasih banyak Teh Rida Sriwayuni, owner Takoyaki Megumi yang sudah berbagi ya di Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan ya, ini bisa menjadi semangat untuk pendengar yang mungkin saat ini pengen usaha-usaha apa, bingung ya, dengan modal yang terbatas, apapun itu usahanya harus dicoba gitu ya. Tapi juga tetap ada perhitungan, dan kalaupun ada kegagalan di awal-awal belum banyak laku gitu ya Teh Ridaya, itu mah wajar. Nanti lama-lama kalau orang sudah tahu, sudah cocok, akan mencari begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Teh Rida. Semoga selalu sehat ya. Semangat terus ya. Mudah-mudahan cita-citanya cepat bisa diwujudkan gitu ya.
1: Amin.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat sore juga. Waalaikumsalam. Makasih, Kak.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Rida Sriwayuni, owner Takoyaki Megumi, dengan tema sore hari ini dari Takoyaki 10 ribuan ternyata bisa menjadi pelopor kuliner kekinian. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Berada di era dunia yang serba digital seperti saat ini, memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak resiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya. Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tidak ada satupun dari kami di antara rombongan persekutu yang berinteraksi dengan mereka. Nggak ada yang bicara, melihat, bahkan pun yang ya paling cuma melirik aja sih. Jadi kami datang ke rest area itu hanya pure untuk istirahat dan makan.
3: Masyarakat yang terdampak mempunyai alternatif ekonomi, di mana karena itu bagaimana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang. Mm-hmm. Tetapi harus tetap tegas juga, kadang-kadang humanis.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2006. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Atep Burhanuddin terkait Wali Kota Bandung mengecam pengeroyokan Akademi Persib. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan perlindungan pemain muda.
4: Wali Kota Bandung Im Farhan mengecam keras aksi kekerasan yang menimpa pemain dan operasional Akademi Persib saat rombongan tim beristirahat di rest area kilometer 360 Tol Batang, Jawa Tengah minggu lalu. Farhan mengaku prihatin atas kejadian tersebut, terlebih para korban merupakan pemain muda yang tengah menjalani proses pembinaan sepak bola. Ia mengatakan dirinya turut menginisiasi pendirian Diklat Persib yang kemudian berkembang menjadi Akademi Persib sejak 2013. Karena itu, menurutnya perlindungan terhadap para pemain muda harus menjadi perhatian bersama. Farhan mengutarakan pemerintah Kota Bandung akan mengupayakan mekanisme perlindungan khusus bagi tim Akademi Persib saat melakukan perjalanan ke luar kota. Menurutnya tim profesional telah memiliki prosedur perjalanan tersendiri, sedangkan tim akademi membutuhkan sistem perlindungan yang lebih terstruktur untuk mengantisipasi kejadian serupa. Selain perlindungan fisik, Farhan juga menyoroti potensi dampak psikologis yang dialami para pemain setelah insiden tersebut. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan penilaian awal sebelum melibatkan tim psikologis klinis untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan para korban.
5: Ya, jadi gini, saya sangat prihatin dan saya mengecam terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan kepada para siswa Akademi Persib. Dari sejak saya di Persib pada tahun 2013, saya termasuk yang menginisiasi berdirinya Diklat Persib dan lahir menjadi Akademi Persib, maka saya betul-betul sangat marah mendengar hal ini. Saya akan pastikan bahwa dari kepolisian di Jawa Tengah itu akan melakukan pengusutan. Bersama dengan manajemen Persib, kami akan pastikan bahwa ada pengusutan pelanggaran pidana terhadap hal ini. Satu, dua.
4: Sementara itu, media officer Persib Bandung U18 Pandu Persada mengungkapkan bahwa sebelumnya penyerangan terjadi tidak ada interaksi antar rombongan Persib dan kelompok orang yang diduga melakukan penyerangan. Pandu menyampaikan keterangan tersebut sesuai pertemuan antara orang tua pemain elit Pro Akademi Persib dan Wali Kota Bandung M. Farhan.
2: Tidak ada satupun dari kami di antara rombongan Persib itu yang berinteraksi dengan mereka. Nggak ada yang bicara, melihat, bahkan pun yang ya paling cuma melirik aja sih. Jadi kami datang ke rest area itu hanya pure untuk istirahat dan makan malam.
4: Ia menjelaskan rombongan yang berjumlah sekitar 31 orang itu singgah di rest area untuk beristirahat sekaligus makan malam dalam perjalanan. Pandu menceritakan dirinya sempat turun dari bus untuk pergi ke kamar kecil, namun saat kembali bus yang membawa rombongan sudah dikepung oleh sekelompok orang.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar. Penataan dengan revitalisasi 800 pedagang ditargetkan mewujudkan kawasan alun-alun stasiun Nyi Raja Permas bebas kumuh dan juga berdaya ekonomi menjadi sentra UMKM terpadu. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
6: Upaya penataan terpusat di Jalan Nyi Raja Permas berlangsung dengan menertibkan 65 lapak di atas saluran air dan trotoar. Penataan ini menjadi awal revitalisasi terpadu kawasan Nyi Raja Permas, alun-alun dan stasiun Bogor agar terbebas dari PKL liar. Sekretaris Jenderal Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelatihan Pengawasan Kebijakan Publik P5KP Rudi Jainuddin menilai konsep pemusatan PKL dari alun-alun Dewi Sartika, Mayor Oking, dan N. Amsalmun ke Nyiraja Pernas merupakan solusi ideal. Konsep tersebut dinilai mampu menjaga mata pencaharian pedagang sekaligus mengurangi kekumuhan kawasan.
3: Prinsipnya adalah bahwa menata agak-agak tanpa mematikan sumber kehidupan masyarakat. Kita juga harus bisa membedakan di mana arti penertiban dan penggusuran. Penertiban itu adalah pemerintah mengatur aktivitas agar sesuai dengan tata ruang dan kepentingan publik. Tetapi pada saat yang sama pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat yang terdampak mempunyai alternatif ekonomi. Di mana karena itu bagaimana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang. Tetapi harus tetap tegas juga, kadang-kadang humanis ya masyarakatnya gini lagi gitu loh. Ya tetap harus ada ketegasan.
6: Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan hanggar sentra kuliner dan sayur mayur yang diproyeksikan menampung 800 pedagang secara bergantian. Selama masa pembangunan, pedagang direlokasi sementara ke Blok F Pasar Kebon Kembang dan Blok A, B, C, dan D dengan pembinaan Dinas UMKM Perdagangan dan Perindustrian. Sementara itu, Kabid Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Vivi Silviani menjelaskan, program Disperumkim dirancang hanggar yang tertata indah dan nyaman serta terintegrasi dengan alun-alun dan stasiun. Penataan tersebut dirancang agar menjadi kawasan percontohan yang bersih ramah bagi pedagang untuk naik kelas menjadi UMKM.
7: Penataan secara menyeluruh namun bertahap. Mengembalikan kembali fungsi-fungsi ruang yang tadinya taman itu sebagai ruang taman, ruang terbuka hijau publik di mana masyarakat bisa rekreasi, menikmati keindahan, kita kembalikan fungsinya. Pedestrian sekitaran alun-alun yang memang menjadi ruang bagi masyarakat untuk pejalan kaki, kita kembalikan fungsinya. Nah, fungsi ekonomi kita tempatkan pada Nyiraja Permas. Itu jadi memang terintegrasi gitu ya. Jadi membuat saya ingin memberi menghilangkan paradigma bahwa kumuh itu bukan identik dengan kawasan yang steril ya dari aktivitas ya Pak ya. Tapi kawasan yang baik adalah kawasan yang hidup namun di dalamnya teratur dan tertib gitu Pak. Jadi itu yang kita mau buat di kawasan terintegrasi antara alun-alun, Nyiraja Permas dan stasiun.
6: Revitalisasi terpadu ini diharapkan berkelanjutan melalui pengawasan agar tidak kembali semrawut. Kawasan Nyiraja Permas ditargetkan menjadi pusat ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Bogor.
1: Saudara Perikar, lalu bagaimana tanggapan masyarakat daerah Bogor ini dan juga sekitarnya yang kerap melakukan aktivitas untuk menjadikan kawasan alun-alun Bogor ini terbebas dari kekumuhan dan juga kotor. Berikut suara masyarakat yang berhasil terhimpun.
8: Kenyamanannya sangat nyaman, cuman ada yang perlu dibaikkan. Khususnya lapangannya sih. Lapangannya nggak bisa dipakai. Terus manfaat ya. Manfaatnya banyak tempat bermain dan bisa berolahraga untuk badan kita. Keamanan. Keamanannya sangat bagus. Dilarang ngerokok, dilarang membawa senjata tajam, dan dilarang membawa sepeda motor ke area alun-alun ini.
9: Di sini seru, terus juga di sini kayak cocoknya tempatnya buat family time gitu. Terus di sini rekreasinya juga oke. Oh, di sini rekreasi ada, olahraga ada, jadi semua lengkap sih menurut aku sendiri. Oke banget. Di sini semuanya ada. Cukup aman, ada ranger-ranger yang warna hijau itu biasanya baju seragamnya sering lihat juga gitu.
10: Kenyamanan cukup baik karena di sini banyak pohon-pohon rindang gitu ya. Jadi banyak tempat-tempat teduh, tempat istirahat. Nah, yang masih simpang siur itu dagangannya ya. Belum diatur sedemikian rupa sehingga itu yang membuat sedikit kenyamanannya agak terganggu. Kalau keamanan saya belum melihat yang signifikan ya. Nah, karena saya juga baru sekali ini kesini, belum pernah mendengar hal-hal yang kurang baik. Ya mudah-mudahan aja keamanannya cukup terjaga. Karena saya lihat juga pengawas keamanannya di sini cukup banyak. Yang pertama memang untuk perdagangan lebih ditertibkan. Yang kedua pengawasan ya, pengawasan terhadap pengembangan ini lebih perlu ditingkatkan lagi.
1: Ya, pendengar, sebentar itu pedagang kaki lima ataupun PKL yang saat ini tergusur masih mengharapkan tertampung dalam program revitalisasi kawasan alun-alun Bogor dengan masuk menjadi UMKM. Bagaimana upaya tersebut ini tercapai? Berikut wawancara presenter Gelagah Abiyasa dengan Ketua Koperasi Pedagang Pasar Kopas Kebon Kembang Suherman.
11: Mungkin yang pertama saya akan ke Pak Suherman dulu gitu ya. Dimana Pak Suherman dengan penertiban 65 lapak kalau tidak salah begitu ya. Di Nyiraja Permas dan juga rencana hanggar 800 pedagang. Bagaimana koperasi memastikan pedagang tetap berdaya dan juga bisa segera kembali berjualan, Mangga Pak Suherman?
12: Ya. Terkait penataan Nyiraja Permas ini, Pak, kita dari koperasi pasar dan pedagang yang ada di lokasi tersebut mendukung program ini, Pak.
11: Iya.
12: Supaya nilai UMKM-nya jelas. Selama ini kan PKL ini tidak ditata dengan baik, Pak. Cuman ya karena lokasi ini di jalur trotoar,
11: ya, betul.
12: Jadi anjlok ke sana, anjlok ke sini. Dengan adanya program pemerintah ini kita sangat bersyukur, kita dukung, apalagi dari koperasi ini, Pak. 90% pedagang yang ada di situ adalah anggota koperasi pasar, Pak. Mudah-mudahan rencana pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Kita dukung penuh, Pak.
11: Oke, baik. Dari pihak koperasi sebenarnya mendukung penuh apa yang direncanakan wali kota dan juga wakil wali kota. Begitu.
12: Betul, Pak. Betul.
11: Karena kan keluhannya adalah mereka sudah ditertibkan, kemudian balik lagi dan lain sebagainya. Kalau melihat hal tersebut gimana, Pak Suherman?
12: Ya, kalau sudah ditertibkan balik-balik lagi itu karena untuk pemindahannya solusinya kurang tepat, Pak. Ya, karena dinaikkan ke dalam gedung, dimasukin ke dalam gedung, ke dalam pasar. Nah, jadi itu tidak bisa menghidupi ekonomi mereka, Pak.
11: Sebenarnya kekhawatirannya apa? Jadi lebih sepi kah kalau dimasukkan ke dalam gedung atau?
12: Iya, ya, betul, Pak. Yang pertama sepi, yang kedua potensi untuk konsumen untuk belanja ke dalam pasar itu kan sekarang ini agak susah, Pak. Terkait pasar tradisional yang ada di Nyiraja Permas itu, karena kita pedagang kecil ini udah kalah dengan online, Pak.
11: Oke, begitu. Jadi makin anggapannya adalah makin nggak kelihatan aja kalau misalnya ke dalam, begitu ya. Sudah makalah online, gitu ya. Makin ke dalam aja. Lantas bagaimana begitu strategi koperasi agar tadi kekhawatirannya kan adalah ketika direlokasi sementara,
12: Pak.
11: Sepi tuh dan lain sebagainya kan kekhawatirannya begitu. Apa kira-kira gitu ya yang dilakukan koperasi agar tadi ya pedagang tidak kehilangan mata pencarian dan bisa naik kelas dari PKL menjadi UMKM resmi, begitulah.
12: Untuk relokasi sementara ini, Pak, kita sudah bantu pedagang ini untuk ditempatkan di wilayah Blok CD, Blok F, sama Blok A, B1, B2. Kita sudah relokasi, kita pindahkan ke lokasi tersebut. Mungkin ada beberapa pedagang yang tidak mau ikut direlokasi ya, yang penting fasilitasnya sudah kita siapkan
11: betul.
12: Ya, dibantu sama PD Pasar Pakuan Jaya, Blok CD juga, dan Blok F, Pak. Semua lebih kurang 80% terakomodir itu, Pak. Alhamdulillah dia sudah mulai berjualan dengan diberikan biaya seringan-ringannya.
11: Untuk biaya sewanya katakan gitu ya?
12: Nah, jadi PD Pasar memberikan keringanan seringan-ringannya untuk mereka ini, Pak. Sampai lokasi ini nanti dirapikan kembali. Terkait nanti masalah yang disampaikan Pak Rudi tadi, akomodir warga yang ada di sekitar yang ikut berjualan, itu kemarin itu disosialisasikan oleh Pak Lurah, Pak. Nah, jadi supaya terakomodir semua warga. Warga setempat yang ikut berjualan nanti melalui Pak Lurah nanti, Pak, sama RW setempat diakomodirnya. Pedagang yang sudah berjualan sekarang ini di lokasi Blok CD, nanti itu udah terdata semuanya, Pak. oleh Dinas UMKM dan koperasi
11: ya.
12: Sudah terdata semua itu, Pak.
11: Oh, oke. Okay. Jadi sudah didata seluruhnya gitu ya.
12: Iya. Pedagang yang sudah berjualan di situ.
11: Gitu, Pak. Oh, oke. Okay. Jadi sejauh ini upaya yang dilakukan koperasi adalah untuk bagaimana menyediakan fasilitas yang ada, kemudian kelayakan tempat sementara begitu ya untuk pedagang-pedagang yang direlokasi nantinya sampai jadi ya hanggarnya tadi begitu ya.
12: Betul.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih informasi lainnya. Puskesmas Pamengkang, Kabupaten Cirebon ini meminta orang tua mengenali gejala ISPA pada bayi dan juga balita, yaitu agar segera mendapatkan penanganan. Reporter Sekar Damayanti.
13: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah hal yang biasa gitu. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
14: Gejala infeksi saluran pernafasan akut pada bayi dan balita perlu dikenali sejak dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi anak memburuk, terutama ketika muncul keluhan batuk pilek, demam, hingga sesak napas. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markonah, menjelaskan bahwa bayi dan balita termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena pemeriksaannya disesuaikan dengan usia serta kondisi kesehatan anak.
13: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah hal yang biasa gitu. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat kayak gitu, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat, dan otomatis mungkin kalau kita juga sudah ada tenaga medis yang ada di puskesmas, setelah kita periksa kalau memang harus dirujuk ya dirujuk, kalau masih bisa diobatin ya diobatin, dan paling penting mungkin upaya kita ini ke masyarakat ya tentunya peningkatan promosi kesehatannya itu loh yang harus kita ditekankan untuk masyarakat.
14: Ade Markonah menjelaskan bahwa orang tua perlu memahami gejala ISPA dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila muncul keluhan atau menunjukkan tanda yang semakin berat. Di Puskesmas Pamengkang, pemeriksaan bayi dan balita dilakukan melalui klaster 2 atau klaster pelayanan anak dengan penanganan yang berbeda dari pasien dewasa untuk menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan masing-masing kelompok usia. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Berikutnya, pendengar. Bermotif karena sakit hati saat diabaikan rekan-rekannya, Polres Garut mengamankan MH, pelaku penembakan pelajar dengan menggunakan senjata jenis airgun. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
15: Aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Garut mengamankan MH, 19 tahun, tersangka kasus penembakan terhadap seorang pelajar menggunakan senjata jenis airgun di sebuah vila di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu minggu kemarin dan kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Garut. Kapolres Garut AKBP Niko Adi Putra menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan tersebut diduga dilatar belakangi rasa sakit hati. Tersangka mengaku merasa diabaikan saat bergabung dengan kelompok pertemanan korban. Saat kejadian, tersangka diduga sempat melepaskan tembakan airgun ke sejumlah arah angin hingga salah satunya mengenai kelopak mata kiri korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami cedera pada bagian mata. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya proyektil peluru yang bersarang di area mata korban sehingga memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Awalnya korban sempat memberitahu keluarganya bahwa cedera pada matanya disebabkan terkena bola. Namun setelah dokter menemukan adanya peluru saat pemeriksaan, korban akhirnya mengungkapkan kejadian yang sebenarnya kepada keluarga.
16: Saat ini kita tetapkan sebagai tersangka, sudah diamankan di daerah Cilawu, di tempat rumah saudaranya atau uaknya, yang berhasil kita amankan bersama dengan senjata airsoft gun yang digunakan untuk melukai korban yang sampai dengan melukai mata sebelah kiri. Dan pada saat diamankan, yang tersangka juga mengiyakan dan membenarkan kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Bahwa disampaikan oleh tersangka, tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa apa ya, tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak. Awalnya dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban, dia nembak-nembak karena dia tidak diajak ngobrol ya, atau dicuekin lah. Kemudian dia tersinggung sampai akhirnya dia tembak ke arah si korban dan melukai.
15: Setelah menerima informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka. Saat ini penyidik masih mendalami kronologis kejadian serta menelusuri asal-usul senjata airgun yang digunakan dalam aksi tersebut.
1: Saudara pendengar, sebanyak 469 ruang kelas SD di Cianjur mengalami kerusakan yang tersebar di 125 sekolah. Disdikpora Cianjur mengusulkan untuk rehab diutamakan yang terdampak gempa. Yan Sofian melaporkan.
17: Ratusan ruang kelas sekolah dasar di Cianjur mengalami kerusakan. Dengan adanya kerusakan ruang kelas itu, menurut Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur, Ripki Muhammad Ramdan, 469 ruang kelas SD mengalami kerusakan.
18: Kondisi sarana pembelajaran terutama ruang kelas di Kabupaten Cianjur ini, data kita pun kurang lebih ada 496 ruang kelas yang rusak berat. Nah, ini terdiri dari 125 sekolah.
17: Meski anggaran tidak maksimal, salah satu upaya di tahun 2026 ini dialokasikan anggaran untuk rehab. Namun diprioritaskan terlebih dahulu yang terdampak gempa.
18: Prioritaskan yang usulan-usulan itu, yang pertama yang kaitan dengan yang terdampak bencana sebetulnya, kayak itu pergeseran tanah, longsor, ataupun gempa, dan lain sebagainya. Kita prioritaskan untuk...
17: Salah satu upaya di tahun 2026 ini, dialokasikan anggaran untuk rehab, diprioritaskan untuk rusak berat meski anggaran tidak maksimal, namun ada anggaran untuk rehabilitasi. Dari hasil pemetaan di wilayah Cianjur, dengan dominan wilayah Cianjur Selatan, untuk diusulkan pertama yang terdampak bencana baik pergeseran tanah maupun tanah longsor. Sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan diantaranya SDN Pasir Munding 4 di Kecamatan Cibeber, SDN Karya Mukti di Kecamatan Campaka. Selain itu, untuk kondisi bangunan yang tidak layak, membuat kegiatan belajar-mengajar harus menyesuaikan dengan keterbatasan yang ada.
1: Saudara pendengar, psikolog mengimbau orang tua untuk mengevaluasi pola perilaku di rumah untuk mencegah anak meniru perilaku negatif dan juga tentunya untuk mencegah terjadinya perlakuan perundungan. Kita simak catatan reporter Vivi Slamiati.
19: Bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung diadaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
20: Lingkungan yang aman bagi anak membutuhkan keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengenali serta mencegah potensi perundungan sejak dini. Psikolog Srini Priyanti menekankan pentingnya evaluasi bersama menyusul peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Pemalang yang diduga berkaitan dengan perundungan tanpa mendahului hasil penyelidikan. Ia menilai orang tua memiliki peran signifikan dalam membentuk pola perilaku anak melalui interaksi dan kebiasaan yang diterapkan di rumah. Karena itu, orang tua perlu mengevaluasi bagaimana anak menyerap informasi serta meniru perilaku yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.
19: Tentu himbauannya dari dua sisi, bahwa pihak sekolah dan orang tua sama-sama bebenah. Yang pertama, karena peran serta kita para orang tua di rumah cukup signifikan di dalam pembentukan pola perilaku buat anak, maka semua hari ini harus mengevaluasi sejauh mana anak-anak kita menyerap informasi dan menyerap bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung diadaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
20: Srini Priyanti menambahkan, selain keluarga, pihak sekolah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antar siswa untuk mengenali potensi perundungan sejak dini. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memahami karakteristik anak yang beragam, termasuk anak yang cenderung dominan, berperilaku biasa, maupun menarik diri dari lingkungan sosialnya. Melalui evaluasi bersama, orang tua dan sekolah diharapkan dapat memperkuat peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak. Kewaspadaan terhadap perubahan perilaku serta interaksi antar siswa menjadi bagian penting dalam upaya mencegah perundungan dan melindungi kondisi psikologis anak. Vivi Suamiati melaporkan.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Aura Aulia terkait Disbud Pare Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca melalui edukasi dan juga promosi karya.
5: Bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
21: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, workshop bagi para pelajar, serta promosi karya untuk memperluas penerimaan pasar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan bahwa seni lukis kaca Cirebon memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian penting dari perkembangan seni lukis kaca di Indonesia. Sejumlah karya bahkan telah dipamerkan di berbagai museum, termasuk museum yang ada di Kota Yogyakarta. Ia mengungkapkan keberadaan pelukis kaca saat ini mengalami penurunan. Berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan bersama pelukis dari Kota dan Kabupaten Cirebon, jumlah pelukis yang teridentifikasi masih berkisar 30 orang. Menurutnya, dinas telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan seni lukis kaca dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya dengan mempertemukan para pelukis untuk berdiskusi mengenai strategi pengembangan karya agar tetap bertahan di tengah persaingan seni lukis lainnya.
5: Pelukis kaca saat ini memang ada penurunan ya. Kami sempat mengumpulkan pelukis kaca bukan hanya di kota, tapi termasuk kabupaten. Itu ada sekitar masih ada 30-an lah. Sebarannya untuk kota sendiri mungkin tidak lebih hari ini ya, per hari ini tidak lebih dari 10 yang memang masih aktif. Kecuali mungkin yang memang sudah tidak berproduksi lagi. Dan yang terbanyak memang masih kabupaten. Nah, upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon untuk bisa melestarikan seni lukis kaca ini, kita sudah mulai dari beberapa tahun kebelakang. Kita kumpulkan mereka, kita coba sharing lah ya, bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
21: Selain itu, seni lukis kaca juga telah dipamerkan di beberapa hotel di Kota Cirebon untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan calon pembeli. Respon pasar dinilai masih cukup baik meskipun peminatnya saat ini masih terbatas pada kalangan tertentu. Dinas juga mengadakan workshop lukis kaca dalam berbagai kegiatan untuk mengenalkan seni tersebut kepada anak-anak mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Melalui edukasi sejak dini, generasi muda diharapkan mengenal sekaligus tertarik melanjutkan tradisi seni lukis kaca Cirebon. Ia mengatakan seni lukis kaca juga telah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda karena memiliki kekhasan dan keterikatan kuat dengan identitas budaya Cirebon. Kedepan, pelestarian seni tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pasar dan regenerasi pelukis. Aura Aulia laporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami

Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Yeah. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan aturan baru perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM berlaku sekali untuk seumur hidup. Aduh, menyenangkan banget ini Maya. Kabar baik seperti ini tentu terasa sangat penting dan membawa angin segar bagi para pengendara di seluruh Indonesia termasuk mamang-mamang ini ya. Tapi tunggu dulu. Jangan mudah percaya begitu saja, pendengar. Narasi tersebut dipastikan bohong alias hoax. Tidak ada pernyataan resmi dari Presiden maupun Korlantas Polri terkait perubahan masa berlaku SIM menjadi seumur hidup. Di mana aturan yang berlaku saat ini masih mengacu pada perpanjangan setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau pendengar menerima informasi terkait regulasi kepolisian atau hukum lalu lintas, pastikan untuk selalu menginformasikannya dan mengkonfirmasinya melalui saluran resmi Korlantas Polri atau media massa yang terpercaya seperti RRI Bandung ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Ya, pendengar lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 9 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini di Radio Republik Indonesia. Ditemani rekan Amel ya, dan pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan menghadirkan sorotan sore ya pendengarnya, edisi hari ini yaitu hari Senin 12 Oktober 2026. Kami akan membahas ini mengenai pemerintah Kabupaten Garut ini menetapkan tanggap darurat ya selama 2 pekan ke depan terkait kebakaran tempat pembuangan akhir ataupun TPA sampah di Pasir Bajing yang terdampak polusi asap pekat.
1: Bandung sore ini.
0: Kita sapa saja terlebih dahulu pendengar narasumber kami yang sudah terhubung, ada Bapak Daris Hilman ini selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik dari BPBD Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kabid.
2: Selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabarnya Pak Kabid gimana nih?
2: Alhamdulillah Pak, kebetulan masih di TKP. Siap. Baik.
0: Oh, alhamdulillah ya. Untuk situasi kondisi mungkin di sana di TKP Pasir Bajing bagaimana tuh, Pak?
2: Alhamdulillah Pak, berdasarkan petugas lapangan kurang lebih sekitar 70-80% api sudah mulai berkurang, Pak. Tidak asap-asapnya seperti itu, Pak.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya. Dirasakan mungkin mulai terjadi ataupun diketahui ada kepulan asap dan kebakaran itu dari kapan gitu, Pak, misalnya?
2: Berawal dari informasi warga itu Kamis, Pak, tepat.
0: Kamis
2: sore kita mendapat informasi. Nah, kita ikut penanganan dari Jumat, Sabtu sampai Minggu sekarang. Ya, semakin 2 hari ke belakang masih, alhamdulillah, dengan intensitas cukup tinggi dan kolaboratif, alhamdulillah dengan SKPD sudah mulai berkurang seperti itu, Pak.
0: Oh baik, siap. Berarti sekarang ini hari Senin kan sudah memasuki hari kelima mungkin Pak ya?
2: Ditetapkan tanggap hari kelima.
0: Iya.
2: Siap.
0: Baik, ini kalau ada mungkin datanya mungkin Pak, lahan yang terbakar kira-kira sebesar apa nih mungkin luasnya gitu?
2: Informasi barusan dari UPTLH. Kurang lebih yang terbakar itu sekitar 3,5-4 hektar kurang lebih yang terbakar itu. Tapi alhamdulillah emang yang jadi kendala itu kan titiknya berpisah-pisah gitu Pak, berjauhan. Nah gitu, jadi alhamdulillah Pak, sekarang sudah mulai tertangani seperti itu Pak.
0: Oh alhamdulillah tertangani ya. Dan itu ya. Pada hari Kamis itu penyebabnya sebetulnya apa tuh Pak?
2: Izin kita melihat sudut pandang dari kami ya, dari BPBD, itu dampak dari siaga darurat kekeringan yang cukup masif Pak, seperti itu. Jadi kami berasumsi ke sana aja Pak, kemana-mana. Oh. Karena ekstrim Pak, cuaca itu.
0: Iya, baik.
2: Cukup panas.
0: Cukup itu. Panas ya. Ya. Berarti memang belum turun hujan ke daerah di sekitaran Pasir Bajing atau gimana ya Pak?
2: Hujan itu beberapa kali sudah turun Pak, cuma intensitasnya sebentar Pak, kecil sebentar. Jadi bara mungkin baranya yang di dalam itu tidak sampai tersiram Pak, gitu. Jadi beberapa jam juga letup lagi, keluar lagi asap seperti itu Pak.
0: Oh seperti itu. Betul. Nah pada pada hari Kamis itu Pak dirasakan mulai pekat gitu, misalnya asapnya kan ini informasinya yang kami himpun terjadi kepulan asap yang pekat itu dari pukul berapa itu Pak? Mungkin berapa hari juga misalnya?
2: Jadi dari pagi ya Pak ya, jadi beberapa hari sebelumnya sudah terasa, cuman mungkin belum terlalu masif. Semenjak ada yang masuk ke puskesmas lah itu, kita penyebabnya mulai masif beritanya itu dari mulai Kamis Jumat Pak. Jadi Kamis Jumat masif seperti itu. Emang dipengaruhi oleh angin juga biasanya ke arah pemukiman. Kebetulan angin saat itu ke arah pemukiman seperti itu.
0: Oh pada saat itu anginnya bertiupnya ke arah pemukiman ya. Pemukiman. Lalu ada adakah data mungkin dari pihak kesehatan atau puskesmas terdekat itu yang datang perdatangan itu kira-kira hingga saat ini angkanya berapa gitu Pak, misal pasien gitu yang terdampak?
2: Kalau yang kemarin masuk ke rakor dibahas di saat rapat pimpinan itu dua orang. Dua orang gitu Pak, yang sempat dirawat atau diperiksa sebentar seperti itu Pak. Dia menggangguan pernapasan gitu.
0: Siap. Berarti ISPA Pak ya, dua orang itu ya positif.
2: Ya, cuman mungkin yang jadi masalah itu rasa ketakutan yang amat dan bau mungkin, sehingga kumulatif seperti itu kesimpulannya.
0: Oke, baik. Lalu untuk situasi kondisi sendiri Pak, untuk volume sampah misalnya di daerah sana di TPA Pasir Bajing bagaimana Pak sebelumnya?
2: Izin Pak, untuk terkait volume sampah itu mungkin saya nggak bisa memberi keterangan karena nggak tahu persis Pak, izin.
0: Yeah.
2: Tapi yang jelas beberapa titik itu sampah itu kentara sudah mulai hampir dengan tanah gitu Pak, hampir rata. Karena selain kebakar juga kita melakukan pembalikan sampah yang kebakar ditukar yang dalamnya itu dikeluarin seperti itu Pak.
0: Oh,
2: jadi dibulak-balik lah seperti itu.
0: Oh iya, iya.
2: Jadi kita nggak tahu batasannya kapan A-nya pertamanya tingginya volumenya berapa, kita nggak melihat ke arah sana Pak.
0: Oh baik. Tapi sebetulnya kalau secara dari pantauan Pak Kabir sendiri untuk daya tampung masih memungkinkan nggak sih untuk di sana di Pasir Bajing itu?
2: Kalau dilihat dari ini masih memungkinkan masih, Pak. Ya? Ada kan dari penataannya jelas itu kayak cara sharing ya Pak. Masih kentara masih bisa Pak. Mungkin yang jadi masalah sudah menaun, mungkin nggak tahu katakannya dari instansi terkait apakah ini volumenya sudah maksimal apa tidak. Tapi menurut pandang kami yang kurang pas tentang itu masih ada Pak. Masih bisa masuk seperti itu Pak.
0: Siap,
2: mungkin yang jadi ramai itu karena kepulan asap ini Pak.
0: Kepulan jadi, asapnya ya.
2: Betul.
0: Iya. Baik. Sementara itu ketika mendapat laporan gitu dari masyarakat, lalu pihak BPBD ini gimana? Langsung terjun ke lapangan, penanganannya gimana itu Pak?
2: Nah, kami itu kebetulan kolaborasi dengan instansi terkait dalam hal ini kewenangan Disdamkar. Kita memantau juga dan merespon hasil laporan. Ya ternyata emang cukup masih mengkhawatirkan. Karena dengan beberapa warga mungkin yang tidak menerima dengan situasi seperti ini, dikhawatirkan berpotensi ancaman konflik sosial Pak, seperti itu. Jadi antisipasi kita lihat dan dikhawatirkan meluas dan belum ada tanda-tanda akan turun hujan, lebih baik kita tanggulangi dari awal daripada berpotensi lebih besar seperti itu Pak. Jadi BPBD kemarin kebetulan bersamaan dengan kebakaran pasar Andir Pak ya, seperti itu, mengambil langkah tanggap darurat untuk penanganan bahwa kebakaran sampah di TPA Baji, Pasir Baji ini cukup membahayakan. Seperti itu, ambil tindakan pimpinan dalam ini menggunakan level tanggap darurat, penanganan tanggap darurat. Selama 2 pekan yang dari dimaksud Pak.
0: Iya.
2: Jadi BPBD akan memastikan dengan tim setelah dibentuk posko IC komando, selama 2 minggu ini kita gak berhenti walaupun dinyatakan oh sudah padam, tapi dikhawatirkan masih bara api yang di dalam itu belum padam seperti itu Pak. Kami pastikan akan tetap di lokasi.
0: Baik, karena kan waktunya cukup lama juga Pak, dari hari ini sekarang kan Senin hingga nanti 2 pekan ke depan Pak ya?
2: Iya, ditetapkan itu tanggal 10 Pak, hari Sabtu, tanggap darurat itu.
0: Ya. Oke, baik. Lalu sejauh ini warga sekitar yang tadi Bapak sampaikan ada pemukiman sudah kondusif atau gimana Pak? Ada yang misalnya mengungsi terlebih dahulu pindah apa gimana? Aman saja?
2: Sudah aman Pak, aman, masyarakat ya? Sampai saat ini mereka itu mungkin kalau kekhawatiran masih ada riak-riak Pak, tapi kita masih merespon harapan mereka. Ya untuk itu kita tetap ada siaga dan masyarakat pun insya Allah ikut memantau dan memperhatikan seperti itu Pak.
0: Oh ya, baik. Siap. Terakhir Pak, pesan juga harapan kepada masyarakat sekitar di sana yang terdampak terutama dari kepulan asap gitu Pak.
2: Mohon maaf, gimana Pak? Barusan ada kendaraan yang gimana Pak? Ini tadi kendaraan tuh Pak. Ini.
0: Siap. Terakhir mungkin Pak, pesan dan juga harapan dari Pak Kabid kepada masyarakat terutama yang terdampak di sana di sekitaran Pasir Bajing.
2: Oh ya, harapan kami untuk masyarakat yang ada di sekitar ya, mohon kesabaran dan mudah-mudahan kami tim beserta semua yang penanganan khususnya pemerintah itu hadir berupaya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ini cepat segera tertangani Pak, seperti itu.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Itu harapan kami, jadi tetap tenang, kondusif, bantu kami, tolong support. Semoga ini cepat diselesaikan seperti itu Pak.
0: Siap.
2: Izin, harapannya. Baik.
0: Terima kasih nih Pak Kabi sudah bergabung di RRI Bandung.
2: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Warta terkini.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti sorotan sore pada kesempatan kali ini bersama Bapak Kepala Bidang yaitu Pak Daris Hilman, Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Garut, yang tentunya tadi menyampaikan masyarakat di sekitaran tempat pembuangan akhir ataupun TPA sampah ya Pasir Bajing Garut ini terdampak polusi karena sebelumnya terjadi kebakaran di sana ya. Nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

Menghindari blind spot atau titik buta merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Blind spot adalah area di sekitar kendaraan yang tidak bisa dilihat melalui spion. Area blind spot dari truk yang harus dihindari oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Pertama, terletak sekitar 2 meter dari bagian depan truk, tepat di bawah jendela utama. Kedua, mencakup area sekitar 3 meter di sebelah kanan dan kiri truk. Ketiga, bagian belakang truk merupakan blind spot yang terbesar karena terhalang oleh kabin dan muatan di belakang. Meskipun sebagian besar area truk dapat terlihat dengan jelas oleh pengemudi, tetapi terdapat beberapa titik yang tetap tidak terlihat oleh mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, keberkahan dalam usia, keberkahan dalam ilmu pengetahuan, dan keberkahan dalam ilmu serta keberkahan dalam rezeki. Sebab hanya dengan keberkahanlah hidup kita akan terasa tercukupi. Dengan keberkahan ilahi, maka ilmu-ilmu kita akan menjadi manfaat. Dengan keberkahan ilahi, maka usia kita pun akan terisi dengan hal-hal yang baik. Dengan keberkahan ilahi pula, maka rezeki kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita pun akan mencukupi segala kebutuhan dan urusan kita. Oleh karenanya, kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Bahkan antara satu dengan yang lainnya, senantiasa menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya salam sejahtera, mudah-mudahan terlimpah kepadamu wahai saudaraku, dan juga rahmat Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepadamu, dan keberkahan Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepadamu. Kalimat ini senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada siapapun yang ditemuinya, meskipun dia tidak mengenalnya. Maka dalam hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, Imam Bukhari mendapatkan dari Qutaibah, Qutaibah mendapatkan dari Lais, Lais dari Yazid bin Abi Habib, Yazid bin Abi Habib mendapatkan dari Abil Khair, dari Abdullah bin Amru, anna rajulan, ada seseorang, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul Islam khair, siapakah orang Islam yang baik itu? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tut'imut ta'am, seorang muslim yang senantiasa memberi makanan. Ini kalimatnya umum, baik kepada orang miskin ataupun kepada siapa saja yang membutuhkan makanan atau kepada siapapun. Yang kedua adalah wataqra'us salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Berikutnya, engkau senantiasa tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Ini menunjukkan bahwa saling mendoakan agar mendapatkan kesejahteraan, agar dilimpahkan rahmat dari Allah SWT. Dan keberkahan adalah terus dimintakan kepada Allah SWT. Itulah keberkahan. Sebab apa? Karena pentingnya berkah. Kita bayangkan bagaimana seandainya tidak ada keberkahan, mungkin tidak akan cukup rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, hawa nafsu kita yang mungkin tidak terkontrol. Kemudian usia-usia kita tanpa ada keberkahan dari Allah, maka akan terasa hambar, sempit terasa hidup. Bahkan dalam rezeki dan dalam ilmu dan segala sesuatu, tanpa ada keberkahan, maka segalanya akan berasa sangat sempit, kekurangan. Dan tentu jika seseorang sudah merasa kekurangan, apapun akan dilakukannya, berbagai cara akan dilakukannya. Kenapa? Karena tertuntut untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa ada keberkahan, tentu akan membuka peluang-peluang untuk melakukan dosa, melakukan keburukan. Tanpa keberkahan, maka seseorang akan buta dari kebenaran, tuli dari kebenaran, sehingga halal dan haram tidak lagi tampak bagi seseorang. Oleh karenanya, di antara kunci-kunci keberkahan adalah
mentaati perintah-perintah Allah. Minimal, jika kita menginginkan keberkahan rezeki, carilah rezeki yang halal dan dengan cara yang halal pula. Jika kita berharap mendapatkan ilmu yang manfaat, carilah ilmu dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang baik pula. Keberkahan usia, maka kita maksimalkan mengisinya dengan kebaikan dan mencegah diri kita dari rasa malas. Kemudian ditambah melaksanakan ibadah-ibadah nafilah, ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah SWT ridho dengan apa yang kita upayakan dan Allah limpahkan keberkahan sehingga keberkahan itu akan membuat hidup kita lebih baik, akan meningkatkan setiap hari demi hari menjadi lebih baik dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

Lagu tadi pendengar mengantarkan kita menuju pukul 18 tepat waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini di Radio Republik Indonesia 97,6 FM. Dan kami informasikan juga nanti Subina akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya nanti juga akan bergabung terlebih dahulu ya pukul 19 dengan Warta Berita Nasional, yaitu bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di RRI Bandung.

0: Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip jurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Dengar, apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Disampaikan kembali oleh Pak Tadi, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembina OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadirannya itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mudah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di-PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya, Pak, ya?
1: Belum urgen, belum krusial.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
2: Bandung sore ini.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.
2: Bandung sore ini.
3: Tahukah Anda, kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Gua Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa gua ini dinamakan Gua Belanda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penambahan personil gitu, Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Dan mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Siti Adiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar itu enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar itu?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
14: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidik itu.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
19: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
21: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
22: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
21: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibnu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
23: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
21: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di stasiun geofisika geofisika kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
4: MP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
6: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot. Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Yacht Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Mendengar saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Senin 12 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini mendengar serangkaian musik dan informasi menarik kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: minta cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu.

0: Maaf bang, numpang lewat.
1: Ih, rapi banget nih. Balik kerja lo?
0: Iya bang.
1: Kalau balik kerja mah pasti bawa uang banyak dong.
0: Enggak bang, saya kan pegawai rendahan, mana punya uang.
1: Ya tapi lu bawa duit kan?
0: Enggak bang.
1: Gak mungkin lu gak bawa duit. Udah sini, kasih ke gua.
0: Apa bang?
1: Uang yang lu bawa.
0: Jangan bang, ini buat bekal saya.
1: Lu gak tahu siapa gua? Sini harta lu sekarang juga. Atau lu tahu akibatnya?
0: Jangan bang, saya orang miskin, gak punya apa-apa.
1: Lu jangan banyak alasan deh, kasih gua sekarang juga.
0: Jangan bang, jangan. Tolonglah bang.
1: Diam lu. Lu gak usah coba-coba sama gua.
0: Jangan bang, hanya itu yang saya punya.
1: Lu gak usah coba ngelawan dah.
0: Itu untuk anak istri saya bang.
1: Diam lu.

0: Assalamualaikum.
1: Salam. Wah, Pak Ustadz, banyak banget bawaannya nih, Pak. Dapat banyak dong ya?
0: Maksudnya, dapat banyak apaan ya?
1: Pulang ceramah ya? Pasti dibayar dong, Pak. Bayarannya pasti besar.
0: Ah, enggak juga. Ini hanya bantuin teman saja.
1: Walaupun teman juga, kan pasti ngasih bayaran atuh, Pak.
0: Kalau memang ngasih, mau apa? Itu kan urusan dia sama saya.
1: Pak Ustadz kan tahu, rezeki itu harus dibagi-bagi.
0: Betul. Rezeki itu memang belum tentu semua milik kita. Ada 2,5% yang harus dikeluarkan.
1: Tuh, kan Pak Ustadz lebih ngerti. Ya boleh dong, Pak, dibagi sama saya.
0: Maaf, bukan saya nggak mau. Tapi ada yang lebih berhak menerimanya.
1: Terus, maksud lu gua gak berhak?
0: Bukan begitu. Gak usah marah dulu.
1: Ya terus itu maksudnya apa, Pak?
0: Yang lebih berhak itu anak yatim, yatim piatu, kaum duafa, serta fakir miskin.
1: Udah lu gak usah ceramah. Serahin aja bagiannya sama gua.
0: Maaf, Kang. Gak bisa. Saya melakukan pekerjaan ini untuk

0: Kagak ada orang apa yang bisa gue palak. Mau makan apa kalau gue kagak dapat uang? Mana emak gue lagi sakit. Gue perlu uang banyak ini.
1: Kang.
0: Ada apa lu manggil gue?
1: Ibumu, Kang. Ibumu.
0: Emak gue? Kenapa?
1: Ibumu jatuh di depan rumah, Kang.
0: Hah? Kok bisa jatuh?
1: Tadi kebetulan saya lewat. Lihat ibumu tergeletak di depan rumah, Kang.
0: Terus, sekarang gimana?
1: Ibumu sudah dibawa masuk sama para tetangga, Kang. Akang cepat pulang.
0: Gua belum dapat uang. Mana nih?
1: Ibumu lebih penting, Kang. Pulanglah. Kasihan ibumu, Kang. Ayo pulang, Kang.

0: Ma! Ma!
1: Anakku.
0: Ma, kenapa bisa jatuh, Ma?
1: Ma udah gak kuat, nak.
0: Ma pasti kuat. Ma pasti sembuh.
1: Bapakmu tadi datang.
0: Hah? Bapak? Bapak kan sudah meninggal, Ma.
1: Bapakmu tadi ngajak emak pulang, nak.
0: Enggak, Ma. Ma jangan pulang.
1: Ma gak kuat. Mungkin ini saatnya, nak.
0: Enggak. Ma pasti sembuh. Ma bakalan sehat lagi.
1: Nah, apa kamu mau seperti ini terus?
0: Maksud Ma apa?
1: Kamu sudah dewasa. Harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, nak.
0: Selama ini kan saya selalu melakukan yang baik, Ma.
1: Ma dapat kabar. Katanya kamu jadi preman yang kejam.
0: Kata siapa, Ma? Siapa orang yang bilang begitu?
1: Sudahlah, nak. Sudah. Gak perlu tahu siapa orang itu. Mak mau kamu jadi orang yang baik.
0: Ma. Ma bangun, Ma.
1: Nak. Jadilah anak yang baik. Hentikan kelakuanmu yang banyak merugikan orang lain.
0: Iya, Ma. Saya janji, Ma. Saya bakal berubah. Saya bakal merubah kelakuan yang selama ini saya jalani.
1: Bertobatlah, nak. Bertobatlah.
0: Maafkan saya, Ma.
1: Hidup kita ini sangatlah singkat.
0: Iya, Ma. Iya.
1: Ma. Ma harus pulang, nak. La ilaha illallah.
0: Ma.

papa sama mama udah gak ada. Bagaimana hidupku selanjutnya? Pak, Ma, maafkan saya. Saya akan ingat apa yang Ma minta. Saya janji, Ma. Saya akan jadi orang yang baik. Ma.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Mendengar saatnya Anda mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RD Bandung. Dan Ngobras kali ini Rana bersama dengan akang-akang dari Boboko. Kita akan banyak ngobrol-ngobrol dengan Kang Puan, Kang Asep Yudi, dan juga Kang Joko Kustejo di Ngobras Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Akang-akang lantas ini teh nama yang saya sebutkan betul Kang Puan, Kang Asep sama Kang Joko.
2: Ya, betul.
0: Joko Tingkir atau
2: Joko Borot tapi bukan.
0: Joko Borotnya. Rada sedikit mendekat ke mikrofonnya Kang. Ya. Sebetulnya ini pendengar beliau-beliau ini datang 2 RW ini saya juga bingung ini. Ngabring begini ya.
2: Segitigat kompi.
0: Nah, itu ya sekompi ada dari Boboko atau Boboto Kolot yang datang hari ini membawa sejumlah persiapan ya Kang ya.
2: Iya.
0: Udah berapa persen nih Kang di kegiatan yang akan kita bahas nih? Sebelum kita bocorin kegiatannya apa ya, udah berapa persen lah kira kurang lebih? Saya ke 90, Kang Asep dulu mungkin.
2: 90% sudah.
0: 90%?
2: 90%.
0: Yang 10%-nya apa tuh?
2: Nganyuk.
0: Cicilan berarti yang 10%-nya. 90% tuh dari persiapan logistik saja kah ya, atau audiens saja kah atau gimana?
2: Audiens juga lagi sama processing juga sama.
0: Dan di apa sebagai ketua pelaksana di salah satu kegiatannya ini melibatkan berapa puluh panitia Kang yang sekarang?
2: Untuk panitia inti sih kita hanya beberapa orang ya hanya 20.
0: Oh, panitia intinya cuma 20.
2: Tapi nanti kalau mungkin pas di venue mungkin bisa
0: lebih. Oke. Dan kalau Kang Asep sebagai ketua pelaksana sebuah kegiatan, kalau Kang Puan ini sebagai sekjen, Kang Puan sejauh mana dampak yang diharapkan? Apa yang apakah ya udah beres kegiatan udah aja gitu atau ada sequel gitu, ada keberlanjutan setelah acaranya pengen apa tuh?
3: Harapan dari pusat mudah-mudahan dengan ada acaranya ini, pertama yang kita kejar adalah silaturahmi, memperkenalkan bahwa kita ada Boboto Kolot di Tanjung Sari. Keduanya kita melakukan kegiatan sosial, salah satunya kan ada donor darah, terus santunan anak yatim. Di sana kita bisa sebagai komunitas Boboto ini tidak fokus hanya kepada Persib, tapi ada yang paling urgent yaitu atau paling utama masalah ke sosial begitu. Dan harapan kemudian mudah-mudahan Boboko menjadi barometer buat komunitas yang sama untuk melakukan kegiatan sosialnya begitu Kang.
0: Oke. Dan ini pendengar kita bingung nih, emang kegiatannya apa? Coba Kang Joko, apa nih kegiatannya?
4: Ini kegiatannya Jalan Sehat Boboto Ngahiji.
0: Oh, nama kegiatannya Jalan Sehat Boboto Ngahiji. Jadi jalan weh gitu nusara rehatnya nutus sehat berarti ngiringan udah jalan. Jadi kegiatan utamanya sebetulnya jalan sehat.
4: Iya, jalan sehat. Okay.
0: Selain itu ada kegiatan apa lagi tuh?
4: Yang tadi sampaikan Pak Sekjen di sini itu ada
0: bakti sosial gitu ya.
4: Terus ada santunan anak yatim, sosialnya itu.
0: Dan juga donasi. Jalan sehatnya dari mana? Dari GBLA ke Tanjung Sari itu gimana?
2: Terlalu jauh teh Pak. Jadi begitu nyampe nanti bisa gepor.
0: Kan Boboko ya jadi juga. Oke. Ini rencana baru-baru ini atau memang sudah plan dari tahun kemarin?
2: Baru.
0: Baru?
2: Baru tapi nanti akan dijadikan agenda rutin.
0: Oh, akan jadi per tahun nantinya.
2: Iya, akan per tahun dan juga selain program ini juga masih banyak program lain. Di antaranya gini, karena selain tadi bilang tadi ada acara donasi, kita juga ada donasi santunan anak yatim. Kita dibuka juga untuk dieksplor ya untuk semua member dan juga untuk peserta. Untuk kita merangkul untuk donasi untuk yatim. Dan yatim di sini kita tidak kepada yayasan atau apa, tapi kita nanti langsung dikoordinir oleh Boboko tersendiri. Kita langsung ke desa-desa,
0: langsung
2: mengkoordinir berarti desa mana yang memang di bawah kemiskinan, kita untuk berikan santunan, baik sembako ataupun juga nominal anak yang tidak kurang sekolah, tidak mampu, kita buat donasi di situ.
0: Jadi langsung manajerialnya dipegang langsung sama teman-teman Boboko.
2: Betul. Bahasanya supaya langsung turba gitu ya, turun ke bawah,
0: benar-benar
2: langsung. Bisa dinikmati tidak melalui media lagi atau tangan ketiga lagi, jadi kita langsung bersosialisasi dengan masyarakat.
0: Oh. Betul. Termasuk korban-korban anu dihantam di rest area Jawa Tengah. Ya,
2: mungkin bisa, Bang.
0: Amin. Rada nyusul settingnya. Sebelum bisanya. Aya we kuman aya we anu. Tapi kan Kang untuk sebuah kegiatan yang diadakan dengan medium yang besar tuh enggak gampang ya. Apalagi ini melibatkan mungkin yang datang enggak mungkin puluhan nih, ratusan atau mungkin bahkan ribuan kalau udah hiburan ribuan, kayak gini mah ya. Yeah. Nah, ini dikelola oleh akang-akang yang secara umur kan masih 21 tahun ya gitu.
2: Bener tahu
0: karena kan enggak mungkin enggak mungkin kegiatannya cuma satu gitu di sehari teh ya. pasti banyak banget kegiatan lah di rumah tangganya, di pekerjaannya. Ya. Gimana cara menyisipkan waktunya nih teman-teman sekian banyak untuk mengelola juga sekian ratus atau sekian ribu ya. Orang yang nanti akan datang. Ini apakah ada rapat rutinan atau yaudah WhatsApp aja lah atau gimana ya. Tuh?
2: Ya, kita memang ada rapat rutinan tiap hari juga kita ngumpul di sekre. Mm-hmm. Yang penting kan kita komunikasi. Mm. Kita mendelegasikan ke divisi-divisi dan mm-hmm. juga di sini kita juga selain kita melibatkan panitia, mm-hmm. nanti juga saya melibatkan beberapa kru profesional ya. Mm-hmm. Profesional khususnya untuk di venue tidak mm-hmm. mungkin semuanya dibebankan kepada pengurus karena pengurus nanti ada berfokus di satu titik. Mm-hmm. Di sini juga kita melibatkan yang memang notabene punya basic di bidang event organizer-nya.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa? Karena kan ini berhubungan dengan ribuan orang ya, dengan masa. Oh, iya. Apalagi nanti di venue-nya, di bagian backstage-nya, di stage manager-nya kita memang ada tenaga-tenaga profesional untuk pengelolaan seperti ini.
0: Dilibatkan. Nah, biasanya Kang Bubu kita butuh MC biasa namanya.
3: Oh,
0: MC.
3: Iya. Ayo.
0: Bisa diatur. Joki we curug.
2: Asal nego nomor.
0: Saya enggak kagak aja kalau soal gini langsung ke Pak Sekjen nih. Biasanya butuh MC. Nah, untuk kemudian di arrange melibatkan orang-orang profesional Kang Pupu dengan jajaran-jajaran di bagian layar atas fine dengan itu gitu, oke-oke saja dengan itu atau sebetulnya ada keinginan kayak kenapa nggak sama Boboko aja gitu atau memang sepakat untuk emang harus dari luar sih gitu?
3: Ya di sini kita di pusat mempercayakan kepada jajaran bawah bahwa pasti mampu dan di sini kita tidak menutup. Kita silakan berkolaborasi dengan seluas-luasnya biar kita juga bisa berbagi dengan mereka. Dan profesionalismenya bisa berbagi juga. Kan nanti akan tergabung dengan tim-tim profesional di situ akan kolaborasi. Dan menambah pengalaman buat baraya kita yang di bawah. Itu aja sih.
0: Oke. Nah, kalau gitu acara ini akan melibatkan masyarakat semana nih Kang Asep? Tidak mungkin Sumedang Hungkul kemudian ya. Mana aja coba?
2: Kalau untuk member kita se-Jawa Barat kemungkinan
0: kalau
2: ya,
0: member
2: hadir ya. Okay, tapi dari umumnya juga kita dari masyarakat sekitar kita sudah bersosialisasi dengan beberapa sanggar, dengan komunitas-komunitas olahraga. Kita sudah bersosialisasi baik ke desa-desa, sekolah-sekolah. Kita sudah sounding baik media melalui player ya, ataupun kita langsung bersilaturahmi dengan toko-toko. Kita sudah lakukan seperti itu.
0: Ya. Kang Joko sebagai tim pribumi di wilayah Sumedang, pengamanan kemudian juga kemasyarakatan, so far so good sejauh ini aman atau ada hal yang belum kesentuh?
4: Kalau kita ini kan distrik ya. Saya sebagai sekretaris distrik memang rencananya ini dari Kang Asep ini kan sebagai ketua Korwil ya, koordinator wilayah di Badistrik gitu kan. Jadi memang semua apa itu dari mulai A sampai Z memang itu langsung dikelola sama tim panitia. Kalau kami ini hanya
0: bagiannya
4: mengawasi. Terus
0: awasnya gitu.
4: Memberikan sebuah pandangan atau apapun itulah gitu kan.
0: Termasuk rekomendasi hiburan dangdut.
4: Yalah, bolehlah.
0: Iya. Dan berapa banyak perempuan, berapa banyak laki-laki, seimbang atau lebih banyak laki-laki sebetulnya?
2: Lebih banyaknya di perempuan ya, kalau untuk di wilayah. Itu kebanyakan yang sudah baik masuk ke apa? Website-nya atau juga ke email atau juga ke SMS atau ke WA, itu kebanyakan 70% perempuan.
0: Oh iya?
2: 70%
0: kan di sini terbuka untuk umum.
2: Terbuka untuk umum.
0: Berbayar atau tidak?
2: Berbayar.
0: Oke, untuk kegiatannya karena ada beberapa goodie bag yang didapatkan. Betul, begitu ya, untuk peserta-peserta yang ikut. Dan juga hiburannya juga gak main-main, Bu. Saya ini number one in the Sumedang, ini mah hiburannya juga ya. Untuk kemudian sampailah di titik dimana dikatakan selesai itu, diharapkan di H-min berapa hari persiapannya dipastikan sudah selesai dan siap gitu.
2: Gini, untuk rata-rata ya, kalau kita bicara rata-rata untuk respon daripada peserta Jalan Sehat, itu rata-rata semua menjelang H-7 pendaftaran.
0: Sudah selesai itu semua?
2: Ya, karena kalau sekarang-sekarang itu hanya biasa nanya-nanya. Biasanya bertumpuknya itu di saat H-7 sampai H-2 itu biasanya masyarakat rame-rame untuk banyak daftar. Banyaknya, nanti udah dekat.
0: Udah dekat.
2: Tapi minimal kita responnya sudah cukup baik. Dan kalau saya sih urusan seperti ini tidak begitu panik. Karena biasa kalau menghadapi peserta, itu udah gak aneh. Kalau yang mungkin baru menghadapi seperti hal ini, ini belum ada peserta, belum ada respon. Kalau saya sih udah gak panik. Karena peserta itu rata-rata kadang-kadang di hari H saja banyak yang masih daftar.
0: Betul, on the spot biasanya.
2: Ya, on the spot. Tapi kita mengantisipasi jangan sampai di pas hari H. Kita dikasih spare 2 hari menjelang, kita harus sudah penukaran nomor dada dengan pengambilan jersey.
0: Karena kan repotnya dengan itu tuh jersey-nya, apanya segala macam itu kan persiapannya gak mungkin sehari itu. Minimal 2 hari apalagi angkanya. Tapi ada target gak, Kang?
2: Target 5 ribu.
0: Berapa ribu gitu?
2: 5 ribu.
0: 5 ribu?
2: 5 ribu target.
0: Dari seluruh Jawa Barat?
2: Iya. Tapi biasanya sih kalau untuk lihat animo ya, animo masyarakat dari, karena kan kita melihat dari kultur daerah ya. Kultur daerah ini animonya untuk jalan sehat itu cukup bagus. Dan kita juga berkaca dari pengalaman kemarin sebelumnya, kita juga ada sebuah event juga jalan sehat. Itu sampai 4.800 dengan kekuatan, ya keukur lah. Dalam artian kita terlalu pede ya boleh ya. Pede masa sih. Kira kurang itu mampu gitu.
0: Tapi dari mana ke mana ini teh jalannya?
2: Ya pasti dari masih di situ, Pak. Kalau ke Arab gak mungkin ke Dewa.
0: Masih di sekitar ke Brunei gitu.
2: Kita diestimasi sekitar 6, kemarin kita hunting ya, sekitar 6,8 kilo.
0: 6,8 kilo.
2: Kalau 10 kilo takutnya ngeplek lah di jalan.
0: Karena kan udah Tanjung Sari, wilayah perbatasan, kemudian juga di alun-alun, hari Minggu pagi deh gitu.
2: Pagi.
0: Itu kan akan lumayan itu riskan lah ya.
2: Dalam radio sekian, kalau kita 5.000 aja, anggap 5.000, itu ujungnya di kilometer 4 kilo. Buntutnya masih di alun-alun. Kalau kita barisnya 5 baris nih.
0: Nah iya makanya.
2: Kalau 5 baris, kecuali kalau 5 baris entep-entep, mungkin 1 kilo juga bisa nyampe.
0: Berarti jalannya doang baru selesai jam 12 tuh ya?
2: Enggak.
0: 11.10 lah ya.
2: Enggak, kita 2 jam sudah. 8,
0: oh, 2 jam juga di sana.
2: 2 jam maksimal.
0: Oke, oke, oke.
2: Karena di situ nanti kita juga ada tim penyapu ya, tim penyapu. Kalau yang enggak mampu, kita naik ke ambulan dan juga ada mobil untuk penyapu, tim penyapu.
0: Kang Pupu, selain melibatkan IO, kemudian juga panitia di internal dan banyak korwil-korwil di wilayah lain, ada yang dilibatkan enggak di masyarakat, baik itu UMKM mungkin, atau mungkin juga tim pengamanan, atau mungkin produk-produk yang juga dilibatkan sebagai merchandise, goodie bag itu?
3: Ya, tentunya kita di Boboko sendiri sudah ada beberapa yang memang sudah kerjasama, seperti Touch, Bang Jabar, itu kan memang sudah kita kerjasama. Kita welcome untuk produk ataupun masyarakat luas. Tentunya dari segi keamanan kita sudah zoning ke Polda, tingkat Polda Jabar, ke Polres Sumedang. Kita sudah memberikan laporan, izin segala macamnya. Kita terus memberikan informasi. Makanya kepada masyarakat umum, ayo kita bebarengan bangun khususnya Jawa Barat. Khususnya di mengenai sosialnya. Kita ayo kita sehat bersama dengan cara sosial. Itu aja intinya.
0: Dan Sumedang ini lumayan secara cuaca, suhu gak jauh-jauh dari Bandung nih, sejuknya enak gitu.
2: Kalau untuk Tanjung Sari enak. Jadi gak terlalu panas. Kecuali kalau agak sedikit ke Cipacing panas karena pabrik ya. Kalau Tanjung Sari sendiri mungkin karena teksturnya ya, itu enggak terlalu tinggi, masih ada
0: Ada lembab-lembab nala ya gitu.
2: Jadi
0: ya,
2: masih kayak ada ngehot-hotnya.
0: Iya benar.
2: Jadi aman.
0: Iya gitu. benar. Dan untuk keamanan diserahkan ke aparat setempat atau?
2: Kebetulan kita dengan dan Ramino juga dengan kepolisian setempat, kita sudah koordinasi untuk pengamanan tingkat Kompi juga sudah. Karena kita sudah persiapkan baik keamanan nanti di venue-nya, di jalan penyapu, kita sudah siapkan untuk sisi keamanan.
0: Oke, pendengar, kita akan ngobrol lebih lengkap lagi nanti di segmen kedua. Apa saja yang dihadirkan selain jalan sehat, bakti sosial, dan juga donor darah. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Boboko atau Boboto Kolot di Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.
3: Kali ini barengan dengan Pak Ketum sudah hadir, ada Kang Yuki. Sehat, Kang?
5: Alhamdulillah, Kang.
3: Alhamdulillah. Kirang cekat sekali, Kang, ke mikrofonnya. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sebetulnya, Kang, soal prosesnya. Dan banyak hal yang belum dibahas juga ya, Kang, ya. Soal melibatkan vendor apa saja, kemudian juga hadiah apa yang disiapkan, kemudian apa yang didapatkan oleh audiens ketika membayar nominal atau memberikan nominal untuk pendaftaran, selain daripada goodie bag dan juga kaos yang didapatkan. Tentu kan ada kepuasan untuk diberi makan, kan tidak hanya secara lahir tapi juga ego juga ada yang dicukupi untuk hiburan-hiburan masyarakat. Betul. Nah, secara keseluruhan, Kang Yuki, persiapan yang sebetulnya menjadi utama dari Boboko ini apa nih yang ingin disajikan untuk audiens, selain dari tadi ada bakti sosial dan juga donor darah.
5: Ya, baik, terima kasih, Kang. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat datang. Tadi dikarenakan saya harus ada diskusi dulu dengan manajemen Persib.
3: Aduh, sugar abis ya kanu ETT, kanu rest area, tapi kamu kanu bus.
5: Oh, enggak ada. Tadi ada diskusi aja, diskusi dengan manajemen Persib. Jadinya saya terlambat, mohon maaf. Sebetulnya ini adalah bagian dari Road to Anniversary. Ada beberapa poin yang mungkin salah satunya yaitu jalan sehat. Ya, jalan sehat ini kebetulan nanti diselenggarakan di Tanjung Sari, tepatnya di Korwil 1 Sumedang, yang nanti insya Allah akan dihadiri oleh seluruh member Boboko, mungkin se-Jawa Barat gitu ya, Jawa Barat dan Banten. Nah, setelah itu kita juga ada kegiatan sosial serentak se-Indonesia. Serentak se-Indonesia, ingin membuktikan bahwa Boboko ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Nah, nanti dilanjut tanggal 10-nya ada anniversary. Secara seremonial kita akan melakukan pemotongan tumpeng di Sekretariat Boboko, Jalan Sumbawa nomor 30. Nah, setelah itu kita ada launching buku. Kita ada launching buku Boboko edisi pertama. Jadi seputar kegiatan-kegiatan kita, dan ada juga nostalgia kita pada saat kita nyetadion di Siliwangi. Itu kita sudah wawancara ke semua, dan kita juga ada seorang penulis kebetulan member juga. Nah, setelah launching baru kita ada anniversary, Kang. Yang insya Allah nanti diselenggarakan di bulan Januari pertengahan.
3: Gitu. Januari pertengahan.
5: Betul.
3: Jadi ini road to-nya.
5: Betul.
3: Okay. Betul. Dan sebagai ketum untuk kemudian ikut melibatkan layer-layer panitia dan juga vendor-vendor yang mungkin nanti akan saya bahas juga dengan Kang Asep. Selain itu, pihak manajemen Persib atau apapun yang berkaitan, yang beririsan dengan Boboko juga mendapat undangan nggak, Kang? Atau hadir nggak?
5: Ya, kalau kita berbicara di event-event yang road to-nya ini, mungkin Jalan Sehat kita udah masuk ke komunitas picking juga, ke Tobi, ke Kang Tobi, ke Kang Apin juga udah masuk di Bomber, dan di The Bomb Kang Erwin sudah masuk. Untuk sesama komunitas kita sudah masuk. Untuk manajemen pun kalau surat sudah masuk. Cuma feedbacknya kita belum dapat, dapat terima. Dan beberapa vendor juga kita sudah masuk, tapi jawaban mungkin dalam minggu ini. Jawabannya dalam minggu ini mungkin akan ada jawaban vendor-vendor yang memang sudah kerjasama dengan kita.
3: Kalau pemain Persib ada undangan nggak siapa gitu?
5: Kalau untuk pemain Persib sebenarnya
3: diurang masa satunya Kang Ate, benernya Kang Jalan Ari.
5: Nah, mungkin kalau legend bisa saja. Kalau legend bisa, tapi kalau yang sudah aktif itu ada kontrak yang harus
3: jalani.
5: Paciwa pasti.
3: Kalau dua-dua mah ya.
5: Dari manajemen itu berat. Mungkin harus ada izin.
3: Iya. Mungkin kalau ke pensiunan lah ya, pensiunan pemain.
5: Legend kali ya.
3: Bisa ya.
5: Kalau legend bisa, kemarin juga kan ada coaching klinik di Karawang. Dan syukur alhamdulillah yang melatihnya Jajang Nurjaman, Deddy Iskandar dengan Kang Anwar Sanusi. Kami juga koordinasi dengan beliau bahwa ya syukur alhamdulillah sekarang ada Boboto Kolot yang bisa mengayomi Boboto-Boboto lain.
3: Nah, itu judulnya mengayomi, itu judulnya ya. Ya,
5: menjadi contoh lah paling tidak, Kang. Menjadi contoh bahwa euforia itu cuma 90 menit, Kang. Jadi sisanya ada kehidupan yang harus kita jalani gitu, Kang. Itu yang perlu kita ingat gitu loh, bahwa kita pengen edukasi itu terhadap adik-adik kita, saudara-saudara kita, bahwa euforia itu cuma 90 menit.
3: Betul.
5: Sisanya ada kehidupan yang harus kita jalani.
3: Betul, rivalitas cuma 90 menit.
5: Itu yang ingin kami edukasikan gitu.
3: Iya. Oh, mungkin nanti kali ya di anniversary-nya yang Januari baru ada tuh pemain-pemainnya yang juga diundang ya.
5: Insyaallah. Okay. Saya tidak berjanji, tapi insyaallah.
3: Apa saya ajak kali ya pura-pura jadi pemain biar diundang ya. Kang Asep, selain tadi bakti sosial dan sebagainya, saya mendengar ada hiburan, ada hadiah. Apa aja tuh, Kang? Ini banyak pendengar yang penasaran juga nih.

0: kenapa kita aman? Karena begitu peserta daftar di link itu langsung mendapatkan nomor dada.
1: Oh.
0: Dan nomor dada itu udah langsung terconnecting dengan sistem nanti pengundian.
1: Aplikasinya nanti.
0: Aplikasinya. Oh. Jadi begitu nanti diundi pakai mesin, itu langsung keluar nomor dada sekian atas nama sekian.
1: Itu mah udah enggak bisa di akal-akalin logistik, itu mah udah urusan digital. Yeah. Itu mah.
0: Kalau pakai dikocok pakai akuarium, itu bisa pakai lem itu.
1: Betul. Nah, ini mah digital urusannya. Digital ini urusannya ya.
0: Digital aman.
1: Ada berarti yang paling utamanya adalah pakai umroh.
0: Umroh.
1: Oke, selain itu Kang?
0: Ya televisi, handphone, lemari es.
1: Tapi abi mah tahu HP we abi mah.
0: Boleh nanti
1: ada. Ngedaftar abi langsung nomor dadana ngarah genep abi langsung jadi kemungkinan genep kali.
0: Iya.
1: Iya iya iya. Dan hiburannya Kang?
0: Hiburannya kebetulan kalau untuk di sini sudah yang sudah deal ya. Mm-hmm. Sudah deal itu Fili Kurcaci yang memang sudah punya
1: ini. Wah. Ya, Jawa Barat mudah.
0: Fili Kurcaci mah sudah punya inilah, kebetulan masanya juga bagus dan juga bintang tamunya Ina Salsa yang pecetus gerong deui. Dan juga insya Allah Bung Subanu sih lewat telepon sudah.
1: Wah, artis sebagai ya, itu orang Sumedang itu.
0: Dan juga mudah-mudahan enggak ada halangan sih, ini WA juga masih ada, saya lagi WA-an dengan Sultan.
1: Wis, mantap.
0: Iya iya iya. Saya langsung kontak, insya Allah dia tuh ini langsung.
1: Wush, mantap.
0: Sultan dengan vokalis eksis.
1: Jadi untuk para audiens dan juga peserta yang ikut mendaftar, yang juga punya niatan sudah terlibat ataupun akan terlibat nanti, tidak akan bawa papaisan kosong kalau paisan kosong temanya. Jadi mengeluarkan nominal itu sudah sesuai, tercukupi secara lahir, ada kaosnya, ada apanya, secara batin juga kepuasan di rangkaian acaranya. Acara jadi, dimulai jam berapa Kang?
0: Acara dari jam 6.
1: Jam 6:30 udah standby berarti ya?
0: Kita startingnya nanti jam 6:30 kita sudah.
1: Oh, startingnya 6:30.
0: 6:30 okay. Jam 6 sudah kumpul karena di situ tidak kita ada daftar ulang, tidak ada. Karena
1: sudah langsung aja.
0: Ya. Oke. Okay. Nomor dada di saat satu hari sebelum itu sudah ngambil nomor dada yang ditempel di JLC pakai cutting stiker ya. Itu sudah otomatis tidak ada pendaftaran ulang. Itu data itu udah langsung kumpul.
1: Langsung pro. Diperkirakan acara selesai jam berapa?
0: Jam 2.
1: Jam 2.
0: Jam 2 siang.
1: Ah, abis asar berarti datang ke itu beres. Kang Joko, sebagai distrik Sumedang, ini yang keberapa kali? Ini yang kesekian kalinya kah? Atau baru pertama kali ini?
2: Sebetulnya distrik Sumedang ini baru jalan 5 bulan.
1: Oh, berarti ini yang pertama kalinya
2: pertama
1: nih?
2: Pertama kali.
1: Oh.
2: Jadi kami itu dilegalkan oleh pusat itu tanggal 17 Mei 2026.
1: Oh,
2: itu
1: baru.
2: Baru.
1: Oh, udah berapa orang tuh di distrik Sumedang total bobo?
2: Totalnya 203.
1: 203. Alah, tak ingat tiluan nanya.
0: Tiluan aja.
1: Oke. Oh, jadi baru beberapa bulan lah ya. Berarti ini pertama kalinya.
2: Pertama kali.
1: Mantep banget baru beberapa bulan udah segede ini acaranya.
0: Iya, sengaja. Kita sengaja menanamkan dulu, membuat brand dulu ya. Lihat dulu Boboko itu apa. Memperkenalkan inilah Boboko.
1: Iya.
0: Artinya Boboko itu seperti inilah.
1: Dan Sumedang juga sebagai wilayah yang cukup dekat dengan kota Bandung. Sehingga ukuran Boboto kita juga banyak disuplai oleh Boboto Sumedang yang suka nonton ke GBLA, ke Jarak dan sebagainya ya. Sebelum ke pertanyaan dari WhatsApp, ini ada yang masuk nanya dari WhatsApp. Saya pengen ke Kang Yuki terakhir. Kang Yuki, seandainya ada sequel, ada keberlanjutan setelah event Sumedang ini, pengen di mana? Seandainya ini mah versinya Kang Yuki,
3: sebenarnya ini udah kami diskusikan dengan pentolan-pentolan komunitas lain bahwa kita ingin mengadakan di Kota Bandung sebagai
1: tahun selanjutnya.
3: Ya, kita dengan Kang Tobi sudah berbicara.
1: Oke.
3: Kita akan kolaborasi dengan komunitas-komunitas sejenis bahwa kita akan perbesar acara itu di Kota Bandung. Kenapa di Bandung? Karena Bandung adalah sebagai barometer.
1: Betul, pusatnya lah ya.
3: Betul, barometernya Persib itu ada di Kota Bandung.
1: Oke.
3: Okay. Nah, mungkin kalau kita kolaborasi dengan teman-teman komunitas lain akan jauh lebih besar lagi gitu. Dan rencananya sih inginnya kami ingin bukan hanya jalan sehat saja, tapi ingin kolaborasi dengan
1: jalan tidak sehat. Oh, suka dijinjing.
3: Kolaborasi mungkin sepeda atau apalah gitu.
1: Oh iya benar. Lari gitu ya, maratonnya.
3: Maraton seperti itu. Jadi tidak hanya jalan sehat saja.
1: Berarti itu sudah diobrolkan dengan member, dengan lintas komunitas juga sudah diobrolkan bahwa akhirnya ada kemungkinan di Bandung. Tapi seandainya selain di Bandung, pengen banget di satu daerah. Nu aneh

0: Itu di Jawa Barat di mana, Kang?
1: Pangandaran.
0: Kalau Kang Yogi Pangandaran.
1: Kalau enggak ada lagi Jawa Barat mah Pangandaran.
0: Oh, Pangandaran ya. Ini enggak boleh sama nih jawabannya nih. Yang jadi masalah enggak boleh sama. Kang Joko pilih satu daerah di Jawa Barat tuh aneh gitu. Jigana gerahan di dia ya gitu. Di mana dah? Selain Pangandaran ya. Pangandaran Bandung selain itu.
2: Ya paling di Sumedang lagi.
0: Beres itu mah. Beres aja nah, selain itu. Sebutin aja enggak apa-apa. Mana gitu misalkan siapa tahu kan kejadian.
2: Kalau
0: Jawa Barat kan banyak nih
2: situasi ya. Mm-hmm. Ini Bogor.
0: Bogor. Oke, siap. Kalau maksudnya Kang Asep, satu Kang daerah.
3: Kalau saya rencananya mungkin semua daerah Jawa Barat.
0: Mm-hmm. Tapi satu yang pengen nih setelah Bandung dan Pangandaran dan Bogor.
3: Saya tetap pengen membesarkan di Bandung. Mm-hmm. Saya masih ada suatu keinginan hati untuk membesarkan Boboko yang ger, yang booming, pengen di Bandung.
0: Di GBLA atau di mana?
3: Di GBLA.
0: Di GBLA.
3: Di GBLA pengen bikin event yang besar, ya pengen istilahnya yang super akbar lah. Kalau bagi saya ini belum begitu akbar, tapi saya pengen lebih menggigit.
0: Oh,
3: tapi sengaja saya buat
0: ngegel gitu ya.
3: Iya, nesaki macan ngegel lah.
0: Iya.
3: Tapi saya pengen lebih menggigit lagi.
0: Oke.
3: Okay. Tapi kita mengukur dari hal sedang ya. Ini nggak kecil. Kita dari sedang ini dengan SDM yang ada, kita coba dengan walaupun dengan seadanya. SDM, tapi kita bisa membuat event yang lebih bergengsi.
0: Oke, siap. Ada pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, Kang, dijawabnya singkat aja karena waktu kita juga udah habis. Ada Kang Teo dari Jawa Tengah mau nanya, gimana peran Bobotoh Kolot dalam membimbing atau memberikan contoh positif kepada Bobotoh generasi muda, Kang Yuki? Singkat aja, Kang.
1: Iya, kita edukasi ya, tentunya walau bagaimanapun. Tetap bahwa kita mengedukasi Boboko ini membawa budaya Sunda, Kang. Jadi bahwa kita canangkan bahwa kita ini orang Sunda.
0: Cili asa si asu ya.
1: Cili asa si asu yang harus kita jaga dan kita rawat.
0: Dan lebih mencontohkan kayaknya ya dibanding teori gitu.
1: Betul. Kita makanya kemarin di Nyetadion pun di GBLA kita ada setelah pertandingan itu ambil sampah seperti itu, Kang. Kita ingin memberi contoh seperti supporter-supporter Jepang gitu. Apapun yang kita lakukan artinya bahwa bisa bermanfaat lah, baik untuk yang stadion maupun untuk Persib itu sendiri. Jadi kecintaan itu, kecintaan terhadap Persib itu harus kita buktikan gitu, Kang.
0: Oke, siap. Dengan
1: seperti itulah.
0: Siap. Ke Kang Asep nih kayaknya pertanyaan yang ini nih. Apakah peserta boleh ngajak keluarga, anak-anak dan teman-teman begitu atau hitungannya satu pendaftaran satu orang?
3: Boleh. Walaupun misalkan contoh. Dalam satu orang ini daftar 10 orang. 10 tiket ya, karena pengen dapat umroh. Boleh? Boleh. Tapi tetap yang akan mendapatkan hadiah dari satu nick itu satu.
0: Oh, satu nick satu. Oke. Ada Kang Andri, kalau acaranya dimulai jam 6, peserta sebaiknya datang pukul berapa? Apakah jam 6 karena memang runningnya jam 6.30 atau sebelum jam 6?
3: Jadinya? Sebelum jam 6.
0: Bagusnya ya.
3: Ya, mengutang haputing juga.
0: Ya memang salah. Kupat tahu heula naonnya itu udah di situ mah.
3: Bisa. Enggak masalah mau baru nyuguh juga enggak jadi masalah.
0: Ada Kang Rama, itu kuotanya pesertanya terbatas nggak kalau di target 5.000 katanya?
3: Iya, target kita memang 5.000.
0: Itu terbatas?
3: Iya,
0: terbatas. Gak bisa lebih?
2: Mudah-mudahan bisa lebih. Ya,
3: kita sih maunya lebih,
0: kan? Oh, maunya lebih.
3: Tapi kita melihat dari kapasitas alun-alun, bagaimana kebayang, Pak? Karena kan saya udah mengukur kapasitas
0: alun-alun tadi. Oh, berarti maksimal 5.000 lah ya?
3: Lebih daripada 5.000, lumpuh, Kang.
0: Oh.
3: Tanjung Sari bakal lumpuh.
0: Tadi aja dari apa ujung 4 km masih kayak di alun-alun marah.
3: Bisa lebih nanti banyak, Pak, tapi selesai itu nanti saya dipanggil Polda.
0: Iya benar. Terakhir ada Kang Lutfi, kalau untuk masyarakat umum apakah ada persyaratan kesehatan tertentu enggak untuk dipersiapkan apalagi kalau urusannya udah Bobotoh Kolot?
3: Tidak. Tidak. Di sini juga kan untuk masyarakat umum.
0: Nah, kalau donor darah mah itu juga dari tim kesehatannya udah dicek nanti ya. Kalau misalkan emang layak, cek, cocok untuk di donor darah ya diambil ya, kalau enggaknya.
3: Yang darah muda
0: lebih bagus. Iya benar. Nah, Kang Yuki, harapan kedepannya untuk Boboko?
1: Ya, kalau saya berharap bahwa Boboko ini akan semakin besar dan semakin guyub dan diikuti oleh supporter-supporter lain. Karena kita ini sudah zamannya sudah ingin nonton nyaman dan aman ya, yang tentunya bahwa kita ini yang tadi bilang bahwa kita ini harus memberi contoh lah, paling tidak dari diri kita dulu baru ke orang lain gitu kan. Ya harapannya teman-teman dari setiap seluruh distrik se-Indonesia berharap tetap guyub, tetap solid dan terus menjaga tali silaturahmi dari okay. saya, bahwa karena dengan silaturahmi kita bisa membuat mengeratkan kesolidan yang tadi saya bilang gitu, Kang.
0: Siap.
1: Ya, itu aja saya.
0: Oke, okay, Kang Joko sebagai tim dari Distrik Sumedang yang baru beberapa bulan menerima mandat untuk kemudian ikut mengelola event sebesar ini, apa harapan kedepannya?
2: Ya, harapannya Boboko Sumedang ini maju, ya. Mm-hmm. Dan apa, memberikan kontribusi untuk ke Boboko pusat mm-hmm. ataupun ke pemerintah di Kabupaten Sumedang.
0: Oke. Okay. Karena tidak hanya mengangkat nama Bobokonya, tapi juga UMKM di wilayah Tanjung Sari juga akan keangkat, kemudian juga nama baik pemerintah juga akan keangkat. Yeah. Jadi, jadi komunitas yang mengadakan event yang positif. Yeah. Kang Asep, harapan kedepannya?
3: Harapan kedepannya dengan di komunitas ini, di organisasi khususnya Boboko ini, mm-hmm. khususnya saya di Korwil 1 ya, mm-hmm. kenapa mencetak sebuah kegiatan yang positif? Untuk mencetak karakter manusia lebih baik, khususnya di bidang event organizer. Banyak member juga yang nganggur. Saya pengen mencetak bagaimana caranya membuat suatu kegiatan yang positif, tidak hanya di organisasi itu, hanya berkecimpung di organisasi, tapi menjadi suatu penghasilan juga.
0: Membuka lapangan pekerjaan.
3: Membuka lapangan pekerjaan dengan UMKM, dengan terobosan dengan event ini. Karena di sini kita juga ada divisi EO ya, namanya Boboko Comment atau Communication dan Entertainment. Jadi EO-nya di Boboko Korwil 1 ini kita buat untuk membuat lapangan pekerjaan. Karena kita profesional ya, dengan tim ini kita semuanya nggak ada istilah organisasi cuma-cuma, nggak. Sistemnya kita, lu gaji, gua gaji, gua gaji.
0: Profesional.
3: Profesional.
0: Makanya kinerja yang dihasilkan juga harus sesuai dengan salary yang didapatkan. Yeah. Oke, okay, pendengar, untuk anda yang penasaran dengan Jalan Sehat Boboto Ngahiji, kunjungin aja di linknya www.jalansehatkorwilhiji.sumedang. Dan untuk anda yang pengen lebih lanjut lagi, mungkin dikunjungin aja di Instagramnya atau Facebooknya mungkin, Kang, ya, di komunitas Boboko. Dan apapun kemeriahan nanti bisa anda dapatkan dengan hanya merogoh kocek tidak begitu besar lah ya, jadi dengan hiburan yang luar biasa. Dan yang anda dapatkan juga nanti akan seimbang dengan kepuasan anda ketika selesai acara. Terima kasih Kang Yoki dan Kang Asep, Kang Joko dan juga Kang Pupu, terima kasih banyak. Sehat selalu, mudah-mudahan lancar acaranya. Amin, apapun yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan. Amin, amin. Dan tidak hanya berhenti di Sumedang, mungkin bisa Bandung, Bogor, kemudian juga Pangandaran. Pangandaran ramai sih. Pangandaran jos si jiganenya. Pangandaran banyak itu.
3: Banyak.
0: Memena ke Citu Mang. Boleh dong. Oke, terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di ngobras berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Dengar, 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Pro1 sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
2: Di TPA itu semua sampah masih bergabung, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan anorganik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, ini akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita

0: kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

0: Ingin beli emam, ya Allah, lapar. Pendengar, ada gak diajakin beli emam, lapar, mau emam. Jahat banget orang-orang tuh, kenapa sih? Ih, kacau banget, dikirimin katanya pendengar. Ini Rana barengan sama Amel malam ini nih, sama siapa Mel? Di teknik siapa Mel? Di teknik ada siapa? Di teknik ada siapa? Oh, sama Uga. Curang banget, Amel dikirimin makanan sama orang. Rana siapa yang ngirimin ya? Mau. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar barengan Rana malam hari ini. Tumben ada Rana di hari Senin, iya dong. Ternyata hari Senin lagunya lagu-lagu mancanegara. Yang mau request boleh di 0811-220-9760. Ada Ternopa di Karang Nunggal. Assalamualaikum Kak Rana, hayu ngemil, mau atuh. Tuh Ternopa mah ada, cuma nawarin doang, gak ada ngemilnya gimana atuh. Mau nyobain telepon, yos awon suantena oge ngelangkungan WA boleh, mau telepon juga boleh. 0227878978. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapakah? Di mana? Beli apa? Berapaan?
1: Dari sebelah.
0: Dengan siapa ini?
1: Sama Dede Insi Garsel.
0: Dengan siapa?
1: Dede Insi.
0: Dede Insi.
1: Garsel.
0: Oh, Dede Insi Garsel. Iya, iya, iya. Sehat, Dede.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana ini sayang?
1: Aku lagi di RRI.
0: Di RRI di mana?
1: Aku lagi mancok.
0: Kamu mah kirain di sini.
1: Arana mau seblak. Ini aku lagi bikin seblak.
0: Mau atau mana sih ini kirim?
1: Main aku main ke sini. Katanya malamnya pada main, tapi itu enggak ada.
0: Kamunya yang ke sini, jangan aku yang ke situ. Ah.
1: Aku udah ke sana waktu itu ketemu sama Aalan.
0: Sudah kamu mah datangnya siang kan aku mah manusia malam atuh.
1: Oh gitu, ya udah tuh insya Allah nanti ya. Kan kalau malam mah itu orang tua aku suka marah, takut nyasar katanya.
0: Gak ada maps atau sekarang mau nih, ah nih zaman canggih.
1: Emang iya zaman canggih alias canggih tadi.
0: Mau lagu apa?
1: Dipilihin aja deh sama Arana.
0: Boleh, ya. Salamnya buat apa? Buat apa? Salamnya buat siapa?
1: Di studio semuanya, semoga selalu. Terima kasih RRI-nya udah ada lagi ke sini.
0: Oh ya?
1: Iya, kalau kemarin-kemarin nggak ada.
0: Sekarang mau udah ada di hati kamu ya?
1: Insya Allah selalu, karena itu RRI selalu menyuguhkan berita-berita terupdate dan teraktual.
0: Iya, atau apa yang nggak buat kamu atau kamu?
1: Iya, terus buat Mbak Sapitri, buat Pak Mansur, buat Hino sama siapa sih Mbak Reni ya?
0: Mau nama Harani, Maren?
1: Nggak tahu, pokoknya nama Hino sama itunya.
0: Oh iya, iya, buat itunya, iya, iya, iya. Ya.
1: Buat Etiawati, buat Mokar, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Bisa untuk Arana yang selalu tertawa, yang selalu tersenyum, selalu ceria. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gitu kata Dede Insi dari Garut. Kata saya mah beli, jangan beli seblak kalau dari Garut Selatan, mending sepatu pantopel. Ayo yang mau telepon lagi boleh sok. Tenopa katanya mau telepon. Ah, Tenopa mau mana? Di Harkos enggak telepon Tenopa mah. Ada siapa nih? Selamat malam Bang, saya Ai dari Muara Garut. Mau request lagunya dari Ed Sheeran. Perfect katanya. Boleh. Coba coba coba Ed Sheeran. Bensin Ed Sheeran. Judulnya apa tadi? Perfect ya. Ih, gak ada lagi. Adanya All of the Stars sama Thinking Out Loud. Mau yang mana nih Kang Aid? Adanya All of the Stars sama Thinking Out Loud. Mau yang mana nih Kang Aid? Kang Aida. Mau yang mana Kang Aida?

0: Mana ini yang mau telepon teh cenah? Cenah mau telepon enggak? Ada cerita di Cianjur, pengen menyapa ke Arana dalam ruang rindu, katanya tuh pengen diputerin lagu dari Eddie Peregrina yang judulnya I Do Love You. Boleh saya putarkan nanti ya. Siapa yang suruh telepon ke Amel? Tenopa, teleponnya ke Amel aja katanya tuh. Teleponnya ke 022-727-5551 katanya Tenopa, kalau ke WhatsApp suka error katanya Tenopa. Coba Tenopa cobain dulu nanti teleponnya ke Amel ke 022-727-5551 ya. Tenopa nah jadi Teh Mansur ieu teh. Tenopa mah jadi we keduluan tuh. Halo.
1: Iya, halo Kang Rana.
0: Teu aya Teh Amel mah tos uih.
1: Tos
0: uih
1: tuh.
0: Tos uih. Ah, Kang Mansur cek Tenopa ikalah ke Teh Mansur itu kumaha itu.
1: Aduh dah kopi Yunan kita Tenopa na da kumahanya.
0: Atuh ngantri atuh engke heula Tenopa heula ah meni ieu mah Kang Mansur mah da Minang atuh cenah.
1: Minang naon teh tuh ngadinteu kamari teu. Sesah geusna.
0: Kang Mansur.
1: Pulang.
0: Langsung ah yang lagu naon sok bisa kabur jeung wengi ke seven itu tukang nasi goreng mah ada uih cenah.
1: Lagu tahun berapa ya teh?
0: Tahun 90-an lagu mancanegara.
1: 90.
0: Aya Bryan Adams Everything I Do atau dari Air Supply Goodbye mau yang mana?
1: Teh Air Supply aja.
0: Boleh, sok salamnya buat siapa?
1: Buat yang barusan ya. Buat Teh Amel ya.
0: Tos uih, Teh Amel mah ih.
1: Atuh nuhunnya perantos diangkat.
0: Tuh. Aduh di wartos santos uih tos uih tanya tah atuh nuhun cenah.
1: Nuhun kitu.
0: Itu gara itu kitu tahu nu kitu teh ada ayat tos uih eh.
1: Uih kitu nya nembe ge ayat kitu.
0: Langsung lompat apalin Kang Mansur nelpon langsung lompat eta teh.
1: Oh kitu. Terus tadi teh dari inci nya.
0: Inci. Mah jadi inci meni manja gitu.
1: Terus buat dua sekarnya dua Salfitri Teh Tewati Teh Lin Teh Lita
0: spesial
1: Bumi Cantik
0: spesial
1: Kang Onan
0: spesial
1: spesial nak ya Kang Ikan Ranae gitunya Sarte Amel gitunya
0: Teu aya
1: Teu aya gitu
0: siapa lagi udah.
1: Udah hasil gitu lainnya mungkin.
0: Boleh.
1: Terasa kita serang gantar ke cekerana.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Ketuanya karena.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayo Teh Mansur. Jangan Teh Mansur. Tukang Mansur. Ah, Tenopa mah lama jadi we dikedulin Kang Mansur. Let's go ah, kita puterin dulu ya. Nanti ditelepon lagi sama Amel. Tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
1: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Jam segini makanan yang gak bikin gendut apa ya? Kira-kira aduh. Gak ada, semuanya bikin gendut. Buah-buahan? Bisa kali buah-buahan. Hah, apa-apa? Apa-apa yang gak bikin gendut apa? Apel. Apa enaknya jam segini ya? Apa? Kan jam segini biasanya pecel lele. Kalau enggak ayam penyet jam segini tuh apa ya? Aduh. Aku udah pengen lapar, ini tuh pengen makan gimana ya? Pendengar, tahu enggak nih saran nih buat yang bisa dimakan jam segini tapi enggak bikin gendut apa ya kira-kira ya? Telita, terima kasih, thanks banget lagunya sudah diputarkan. Sama-sama. Assalamualaikum. Alif Januarsyah di Desa Pawidan Ciamis hadir lagi manco Pro 1. Katanya pengen request lagu Something Just. Dari siapa itu ya Something Just ya? Adanya Sometimes, ada Something Stupid sama Something I'll Remember. Yang mana ya? Yang ini aja deh Rana pilihin ya. Pokoknya ada somethingnya deh. Kemudian salamnya buat yang bertugas, semoga sehat selalu semua pendengar dimanapun berada, selamat mendengarkan, selamat istirahat, katanya itu ditunggu lagunya. Sekian Kang Alif, Rana cari gantinya yang ada itu ya, yang ada something-somethingnya. Assalamualaikum, karena selamat malam, mau request lagu Wonderful Tonight. Aduh, apa siapa tuh? Wonderful, adanya Wonderland by Night, sama Wonderful aja. Salam-salamnya buat Neng Bunga, Neng Carmila, Teh Tiawati, Mbak Sapitri, Bunda Maharani, Teh Eis, Kang Onai, Kang Mansyur. Dan masih banyak lagi spesial buat kakak yang lagi tugas, semoga diberikan kesehatan, lapangkan pintu rezekinya, katanya tuh. Kak Abdi ngetik heula nembe teh sareng ngemut heula laguna. Yang nyebian telepon tadi, iya kenapa tuh gak telepon, teh nopa mah. Karena mau mah ngemil permen sama roti, ya gak kenyang dong itu mah, manis dua-duanya, jam segini mah yang gurih-gurih. Oke, katanya boleh, siap. Yang mau telepon 022-727-5551. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikan hiu kacuka paku.
1: Terus?
0: I love you pendengarku.
1: I love you too.
0: Sapitri.
1: Halo.
0: Apa tuh ya makanan yang gak bikin gelut jam segini, mending bingung, lapar tapi gak mau genut.
1: Aduh, apa ya? Buah tuh.
0: Masa kata Amel mending tumpeng, Kang. Cara tuh bikin gendut, tumpeng mah ya.
1: Jam segini mau jangan makan
0: atuh. Atuh lapar gimana, bisi salatri aku teh lambung nanti teh.
1: Makan bubur.
0: Enggak tuh sami we tama. Lagunya apa pengen apa? Di depan ada Bon Jovi, ada Radiohead sama Survivor.
1: Terserah lah apa aja.
0: Boleh. Sok salamnya 60.000-an buat siapa?
1: Salamnya buat Kang Rana duluan, yang baik hati, yang lucu, yang sabar banget, yang
0: sabar. Pisar update Gusti.
1: Semoga selalu sehat ya, salam buat keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Neng Amra juga, semoga sehat selalu. Buat Mbak Sekar juga kembali, Mbak Yu. Udah lama enggak ke rumah Mbak Yu. Ntar lah, kapan-kapan.
0: Ih parah banget, busuk Mbak Sekar tuh parah tuh, Bu Sapitri di ini nggak setia kawan. Ya bisa tuh, makasih ya.
1: Itu buat Teh Nova, buat Dede Insi tadi yang udah nyapa ya. Buat Pak Rahmat dan Bu Siti, Kang Mansur juga. Mas Pamela.
0: Atau tuh beres-beres gini pala pargi.
1: Iya adalah spesial buat kesayanganku aja.
0: I love you,
1: Cina. I love you.
0: Siap, makasih ya.
1: Makasih.
0: Mangga.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha itu ah meni. Mari kita cari makanan yang gak bikin gendut dulu yuk. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Bandung malam ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Bandung malam ini.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.
3: Kenapa di komputer ada tulisan enter?
4: Ya memang dari sananya begitu, Atuhim.
3: Salah, karena kalau tulisannya entar, programnya nggak bisa jalan dong.

0: Bandung malam ini.
1: Dengan instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasi, SPDLP, PhD.
2: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi ya itu termasuk ke gawat daruratan. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIK. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita siapkan.

Assalamualaikum, selamat malam Arana, apa kabar? Neng Bunga dari Garut, katanya tuh pendengar ya. Di ruang rindu ada Neng Bunga nih, udah lama gak kedatangan Neng Bunga. Pengen lagunya Muse The Reason katanya ya. Kemudian thank you buat semuanya yang selalu nyapa, semoga selalu sehat. Spesial buat Arana, semoga senantiasa diberikan kebaikan, sehat walafiat. Kenapa jadi sedih ya? Makasih Neng Bunga. Nanti kalau ada Rana puterin, kalau gak ada Wayahya Wahyudin ya. Kata Teh Nopa, mau kentang, mau goreng, mau ayam crispy boleh. Yang penting kenyang ya. Masih ada nih, Rana kirimin lagu buat, Rana pilihin lagu buat Neng Bunga. Biar enjoy, tak enjoy, ke enjoy. Ya kan, berikan, berikan. Ini buat Neng Bunga nih ya. Biar apa namanya, biar semangat. Ya kok semangat, segini bukan semangat, biar ngantuk. Gitu ya. Masih barengan Rana di penghujung ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bandung yang lagi agak anget karena gak hujan, kita nikmati aja ya.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Bandung malam ini. I just

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Bingung ah mentok kalau misalkan milih makanan yang gak bikin gendut malam-malam, ya solusinya udah tidurin aja, bawa tidur aja. Laparnya dibawa tidur aja. Biar gak kepikiran, udahlah. Bingung kita kan mau pakai cara apa coba. Saking bingungnya ini, ya udahlah. Terima kasih pendengar by the way yang sudah mendengarkan Rana di malam hari ini. Senang banget Senin busy day. Bisa menemani Anda di Ruang Rindu edisi Senin kedua di bulan Oktober ya. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya juga indah. Terima kasih yang sudah telpon, WhatsApp ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lain. Rana pamit barengan Amel dan juga Uga. Satu jam ke depan Rana siapin lagu-lagu terbaik sampai penutup di Bandung malam ini. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Bandung malam ini.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Sehat itu mahal. Berhenti merokok, pilihan yang sangat bijak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surah

kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan. Dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar atom. Ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya seseorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Hadis riwayat.

Sholat duha adalah ibadah yang dikerjakan di pagi hari. Waktu pengerjaan sholat duha dapat dilakukan setelah matahari terbit sampai menjelang waktu zuhur. Ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan sholat duha, termasuk diantaranya, yakni menjadi ibadah sunnah yang mengundang rezeki serta menjadi amalan penghapus dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang muslim dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari semua harus memberi sedekah. Setiap bacaan tasbih bisa menjadi sedekah. Setiap bacaan tahmid bisa menjadi sedekah. Setiap bacaan tahlil bisa menjadi sedekah. Dan setiap takbir juga bisa menjadi sedekah. Demikian juga amar ma'ruf menyeru ketaatan dan nahi munkar mencegah kejahatan adalah sedekah. Semua itu dapat terpenuhi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim.

Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian. Alhamdulillah di pagi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026... kita dapat melaksanakan program Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik Tafsir Al-Baqarah ayat 114... bersama Ustadz Asep Anum SAGM SOS yang telah... Maksud kami yang telah bergabung di ujung jaringan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Andre?
1: Kabar baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Pak Ustadz gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah. Bahagia hari ini?
1: Yes.
2: Yes. Jag-jag
1: gereja, luar biasa. Gereja. Pak Ustadz, di pagi hari ini Mutiara Pagi dengan topik Tafsir Al-Baqarah ayat 114. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik Pak Ustadz. Mungkin di satu segmen saja Pak Ustadz, di pemaparan terkait Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 114. Dipersilakan Pak Ustadz.
2: Baik Andre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammad. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib yang saya hormati, Allah muliakan. Para pendengar RRI Bandung dimanapun berada, wargi An-Nihaya, wargi alumni umroh An-Nihaya Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belejak gereja untuk damang didoakannya Bina Lembang, Mama Haji Nur Adil di Lapangan Tembak, di Cucin, di Pelesiran. Siapapun yang saat ini sedang sakit, doakan mudah-mudahan semuanya sehat ya, disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang tidak ada bekasnya. Allahumma ya syafil amrat, amin ya Allah ya. Pagi ini Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah 114. Kalau kemarin kita ngobrol tentang Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah 113, kemarin itu masih berbicara tentang Yahudi ya. Nah, sehingga ada pertanyaan dari Eyang Anom, Yahudi itu menganggap Uzair itu anak Allah. Kenapa Uzair disebut anak Allah oleh Yahudi? Nah, ternyata Uzair ini tidak dianggap anak Allah oleh seluruh Yahudi, hanya sebahagian saja. Sekte dari Yahudi ada yang menganggap Uzair itu adalah sebagai anak Allah. Dalam pandangan Islam, Uzair itu bukan anak Allah, sebagaimana diungkap dalam tafsir Ibnu Katsir. Uzair itu adalah sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak kita wajib imani, sebab tidak termasuk 25 nabi yang wajib kita iman. Itu hanya Uzair itu adalah sebahagian, salah satu nabi di antara 124 ribu nabi. Nah, oleh sebahagian orang Yahudi, Uzair ini dianggap sebagai anak Allah. Kenapa mereka punya pendapat seperti itu? Nah, ini disebabkan karena kehebatan Uzair. Kagum, jadi mereka itu kagum akan kehebatan Uzair. Padahal kehebatan Uzair ini merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah. Di antaranya Uzair itu mampu menghafal kitab Taurat ketika kitab Taurat itu sudah lenyap. Ketika kitab Taurat sudah hilang, sudah tidak ada yang punya. Nah, Uzair ini beliau hafal kitab Taurat. Sehingga begitu didikte gitu, si Taurat yang hasil dari hafalan Uzair ini ternyata sungguh sangat lengkap. Jadi kagum mereka itu, orang-orang Yahudi. Sebagian Yahudi itu kagum akan kehebatan. Kemudian Uzair juga, dia bisa hidup setelah 100 tahun wafat. Jadi Uzair ini diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun. Nah, 100 tahun wafat itu lalu dihidupkan lagi oleh Allah. Ketika ditanya oleh Allah, Uzair, berapa lama kamu tinggal di sini? Setengah hari. Rasa anaknya setengah hari. Sebab makanannya masih utuh. Minumannya masih utuh. Hanya keledai yang beliau tunggangi itu sudah jadi tulang belulang. Dan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala keledai itu. Keledainya dihidupkan lagi, kemudian Uzair yang udah usia 400 tahun saat itu dimudahkan lagi oleh Allah seperti seolah-olah 40 tahun. Nah, orang-orang Yahudi sebagian itu kagum akan kehebatan dari Uzair ini. Tidak mungkin cara ini kalau bukan anak Allah. Akhirnya mereka itu menganggap bahwa Uzair ini adalah anak Allah. Itu yang anom ya kemarin. Nah, sekarang ayat ini beda episode, beda cerita, beda alur. Dalam ayat ini surah Al-Baqarah 114 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Waman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Miman mana'a masajidau, dari orang yang mencegah masajidallahi, masjid-masjid Allah. Ayud garofi hasmuhu, untuk berzikir kepadanya, untuk berzikir di dalamnya menyebut nama Allah, dan mereka berusaha untuk merusak, merobohkan masjid Allah itu. Ulaika maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin, mereka itu tidak akan masuk ke dalam masjid ini kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di alam dunia ini kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat mereka mendapat siksa yang amat. Dalam ayat ini tadi diawali dengan man. Man itu istifham, pertanyaan, siapakah? Tapi dalam ilmu balagoh, kajian ilmu bilagah, bahwa man di sini bukan man yang butuh jawaban, pertanyaan yang butuh jawaban, bukan. Tapi man di sana maknanya itu adalah istifham inkari. Namanya itu istifham inkari. Artinya penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa menurut Allah tidak ada yang lebih zolim. Pang dolim-dolim najar mak. Pang doraka-doraka najar mak. Yaitu orang yang mencegah manusia untuk beribadah di masjidnya Allah. Nah, itu. Jadi sezolim-zolimnya manusia, manusia yang paling zolim dalam pandangan Allah itu adalah mencegah orang untuk beribadah di masjid. Pang goreng patut saja lemah. Pang doraka-doraka naja lemah. Pang zolim-zolim naja lemah. Nyaita jalma anu ngaharangan patut ibadah di masjid Allah. Masjid dinisbatkan dengan Allah. Artinya masjid tersebut tempat yang dimuliakan Allah. Tempat untuk beribadah kepada Allah. Tempat untuk memasrahkan jiwa dan raga kepada Allah. Tempat beribadah, tempat berzikir, tempat sholat di masjid Allah itu tiba-tiba ada yang melarang. Tong sholat dirinya. Tong ibadah dirinya. Tong zikir didinya, tong pengajian didinya, itu yang mencegah orang untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah di masjid, tempatnya zikir, tempatnya ibadah, tempatnya kajian, malah dia melarang. Taeta teh jalma nu kitu teh saur Allah mah jalma nu pang zalim zalimna. Nauzubillah dzalik. Makanya di masjid-masjid itu tidak ada larangan untuk memakmurkan masjid. Walaupun misalnya kita tidak turut membangun masjid itu. Tapi ketika datang kita kepada DKM, DKM terbuka. Sebab DKM juga tidak mau termasuk orang yang paling zalim. Nah makanya di Masjid Al-Jabbar itu terbuka pengajian dari ormas apapun silakan, mau dari NU, mau dari Persis, mau dari Muhammadiyah, mau dari Matahul Anwar atau dari mana saja silakan. Yang penting kalau di Al-Jabbar itu kan kalau cuma 500 orang di pojokannya aja itu. Kalau 10.000 orang baru kelihatan ada jamaahnya di Al-Jabbar. Nah, kalau di Pusdai juga bebas. Di Masjid Agung juga bebas. Siapa saja boleh memakmurkan Masjid Allah. Yang penting jadwalnya tidak bentrok. Makanya sebelumnya koordinasi dengan DKI. Maksud koordinasi dengan DKM itu supaya diatur jadwalnya tidak bentrok. Nah, kita alhamdulillah ini ayah ya sudah berkirim surat ke Masjid Pusdai bahwa kita akan istiqomah untuk mengisi kajian rutin bulanan di Masjid Pusdai itu minggu ketiga. Ini wargi dimanapun siap-siap ya, supaya minggu ketiga itu diluangkan waktu untuk kita bersama-sama berkumpul di masjid sana, Masjid Pusdai, sekaligus juga pemberian santunannya. Hanya untuk bulan sekarang nampaknya ini harus dipindahkan dulu ke minggu keempat, karena minggu ketiga terkendala teknis. Jadi untuk bulan ini

0: Hello, Pak Ustaz. Baik, pendengar, sepertinya kita mengalami beberapa gangguan, Pak Ustaz. Sudah terhubung kembali?
1: Iya.
0: Ya, mangga Pak Ustaz dilanjut.
1: Iya. Iya. Untuk minggu sekarang, untuk bulan sekarang, insya Allah kita laksanakan di minggu keempat dulu. Tapi tempatnya nanti kita bahas lagi, kita bicarakan lagi. Baik, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan manusia yang paling zalim itu adalah manusia yang mencegah orang dari beribadah di masjid. Baik itu melarang berzikir misalnya, melarang sholat misalnya, melarang memakmurkan masjid misalnya, melarang kajian misalnya. Nah, yang melarang itu disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala manusia paling zalim, manusia paling doraka. Nah, bagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Lahum bagi mereka di dunia ini khizyun, kehinaan. Jadi di dunia ini mereka yang paling zalim tadi, paling doraka tadi, yang mencegah atau yang menghalangi orang untuk beribadah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, itu akan dihukum oleh Allah. Hukumannya dunia dan akhirat. Ini lahum, makna pengulangan kalimat lahum kan dua diulang-ulang tuh. Ada lahum fid dunya khizyun, kemudian walahum fil akhirati adzabun adzim. Ini menegaskan bahwa siksa dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menghalangi orang-orang beribadah kepada Allah di masjid, menghalangi memakmurkan masjid, menghalangi kajian di masjid, menghalangi berzikir di masjid. Nah, itu oleh Allah dua siksaan yang akan Allah berikan. Satu di dunia. Di dunia akan bagaimana? Akan dihina oleh Allah. Nah, maksud dihina itu bagaimana? Nah, itu mah terserah Allah ya. Yang jelas akan mendapatkan kehinaan di dalam dunia ini. Nah, kemudian yang kedua di akhirat. Di akhirat akan mendapatkan azabun azim, siksaan yang amat berat, siksaan yang amat pedih, siksaan yang amat menyakitkan. Oleh karena itu, maka kita selaku orang Islam yang kebetulan diberi amanat oleh Allah sebagai DKM atau diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah sehingga bisa bangun masjid, ketika ada orang ingin memakmurkan masjid, jangan dilarang. Sebab melarang tidak menerima orang yang ingin memakmurkan masjid, ibadah di masjid, mengadakan kajian di masjid, nah, itu adalah orang yang paling zalim. Na'udzubillah. Ya. Nah, itu saja, Andre. Kesimpulan dari uraian ini bahwa manusia yang paling zalim, manusia yang paling durhaka itu adalah orang-orang yang menghalangi orang-orang untuk beribadah. Demikian, Andre.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya di Bandung pagi ini di Mutiara Pagi, Tafsir Al-Baqarah ayat 114. Dan juga Pak Ustadz, mungkin kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung.
1: Boleh.
0: Ada waktu sedikit ya Pak Ustadz ya. Yang pertama ada dari Ibu Isnisa Pak Ustadz. Katanya, assalamualaikum Pak Ustad, Kang Andre Mutiara Pagi, Bade Tumaros, Kak Saurna. Pami malam Jumat, sok ngiringan yasinan tapi eta Ustad teh norolong ngaosna tara ka udag, kumaha eta Pak Ustad Saurna hatur nuhun. Mangga Pak Ustad.
1: Payong tereh penginten Ustadna. Sehingga di udag-udag kujalmana teh ka udag. Saka mampuan anabe kuris misalnya kena datu tamat kaburu doa nyawis sama mampu nawe ya demikian.
0: Baik Pak Ustadz, itu mah jadi tergantung preferensi masing-masing lagi ya. Dan kedua Pak Ustadz, ada dari Ed Kartini di YouTube Pak Ustadz, dari Bu Kartini. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, gimana hukumnya mendawamkan surat Yasin Padilah Saurna Pak Ustadz Mangga di Waler?
1: Yasin Padilah itu adalah Yasin, ayat-ayat Al-Quran, surat Yasin yang diselingi dengan doa-doa. Bolehkah itu dibaca? Ya, kan kita juga tidak masalah ya membaca Al-Quran diselingi dengan doa. Yasin Fadilah juga begitu. Silakan.
0: Baik, berarti Pak Ustadz boleh ya, berarti Yasin Fadilah ini didawamkan gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ed Kartini. Begitu Pak Ustadz, dan ini juga banyak sapaan di kanal YouTube. Ada dari Ed Lilis Sumiati, kemudian juga Ed Elis Kartini tadi udah, Ibu Umiati juga, Ed Nani Mulyani juga Pak Ustadz, kemudian ada Ibu Eni Roheni, ada Ibu Lilis, ada Pak Soehartono, ada Bu
1: Pak Soehartono, Pak Cuma,
0: dan juga ada Ibu Retno yang menyimak di kanal YouTube. Di WhatsApp
1: Ibu
0: juga,
1: Retno di Turangga.
0: Di WhatsApp juga sudah ada pertanyaan dari Aki Gazi Pak Ustadz. Katanya, assalamualaikum Pak Kiai, Ti Aki Gazi izin bertanya, bagaimana jika ada DKM yang melarang itikaf dan kegiatan zikir lainnya karena jamaah itu mengotori masjid, apakah dalam, maksudnya apakah DKM itu termasuk zolim? Hatur nuhun atas pencerahannya juga, hatur nuhun buat Kang Andre.
1: Ini harus hati-hati ya, jangan karena alasan kotor cenderung ke masjidnya ya, negosiasi aja sebelumnya. Jadi jangan dilarang. Kalau dilarang, ini ayat ini nih kena, Pak. Nauzubillah ya. Waman Allah mubim memana'a masajidahu. Jadi ngobrol dengan DKM-nya. Pak DKM, saya ingin belajar memakmurkan masjid di masjid yang Bapak itu. Bagaimana tuh menurut Bapak? Oh, ini asal sanggup menjaga kebersihannya silakan. Nah, harus tanggung jawab panitia atau yang orang-orang yang tadi ingin mengawarkan masjid di situ, harus tanggung jawab kebersihannya, jangan sampai motorin masjid. Itu aja, jadi dikompromikan aja kini ya, bukan dilarang. Tapi kalau dilarang, bahayanya khawatir terkena ayat ini kepada dia ya, kepada DKM itu.
0: Ya baik Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya. Juga di WhatsApp ini ada dari Ibu Lia Mitra di Majalaya. Assalamualaikum, saya Lia Mitra di Majalaya, mau nanya Pak Ustadz di luar tema Saurna, tentang masa idah yang meninggal 4 bulan 10 hari, apa saja yang tidak boleh dilakukan selama masa idah Saurna Pak Ustadz? Silakan Pak Ustaz.
1: Selama masa idah itu intinya tidak boleh bersolek untuk ditaksir laki-laki lain. Itu aja. Kalau melakukan aktivitas yang sifatnya pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya silakan. Seperti bekerja misalnya. Yang tidak boleh itu ya, satu, bersolek dengan tujuan supaya ditaksir laki-laki lain. Yang kedua, menerima lamaran atau khitbahan dari laki-laki yang lain. Gak boleh itu. apalagi menikah. Menerima lamaran saja tidak boleh. Bersolek saja tidak boleh. Kalau melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya silakan dengan memperhatikan yang tadi. Demikian.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz pemaparannya. Juga di ujung telepon Pak Ustadz udah ada satu orang yang siap bertanya. Ada Pak Khobir di ujung telepon. Langsung saja kita sapa Pak.
1: Ya, mangga Pak Khobir. Khobir.
0: Pak Khobir di line 2 Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Khobir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andre, ini terakhir barangkali ya. Mohon maaf nih agak kesiangan. Baik, ini yang perlu ditanyakan kepada Pak Ustadz mengenai kondisi masjid. Di dalam forum musyawarah di masjid itu ada silang pendapat. Karena apa, masjid ada yang berpendapat harus dikunci, ada juga yang biarkan saja rumah Allah gitu kan. Kalau tidak dikunci, barang-barang sering aja yang hilang gitu. Nah, sebaiknya seperti apa Pak Ustadz masjid itu? Apakah harus dikunci atau itu untuk menjaga keamanan ataupun di terbuka sajalah 24 jam. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, katanya masjid ini baiknya dikunci atau tidak Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz pemaparannya. Halo Pak Ustadz. Baik pendengar, sepertinya kita mengalami gangguan terkait jaringan ya dengan Pak Ustadz. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Mutiara Pagi.
3: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
0: Pendengar, kita masih di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Tadi ada Pak Hubir yang bertanya. Pak Ustadz sudah terhubung kembali?
1: Ya.
0: Baik Pak Ustadz, tadi pertanyaan dari Pak Hubir katanya, bagaimana pendapatnya ini masjid boleh dikunci atau tidak katanya Pak Ustadz? Silakan.
1: Ya baik, Pak Khobir, masjid dikunci dengan tujuan menjaga keamanan masjid ya. Misalnya ampli sinayenu maling, speaker sinayenu maling, kemudian sinayenu gelo asup ke masjid ngatur sare, gitu lah, tidak apa-apa.
0: Ya. Iya, halo Pak Ustadz. Nah ini sepertinya gangguan kembali terkait jaringan. Pendengar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
3: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
0: Halo Pak Ustadz.
1: Ya,
0: ya silakan Pak Ustadz dilanjutkan.
1: Ya baik. Jadi tidak apa-apa kalau tujuan dikunci masjid itu untuk menjaga keamanan masjid, kenyamanan jamaah. Si ayo gelo asup menurusare di jero masjid gitu kan. Kemudian si ayo maling ampli, maling speaker dan lain sebagainya nggak apa-apa. Hanya dikasih jeda saja, misalnya waktu sholat dikasih jeda dulu sampai jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Nah, kalau sudah dibatasi waktu seperti itu, nah baru dikunci. Nah, itu tujuan dikunci nggak apa-apa. Untuk kenyamanan dan keamanan.
0: Baik, terima kasih Pak
1: Ustadz. Yang dimaksud dengan buruk-buruknya orang, zolim-zolimnya orang, jalan manu paling doraka yaitu orang yang menghalangi orang untuk beribadah. Menghalangi itu seperti gini, datang ke DKM baik-baik untuk memakmurkan masjid padahal jadwalnya kosong, tidak ada ya, tiba-tiba dilarang karena ada unsur kebencian misalnya, ada unsur tidak suka misalnya. Itu maksud dari ayat waman azlamu mimman mana'a masjid Allah. Ya demikian. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Di ujung telepon juga ada Kang Ahmad Irwan yang siap bertanya. Ini singkat saja, mudah-mudahan tercukup ya Pak Ustadz waktunya. Kang Ahmad Irwan. Baik Pak Ustadz, sepertinya kita juga terputus dengan Kang Ahmad Irwan. Dan pendengar, itu dia Mutiara Pagi di hari ini dengan tafsir Al-Baqarah ayat 114. Kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bertanya dan juga menyimak di pagi hari ini ya Pak Ustadz ya. Dan demikian Pak Ustadz, silakan ditutup untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini. Halo? Halo Pak Ustadz?
1: Iya nih, putus-putus ya.
0: Iya betul Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz ditutup untuk pertemuan di hari ini, di hari Selasa 13 Oktober ya, 2020.
1: Terima kasih untuk semuanya, bahagia hari ini. Yes. Jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Asep Anom S.A.G. Hapsos yang telah memberikan pemaparannya di Mutiara Pagi hari ini dengan topik Tafsir Al-Baqarah ayat 114. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah bergabung dan berinteraksi bersama kami serta menyimak siaran di pagi hari ini. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setelah Anda ikut.

0: menegaskan pihaknya berkomitmen menekankan penyebaran HIV/AIDS. UPT DPPA Kota Tasikmalaya meminta orang tua memperlakukan anak dengan bijak. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, Pangkalan Udara Lanut Sulaiman siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPBD dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi drone AU. Berikut laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
1: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi drone serta berbagai peralatan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Komandan Lanut Sulaiman Marsma TNI Eko Sujatmiko mengatakan, pemanfaatan drone dinilai dapat mendukung proses pemantauan dan pemetaan wilayah terdampak bencana secara lebih cepat dan efektif. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit terjangkau oleh personil secara langsung.
2: Ini bisa mensupport Pak kegiatan dari pemerintah daerah maupun kegiatan bantuan monitoring bencana assessment. Kita beberapa kali latihan penanggulangan bencana dengan BNPB, bahkan dengan internasional, jika kita mengoptimalkan kemampuan di samping drone juga paramotor untuk assessment, melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya, sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan.
1: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
0: Informasi berikutnya, pendengar, talasemia, leukemia, dan hemodialisa, tiga jenis penyakit yang mendapatkan pengecualian untuk harga labu darah bagi pasien penderitanya. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
1: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman.
3: Warga atau pasien yang memerlukan labu darah yang direkomendasikan melalui Palang Merah Indonesia PMI dipastikan tidak gratis. Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Garut Iwan Irawan mengatakan, standar harga untuk labu darah ini mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh PMI Pusat yang dikeluarkan melalui SK Biaya Pengganti Pengelola Darah atau SK BPPD. Besaran labu darah ditetapkan senilai Rp490.000, dan ia mengatakan namun demikian ada tiga penyakit yang memiliki pengecualian harga di bawah lebih rendah dari harga yang ditetapkan. Untuk darah jenis penyakit talasemia, leukemia, dan hemodialisa atau cuci darah, harga sekitar Rp360.000 per labunya lebih rendah dari harga standar yang ditetapkan senilai Rp490.000 per labunya.
4: Ada SK BPPD disebutnya. SK BPPD biaya pengganti pengolahan darah. Dan itu ditentukan 490 itu
5: per labu.
4: Per labu. Iya. Dari PMI Pusat, bukan kemauan kita. Kecuali ada tiga penyakit yang BPPD-nya 360. Satu talasemia. Kedua leukemia. Sama apa? Cuci darah.
5: Cuci darah juga.
4: Hemodialisa. Nah, pasien tiga ini, Pak.
5: Itu beda?
4: Beda. 360.
5: Oh, lebih murah justru?
4: Lebih murah. Dan bukan kemauan kita. Itu diatur oleh SK Kementerian Kesehatan, Pak.
3: Ia menyampaikan adanya perbedaan harga darah untuk ketiga penyakit tersebut juga ditetapkan berdasarkan surat keputusan atau SK Kementerian Kesehatan. Iwan menambahkan bahkan ada harga darah yang di atas harga standar Rp490.000 per labunya, seperti komponen darah jenis apresis atau FFP bisa dibanderol dari mulai Rp720.000 hingga Rp3.500.000 per labunya. Ia menjelaskan mahalnya alat untuk memproduksi darah jenis apresis tersebut menjadi salah satu alasan PMI Garut tidak memproduksi untuk jenis darah tertentu. Untuk harga satu unit alat proses produksi darah apresis tersebut bisa mencapai Rp1 miliar. Dan PMI Garut memiliki satu unit namun jarang digunakan karena minim pendonor.
0: Berikutnya pendengar, penataan dengan revitalisasi 800 pedagang ditargetkan. Wujudkan kawasan alun-alun stasiun Nyi Raja Permas bebas kumuh dan berdaya ekonomi menjadi sentra UMKM terpadu. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
6: Upaya penataan terpusat di Jalan Nyi Raja Permas berlangsung dengan menertibkan 65 lapak di atas saluran air dan trotoar. Penataan ini menjadi awal revitalisasi terpadu kawasan Nyi Raja Permas, alun-alun dan stasiun Bogor agar terbebas dari PKL liar. Sekretaris Jenderal Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelatihan Pengawasan Kebijakan Publik P5KP Rudi Jainuddin menilai konsep pemusatan PKL dari alun-alun Dewi Sartika, Mayor Oking dan N. Amsalmun ke Nyi Raja Permas merupakan solusi ideal. Konsep tersebut dinilai mampu menjaga mata pencaharian pedagang sekaligus mengurangi kekumuhan kawasan.
7: Prinsipnya adalah bahwa menata agak-agak tanpa mematikan sumber kehidupan masyarakat. Kita juga harus bisa membedakan di mana arti penertiban dan penggusuran. Penertiban itu adalah pemerintah mengatur aktivitas agar sesuai dengan tata ruang dan kepentingan publik. Tetapi pada saat yang sama pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat yang terdampak mempunyai alternatif ekonomi. Di mana karena itu bagaimana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang. Tetapi harus tetap tegas juga, kadang-kadang humanis ya masyarakatnya gini lagi gitu loh. Ya tetap harus ada ketegasan.
6: Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan hanggar sentra kuliner dan sayur mayur yang diproyeksikan menampung 800 pedagang secara bergantian. Selama masa pembangunan, pedagang direlokasi sementara ke Blok F Pasar Kebon Kembang dan Blok A, B, C, dan D dengan pembinaan Dinas UMKM Perdagangan dan Perindustrian. Sementara itu, Kabid Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Vivi Silviani menjelaskan, program Disperumkim dirancang hanggar yang tertata indah dan nyaman serta terintegrasi dengan alun-alun dan stasiun. Penataan tersebut dirancang agar menjadi kawasan percontohan yang bersih ramah bagi pedagang untuk naik kelas menjadi UMKM.
8: Penataan secara menyeluruh namun bertahap. Mengembalikan kembali fungsi-fungsi ruang yang tadinya taman itu sebagai ruang taman, ruang terbuka hijau publik di mana masyarakat bisa rekreasi, menikmati keindahan, kita kembalikan fungsinya. Pedestrian sekitaran alun-alun yang memang menjadi ruang bagi masyarakat untuk pejalan kaki, kita kembalikan fungsinya. Nah, fungsi ekonomi kita tempatkan pada Nyi Raja Permas. Itu jadi memang terintegrasi gitu ya. Jadi membuat saya ingin memberi menghilangkan paradigma bahwa kumuh itu bukan identik dengan kawasan yang steril ya dari aktivitas ya Pak ya. Tapi kawasan yang baik adalah kawasan yang hidup namun di dalamnya teratur dan tertib gitu Pak. Jadi itu yang kita mau buat di kawasan terintegrasi antara alun-alun, Nyi Raja Permas dan stasiun.
6: Revitalisasi terpadu ini diharapkan berkelanjutan melalui pengawasan agar tidak kembali semrawut. Kawasan Nyi Raja Permas ditargetkan menjadi pusat ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Bogor.
0: Berikutnya pendengar, Dinas ESDM Jawa Barat menemukan sebanyak 49 tempat yang diduga sebagai tambang ilegal tanpa izin di Kabupaten Cianjur. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
9: Ditemukannya tambang ilegal atau biasa disebut galian C di wilayah Cianjur selama periode tahun 2023 hingga 2026, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Barat untuk wilayah Cianjur sebanyak 49 tambang ilegal tanpa izin. Demikian ditegaskan Koordinator Pertambangan dan Air Tanah ESDM Provinsi Jawa Barat, Diki Pramesti.
10: Tambang tanpa izin yang berdasarkan laporan nih, kita berdasarkan laporan yang ada di media sosial gitulah ya, mulai media sosial melalui informasi dari berbagai media sosial lainnya, kita sudah tangani 49 Pak, 49 para pelaku usaha yang diindikasikan belum memiliki izin gitu ya. Nah, dari Kabupaten Cianjur gitu ya. Nah, sesuai ketentuan untuk tambang tanpa izin ini, sesuai ketentuan itu kita tidak sepenuhnya menjadi kewenangan kita, Pak. Menjadi kewenangan Dinas SDM Provinsi Jawa Barat ya. Karena berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 2020 pasal 139 pasal 140 bahwasanya kita kewajiban dari pemerintah itu melakukan pembinaan dan pengawasan itu kepada yang berizin, Pak. Itu dasarnya ya. Pasal 139 pasal 140. Nah, ketika berkaitan dengan pertambangan tanpa izin atau disingkat PETI, Pak ya. PETI itu menjadi ranahnya sektor lain, Pak, bukan SDM. Karena kita kan tidak bisa, dinas kita itu tidak bisa mempolis lain gitu ya, menutup dengan apa, menyita seperti itu, tidak, kita melakukan hanya sebatas pembinaan.
9: Sedangkan di Cianjur hanya ada 9 usaha pertambangan yang memiliki izin dengan rincian 1 izin usaha pertambangan IUP eksplorasi, 6 IUP operasi produksi, dan 2 surat izin pertambangan bantuan SIPB. Selain itu, tanpa izin bukan ranahnya ESDM, sudah sektor lain.
10: 140. Nah, ketika berkaitan dengan pertambangan tanpa izin atau disingkat PETI, Pak ya. PETI itu menjadi ranahnya sektor lain, Pak, bukan ESDM. Karena kita kan tidak bisa, dinas kita itu tidak bisa mempolis lain gitu ya, menutup dengan apa, menyita seperti itu, tidak, kita melakukan hanya sebatas pembinaan supaya kegiatannya berhenti dulu begitu ya, dan mengurus dulu proses perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, lalu setelah izin dimiliki mangga gitu mah untuk melakukan kegiatan pertambangan begitu.
9: Selain itu, pemasangan spanduk termasuk menyampaikan surat peringatan pada pengelola. Surat tersebut pun ditembuskan ke sejumlah pihak, termasuk pada aparat penegak hukum atau PH seperti Polda Jawa Barat. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
0: Pendengar, Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon minta orang tua untuk mengenali gejala ISPA pada bayi dan balita agar segera mendapat penanganan. Reporter Sekar Damayanti menurunkan laporannya.
11: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah hal yang biasa ya gitu. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
12: Gejala infeksi saluran pernafasan akut pada bayi dan balita perlu dikenali sejak dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi anak memburuk, terutama ketika muncul keluhan batuk pilek, demam, hingga sesak napas. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, menjelaskan bahwa bayi dan balita termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena pemeriksaannya disesuaikan dengan usia serta kondisi kesehatan anak.
11: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah hal yang biasa ya gitu. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat kayak gitu, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat, dan otomatis mungkin kalau kita juga sudah ada tenaga medis yang ada di puskesmas, setelah kita periksa kalau memang harus dirujuk ya dirujuk, kalau masih bisa diobatin ya diobatin, dan paling penting mungkin upaya kita ini ke masyarakat ya tentunya peningkatan promosi kesehatannya itu loh yang harus kita ditekankan untuk masyarakat.
12: Ade Markonah menjelaskan bahwa orang tua perlu memahami gejala ISPA dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila muncul keluhan atau menunjukkan tanda yang semakin berat. Di Puskesmas Pamengkang, pemeriksaan bayi dan balita dilakukan melalui klaster 2 atau klaster pelayanan anak dengan penanganan yang berbeda dari pasien dewasa untuk menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan masing-masing kelompok usia. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, pemerintah Kota Bandung melalui Wali Kota Muhammad Farhan menegaskan komitmen menekankan penyebaran HIV/AIDS serta menghilangkan stigma yang menghambat pelaporan dan pencegahan. Atep Burhanuddin melaporkan.
13: Pemerintah Kota Bandung akan menggencarkan sosialisasi screening HIV/AIDS melalui pendekatan kewilayahan dengan melibatkan berbagai lembaga kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai penyebaran HIV/AIDS di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan hingga saat ini angka penyebaran HIV/AIDS belum dapat diukur secara akurat. Karena itu screening dan sosialisasi menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi di masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan penularan. Farhan menjelaskan penanganan HIV/AIDS akan dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan peran pemerintah di tingkat kewilayahan. Selain meningkatkan upaya deteksi, pemerintah Kota Bandung juga berupaya mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Menurutnya, upaya tersebut perlu didukung dengan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pencegahan perilaku seksual berisiko serta pendekatan edukasi kepada masyarakat. Farhan menyebutkan terdapat sejumlah faktor risiko penularan HIV/AIDS yang perlu menjadi perhatian, di antaranya hubungan seksual yang tidak aman serta penggunaan jarum suntik secara bergantian, khususnya dalam penggunaan narkoba suntik. Selain itu, perilaku risiko penularan HIV/AIDS juga dapat terjadi dari ibu hamil kepada bayinya. Padahal menurut Farhan, upaya medis untuk mencegah penularan dari ibu ke anak telah tersedia. Ia menegaskan pelaksanaan screening HIV/AIDS harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh ada unsur paksaan. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar warga memahami tujuan pemeriksaan serta tersedia mengikuti screening berdasarkan kesadaran sendiri.
14: Perlahan tapi pasti melalui kewilayahan kita akan mulai melakukan sosialisasi. Targetnya adalah jangan sampai ada stigmatisasi dengan menggunakan dua perda yang sudah diluncurkan, yaitu perda pembinaan dan pencegahan perilaku penyimpangan seksual dan juga penyimpangan seksual berisiko tinggi. Dan juga yang kedua adalah tentang sosialisasi pada transtib. Itu instrumen yang kita gunakan. Perilaku berisiko. Perilaku berisiko itu, yang pertama ya, perilaku berisiko itu satu, hubungan seks yang tidak aman. Ya, baik LSL, LSL-nya laki-laki seks laki-laki, maupun laki-laki seks perempuan yang tidak aman.
13: Dari sisi pembiayaan, Farhan mengakui anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS masih terbatas. Pemerintah Kota Bandung berharap dukungan dari berbagai lembaga internasional maupun pihak filantropi agar upaya sosialisasi screening dan pencegahan penularan dapat berjalan optimal.
0: Berikutnya pendengar, UPTD PPA Kota Tasikmalaya meminta agar orang tua memperlakukan anak dengan bijak agar anak berperilaku baik. Hal ini dibutuhkan menyusul kasus perlindungan dan juga perundungan yang kembali terjadi di Kota Tasikmalaya. Nova Nugraha melaporkan.
15: Pasca perundungan di SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya, UPTD PPA Kota Tasikmalaya meminta agar peran orang tua dalam mendidik anak juga ditingkatkan. Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana mengatakan pihaknya juga mengajak agar orang tua lebih bijak dalam mendidik anak, kemudian memenuhi kebutuhan anak juga dengan bijak disesuaikan dengan kebutuhan. Hal itu dimaksudkan agar anak tidak menjadi liar tanpa pendidikan yang mumpuni dari orang tua. Misalnya saja, orang tua juga diimbau tidak memberikan kelonggaran bagi anak untuk berkendara meski belum memiliki usia yang cukup untuk memiliki SIM ataupun surat izin mengemudi. Contoh lainnya juga masih banyak, sehingga pendidikan bagi anak tentunya dapat dimulai dari keluarga, sehingga anak tidak menjadi pelaku perundungan ataupun pelaku kejahatan lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
16: Buat anak dan guru juga masyarakat bijak dalam memberikan pemenuhan kepada anak. Jangan sampai anak masih usia dini diberikan fasilitas kendaraan. Yang kedua, pola pendidikannya, sinergitas antara sekolah gitu. Dan orang tua harus memahami ketahanan keluarga itulah yang paling utama. Dan sekolah hanya pembatasan penitipan pendidikan. Nah, selama pendidikan itulah kita harus komit antara orang tua, pendidikan, dan si anak memahami tugas pokoknya.
15: Sementara itu, Hasbi, warga Bungur Sari, mengapresiasi langkah-langkah pihak terkait dalam menangani kasus perundungan yang terjadi. Hasbi juga sependapat dengan UPTD PPA dan mengapresiasi ajakan UPTD PPA kepada orang tua agar menerapkan pola pendidikan bagi anak yang lebih baik di tingkat keluarga, sehingga anak akan terdidik dengan baik saat mereka berada di luar, termasuk di sekolah.
17: Dari kacamata saya sebagai warga, sebenarnya sedikit pendapat ya dengan PPA bahwa perundungan ini sebenarnya bisa dicegah dengan pola pendidikan dari mulai orang tuanya ya di rumah, karena kan anak pasti banyak waktunya itu di rumah dengan orang tua, apalagi pendidikan anak sejak dini itu kan dari mulai dari orang tua di rumah gitu. Dan sekolah juga harus ikut serta untuk mencegah perundungan itu terjadi di lingkungan sekolah gitu dengan berbagai program.
15: Sementara itu, sebelumnya kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya menjadi perhatian berbagai pihak karena perundungan ini terjadi setelah beberapa lama kasus perundungan tidak terjadi di Kota Tasikmalaya. Yang menjadi prihatin pada kasus perundungan ini, para pelaku yang semula berjumlah 6 orang, saat ini justru bertambah menjadi 11 orang. Kasus ini masih dalam penyelidikan unit PPA Polres Tasikmalaya dan juga menjadi perhatian UPTD PPA Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Berikutnya, pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca melalui edukasi dan promosi karya. Reporter Aura Aulia melaporkan.
18: Bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
19: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, workshop bagi para pelajar, serta promosi karya untuk memperluas penerimaan pasar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan bahwa seni lukis kaca Cirebon memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian penting dari perkembangan seni lukis kaca di Indonesia. Sejumlah karya bahkan telah dipamerkan di berbagai museum, termasuk museum yang ada di Kota Yogyakarta. Yang mengungkapkan keberadaan pelukis kaca saat ini mengalami penurunan. Berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan bersama pelukis dari Kota dan Kabupaten Cirebon, jumlah pelukis yang teridentifikasi masih berkisar 30 orang. Menurutnya, dinas telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan seni lukis kaca dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya dengan mempertemukan para pelukis untuk berdiskusi mengenai strategi pengembangan karya agar tetap bertahan di tengah persaingan seni lukis lainnya.
18: Pelukis kaca saat ini memang ada penurunan ya. Kami sempat mengumpulkan pelukis kaca bukan hanya di kota, tapi termasuk kabupaten. Itu ada sekitar masih ada 30-an lah. Sebarannya untuk kota sendiri mungkin tidak lebih hari ini ya, per hari ini tidak lebih dari 10 yang memang masih aktif. Kecuali mungkin yang memang sudah tidak berproduksi lagi. Dan yang terbanyak memang masih kabupaten. Nah, upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon untuk bisa melestarikan seni lukis kaca ini, kita sudah mulai dari beberapa tahun kebelakang. Kita kumpulkan mereka, kita coba sharing lah ya, bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
19: Selain itu, seni lukis kaca juga telah dipamerkan di beberapa hotel di Kota Cirebon untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan calon pembeli. Respon pasar dinilai masih cukup baik meskipun peminatnya saat ini masih terbatas pada kalangan tertentu. Dinas juga mengadakan workshop lukis kaca dalam berbagai kegiatan untuk mengenalkan seni tersebut kepada anak-anak mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Melalui edukasi sejak dini, generasi muda diharapkan mengenal sekaligus tertarik melanjutkan tradisi seni lukis kaca Cirebon. Ia mengatakan seni lukis kaca juga telah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda karena memiliki kekhasan dan keterikatan kuat dengan identitas budaya Cirebon. Kedepan, pelestarian seni tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pasar dan regenerasi pelukis. Aura Aulia laporkan.
0: Informasi terakhir pendengar beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor akhir 2-2. Senpi Hilamsyah melaporkan.
20: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egi melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijalak. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
21: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
20: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
22: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
20: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.
0: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: setrika sendirilah, Kak. Sudah besar masih saja dilayani.
1: Apa sih? Pagi-pagi sudah ribut?
0: Enggak, Kakak. Enggak, Adek. Semuanya bikin repot. Enggak bisa mengerjakan sendiri-sendiri. Sudah pada gede-gede juga.
1: Nah, kan? Terasa kan enggak ada si Mbak? Repot kan? Kakak, Adek, coba belajar mandiri. Jangan selalu minta dilayani. Oh iya, Mah. Lihat kaos kaki Papa enggak?
2: Berbagilah pekerjaan di dalam rumah. Mendidik anak untuk mandiri bisa dimulai sejak dini.
3: Bandung pagi ini.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini barengan Rey Ardian sampai jam 10 nanti. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Rey Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61. Luar biasa, selamat hari Selasa. Waduh, ini jarang banget Andre siaran Selasa di pagi-pagi ya pendengarnya. Biasanya Selasa tuh always malam. Tapi ternyata seru juga siaran di hari Selasa pagi-pagi gitu kan. Lihat orang-orang beraktivitas seperti biasa gitu. Ada yang baru berangkat sekolah, terus juga kerja mungkin ya. Luar biasa pokoknya di hari ini juga cerah. Mudah-mudahan ke depannya sampai sore juga cerah. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin beraktivitas di luar ruangan gitu ya, lancar. Tapi tetap Anda himbau untuk pakai dan juga bawa alat tempurnya, kayak jas hujannya, payungnya, terus juga jaket tebalnya. Dan jangan lupa bawa obat-obatan karena ini musim sakit ya kalau Andre dengar-dengar gitu. Tapi mudah-mudahan pendengar dan kita semua disehatkan selalu. Dan tentunya pendengar masih barengan Rey Ardian sampai jam 10 nanti. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI pendengar guna mengikuti warta berita.
0: Bandung pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat, dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.